0: juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Hari yang bersejarah bagi Indonesia dan komunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem komunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital, PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
2: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT POS Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
4: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah. Hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anaknya miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
5: Salah satu penerima manfaat program, Moval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
6: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus menitipkan biaya SPP.
5: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.

0: Lapas kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
1: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
0: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
2: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
0: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
3: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2, pasti Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
0: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
5: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran, kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang

0: menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
1: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat. Karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya. Tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu nggak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8, pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Shane. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
5: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 189 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus kecelakaan lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jambi pagi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
4: Pro 1 Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Jambi pagi ini.

0: Baik, Pras, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi. Yang pendengar di kebersamaan untuk 28 September 2026, Senin hari ini ya, hari Senin terakhir di bulan September. Kami bersama kembali untuk Anda dalam Opini Publik di Jambi menyapa pagi pendengar. Ini terkait dengan peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia, International Right to Know Day, diperingati setiap tanggal 28 Desember hari ini begitu ya. Silakan apa opini Anda, ini terkait dengan keterbukaan informasi publik ya. Informasi terbuka, publik berdaya, demokrasi terjaga. Jadi kita bisa mencari informasi-informasi terkait dengan badan publik ya. Dan itu ada undang-undang yang mengaturnya begitu. Ada hak atas informasi di Indonesia dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 28F. Juga ya mengatur ya pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan bagaimana masyarakat atau kita ini masyarakat Indonesia dijamin untuk mengetahui informasi terkait negara kita Indonesia tentunya. Baik, silakan di line telepon kami pendengar untuk hak untuk tahu dunia ya, ini dilaksanakan atau diperingati setiap tanggal 28 September. Hari Hak Untuk Tahu Sedunia, bukan untuk tahu, tapi untuk tahu, mendapatkan informasi begitu istilahnya ya, International Right to Know Day. Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi di 0811 6707 8850, karena negara kita ini ya antara tahu dengan tahu itu sama tulisannya tahu. Jadi ada tahu yang bisa dimakan, ada tahu yang untuk diketahui, didapatkan informasi ya. Sementara kalau di bahasa asingnya itu tahu itu know ya. Kalau tahu tofu. Sementara kita di Indonesia sama aja antara tahu informasi dengan tahu tempe, tulisannya sama ya, sama-sama tahu. Oke, di line telepon kami 0811 6707 8850, apa opini Anda terkait dengan hari untuk tahu, untuk tahu ya, untuk tahu sedunia atau International Right to Know Day hari ini diperingati. Ya, keterbukaan untuk masyarakat Indonesia mengetahui informasi dimanapun begitu ya di negara Indonesia. Ini diperingati kalau dunia hari ini 28 September. Halo, selamat pagi. Oke, belum terini ya. Oh iya. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Belum keluar suaranya. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, halo Bandung. Halo. Iya, keluar suaranya belum tersambung ya, tapi sudah terin dengan kita teleponnya. Cuma suaranya yang belum belum sampai ke negara Pro 1. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, halo, selamat pagi. Ini sudah terkoneksi sebenarnya dengan Pak Mustofa, Pak Mustofa, tapi belum sampai ke kita suaranya. Halo, Pak Mustofa, mungkin ada yang belum ini di HP-nya Pak Mustofa, belum masuk suaranya ini. Halo, iya, kita putus saja ya, karena sayang sambungan teleponnya tapi nggak terhubung. Di 0811 6707 8850, pendengar Anda bisa bersama kami ya. Silakan dicoba kembali 0811 6707 8850. Bersama di Opini Pagi hari ini pendengar, terkait dengan Hari Hak Tahu Sedunia. Selamat pagi. Halo. What's wrong with our telephone ya? Belum tersambung nih Pak Mustofa, sudah masuk, sudah terima teleponnya, tapi suaranya belum naik ke telepon kita, belum keluar ya. Halo. Iya, nggak tahu apa masalahnya ini ya, ada apa dengan kamu. Halo. Nggak ada juga ya, Kenapa ini teleponnya? Oke, ada apa? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, Pak Mustafa belum ini ya, belum naik suaranya. Nggak tahu kenapa ya. Oke, yang lain bisa dicoba ya. Oke. Baik, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suaranya belum keluar. Halo. Ado. Kayaknya nggak ada linknya kalau di sini di informasinya. Nggak ada ini, nggak keluar suaranya. Kenapa ya? Halo? Halo? Apa? Iya, cuman di ini kita nggak ada, nggak tergabung. Oke, kita pakai mic aja. Halo?
1: Halo, Pak?
0: Iya, halo? Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan ini baju, Pak.
0: Oh, tukar nomor atau gimana?
1: Nebeng, Pak.
0: Hah?
1: Nebeng, bener kota.
0: Oh, nebeng. Oke deh. Apa nih opininya? Hari H tahu internasional. Hari ini. Hari H untuk tahu sedunia.
1: Hari H tahu sedunia tentang informasi publik.
0: Betul. Bukan apa tahu tempe ya.
1: Nah, kalau itu enak, Mbak.
0: Iya, benar. Di Pacem sedap banget, kan?
1: Pagi-pagi enak. Ya, selamat hari tawa publik sedunia, Mbak, ya.
0: Sedunia
1: informasi tentang apapun itu, Mbak, ya. Tentang
0: badan publik, ya.
1: Publik, ya, tentang informasi tentang pemerintahan kita. Tapi saya berharap juga disertai dengan, apa namanya, tindakan juga, Mbak, ya, kalau ada informasi-informasi, ada masyarakat bertanya juga ke publik, jika ada masyarakat menanyakan, harus ada dibarengi dengan tindakan juga, Mbak. Kadang kan ada juga yang mereka tidak melakukan tindakan juga, Mbak. Misal kita mau ke seperti bertanya tentang misalnya di pihak kelurahan atau di pihak ada loh.
0: Nah, iya, iya.
1: Ya, ada tentang kelurahan juga, misalnya di jembatan. Kadang mereka kayak selain itu, Mbak, bisa nanya-nanya itu, Mbak. Lalu HP itu kadang mereka kurang tanggap, Mbak, kurang sikap gitu, Mbak.
0: Oh, iya.
1: Mungkin harus datang. Gitu,
0: harus kan, datang.
1: Langsung.
0: Iya.
1: Itu kadang kan masyarakat kan jauh-jauh, Mbak. Masyarakat jauh-jauh kan kadang mereka tanya-tanya juga dulu dari jauh. Kadang nanya juga tentang ada gak ya bisnisnya di sana gitu kan? Kadang kita juga nanya ada gak ya dokternya bisa ke rumah sakit gitu kan? Nah, seperti itu tindakannya, tapi harus nyata lah, Mbak, ya.
0: Yeah.
1: Jangan hanya informasi-informasi tapi tindakannya itu kurang respon gitu, Mbak.
0: Iya.
1: Ya, tetap itu saya tuh mau sih, ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Mendung, Mbak.
0: Mendung ya?
1: Iya, mendung. Dan hujan.
0: Oh, insya Allah.
1: Ya, baru kan di daerah Maju katanya tetap hujan-hujan. Pagi sini belum, Mbak.
0: Ya.
1: Terima kasih waktunya,
0: Mbak. Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini pendengar 28 September itu diperingati sebagai Hari Hak Tahu Sedunia. Hari Hak untuk Tahu Sedunia, ya. Oke, masih di line telepon kami. Ini kayaknya memang ada kendala atau apa begitu ya di line telepon Dias kita ini, karena no link kalau di sininya, ya. Baik, selamat pagi. Nah, tuh dia nggak keluar suaranya. Iya, nggak ini, nggak nyambung di link.
2: Dari Riu gak ada nomor telepon.
0: Iya. Kayaknya ada kendala teknis ini, ya.
2: Iya.
0: Iya. Silakan ya, apa opininya nih Hari Hak Tahu Sedunia?
2: Gak dengar suara yang telepon, dia tadi gak ada.
0: Iya, ini gak nyambung apa telepon Diasnya.
2: Iya, gak. Ini sebenarnya gini, gak. Bos, kalau nama saya ini kalau telepon, bos, kalau telepon yang campur sama WA, bos, ya, itu rusak, bos, ya.
0: Baik, ini silakan apa opininya?
2: Nah, masalah apa kan opini? Masalah
0: hak tahu sedunia.
2: Ya, kan gini Bu, kalau sebagai orang kita penampilan orang yang berpangkat bermasalah semangat itu kan tidak berani Bu kan. Ini orang kecil dengan orang kecil tidak apa, tapi nyaman kalau mas orang kecil membuat masalah yuk usil tempo gitu kan paling gampang. Kalau sebagai orang kecil dengan orang kebuat salah itu agak segan gitu kan. Aduh ke siapa itu kan. Bagaimana nih Bu Uji gitu kan. Contoh kami di sini apa namanya buser itu kan. Dia buser tapi dia apa namanya bisa apa nama itu jentrumikan itu kan. Itu gimana dapat jentrumikan itu. Kami sebagai orang kecil gak berani dia menyelamatkan orang nyerumikan tapi dia punya serumikan. Itu mana Mbak Uci, dia punya apa anak punya mongkot orang malingi mobil aja dapat mobilnya itu balik ke rumah itu kan. Hanya kalau orang kecil dia dicari-cari kesalahannya udah kan. Orang besar itu kita berani ngadu ke siapa Mbak Uci kan. Orang ujung kita kan ribut itu kan. Itu Mbak Uci ya. Karena hujan Mbak Uci ya, jambi Mbak Uci ya.
0: Enggak hujan.
2: Ya kami kemarin hujan Mbak Uci hari kemarin.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kami nanti pendengar Anda di layan telepon 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi. Halo selamat pagi. Halo selamat pagi. Iya ini balik lagi nih. Apanya sih. Halo. Iya, selamat pagi Pak Mustafa. Ini nggak keluar sama sekali nih, gimana tuh? Oke, halo, selamat pagi. Nggak ada juga. Piye toh? Halo? Iya Pak Mustafa udah nelpon tapi nggak kedengeran suaranya ya. Oke, tadi Pak Jong udah balik lagi suaranya tapi ini nggak mau. Masya Allah. What song sih? Iya. Baik, masih kami nantikan ya di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Tapi kenapa suara Pak Mustafa nggak keluar sama sekali ya?

Oke. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya. Halo. Halo, selamat pagi. Sudah. Halo. Iya, masih ada kendala nih dengan telepon kita. Iya, rekan teknik ya. Salah. Ya sudah ada Pak Mustafa nih di ujung telepon kita ya, tapi nggak keluar suaranya ini. Silakan masih di kebersamaan kita untuk Jambi Menyapa pagi ya untuk edisi hari ini. Mananya sih? Kenapa nggak keluar suaranya? Insya Allah.

0: Ya, Bran masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Silakan 0811-6707-8850 ya, untuk bersama di opini pagi hari ini terkait dengan peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia. Diperingati hari ini pendengar 28 September 2026. Halo, selamat pagi.
1: Halo pagi, assalamualaikum.
0: Apa nih sih? Iya, silakan. Iya, silakan, apa opininya?
1: Ya, yang jelas kita harus memperingati demi kelancaran tadi, Mak, ya. Mm-hmm. Jangan sampai itu untuk mengingat, ya. Mudah-mudahan hari tahun ini tetap menjadi apa, teman untuk masyarakat, ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu aja, Mak. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, masih di line telepon kami, ya, untuk bersama di opini terkait dengan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia, ya. Selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi, Eki.
0: Pagi juga Mbah Tarya.
2: Betul,
0: iya,
2: ya? Betul,
0: iya,
2: betul sekali.
0: Iya, sudah tercatat ini nomornya. Silakan, apa opininya?
2: Opininya untuk pagi ini, alhamdulillah, berarti pemajuan-majuan manusia ini bertambah.
0: Mm-hmm.
2: Karena ilmu itu kan terus digali. Mm-hmm. Terus menambah, yang istilahnya tuh yang buta huruf harus tahu masalah-masalah yang akan datang, hukum, pendidikan, yeah, segala-galanya lah itu, Mbak.
0: Iya, yeah.
2: Jadi ingin tahu kan segalanya kan.
0: Mm-hmm.
2: Apalagi zaman teknologi canggih ini kan.
0: Yeah.
2: Ini permainannya komputer.
0: Mm-hmm.
2: Jadi tidak cuma kayak seperti zaman dulu kan.
0: Betul,
2: kenyataan.
0: Betul. Iya.
2: Jadi semua harus tahu.
0: Mm-hmm.
2: Majulah demi sedikit-sedikit kan.
0: Mm-hmm.
2: Jangan seperti negara-negara lain kan, di Amerika, Soviet, Rusia, itu kan. Mm-mm. Maju kan.
0: Mm-mm.
2: Jadi kita harus mengetahui kemajuan-kemajuan apa yang akan datang itu sudah tahu gitu.
0: Mm-mm.
2: Seperti satelit, pemancar lebih canggih lagi, apa dan tujuannya. Jadi semua dari anak cucu Jung tuh dapat menikmati, terus mempelajari, mengetahui bisanya maju negara maupun manusianya gitu.
0: Baik.
2: Nah, ya, itu aja lah.
0: Terima kasih. Ya.
2: Kedepannya ya, lebih aktif dan lebih maju lagi. Terima kasih, Bu Uci.
0: Terima kasih kembali. Ya, baik. Benar masih kami nanti Anda di 0811-6707-8850. Jadi yang namanya Hari Hak Tahu Sedunia. Karena mengetahui informasi ini menjadi salah satu hak azazi manusia, ya. Bagaimana kita memiliki HAM atau hak azazi untuk memperoleh informasi adalah hak dasar setiap warga negara untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Ya, bagaimana kita juga punya punya keingin tahuan, ya, tapi bukan jadi kepo-kepoan, ya. Tapi bagaimana kemudian informasi terkait dengan program-program pemerintah seperti program makan bergizi gratis, program sekolah rakyat, kemudian ada juga yang namanya program koperasi Desa Merah Putih. Ingin diketahui masyarakat luas juga bagaimana pendanaannya, pengaplikasiannya, pelaksanaannya, begitu, yang bisa juga menjadi hak kita mendapatkan informasi terkait dengan program-program pemerintah apapun itu, termasuk misalnya pemutihan pajak kendaraan PKB yang masih dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi, ya, dan kesempatannya masih bisa dilakukan sampai tanggal 30 September. Nah, ini salah satu program pemerintah yang juga menjadi informasi terbuka bagi publik, karena dengan adanya informasi terbuka, publik berdaya, demokrasi terjaga. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Ibarat kata itu ada sebuah lagu, jangan ada dusta di antara kita, karena adanya informasi yang ditutup-tutupi atau informasi yang tidak transparan, ya. Dan keterbukaan informasi, pendengar, ini memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta menjaga budaya demokrasi. Sehingga tema Hari H untuk Tahu Sedunia tahun 2026 ini adalah informasi terbuka, publik berdaya, demokrasi terjaga. Jadi bagaimana kita masyarakat Indonesia ini punya hak azazi begitu ya, yang dilindungi oleh undang-undang untuk kita tahu terkait dengan badan publik, layanan-layanan publik begitu. Dan badan publik atau lembaga-lembaga yang harusnya memberikan informasi juga nggak boleh marah ya, karena kadang-kadang kita cari informasi malah dimarah begitu ya. Kepo banget, mau tahu aja, mau tahu banget. Atau kita misalnya sedang konsul ke dokter, ke puskesmas deh begitu ya, terkait penyakit. Nah, itu juga menjadi informasi yang harusnya terbuka ya, terkait dengan kondisi kesehatan kita. Nggak boleh judes lah katanya gitu ya. Kalau judes itu agak-agak dikit ya, tapi kalau sudah judes parah itu ya. Iya, dengar, dan menjadi salah satu yang harus kita pahami bersama terkait dengan ada yang namanya peringatan hari untuk tahu sedunia. Apalagi di negara kita Indonesia juga ada yang namanya KIP ya, Komisi Informasi Publik. Nah, itu membuat kita juga bisa mengetahui segala sesuatu terkait dengan negara kita Indonesia. Jadi ada namanya International Right to Know Day, diperingati setiap hari ini, setiap tanggal 28 September. Ini bertujuan untuk menegaskan bahwa hak memperoleh informasi adalah bagian dari hak azazi manusia. Kemudian tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dan juga mengingatkan badan publik agar memberikan akses informasi yang mudah dan terbuka kepada masyarakat. Jadi landasan hukumnya itu adalah hak atas informasi di Indonesia yang dijamin oleh konstitusi melalui pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau Undang-Undang KIP. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID. Di RRI Jambi juga ada namanya PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Dan itu ada di berbagai instansi pemerintah atau badan publik. Jadi bisa kita mendapatkan informasi apapun. Tapi ada informasi yang dikecualikan begitu ya, yang tidak terbuka bagi masyarakat. Jadi ada informasi yang disebut informasi yang dikecualikan. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi kembali.
0: Iya, silakan Pak Mus, singkat saja mungkin.
3: Berapa kali kok nggak ada suaranya?
0: Iya, iya, iya, silakan. Apa opininya?
3: Ya ini udah terakhir ini kayak waktunya. Ini hari tahu, mau tahu ya?
0: Hari H untuk tahu sedunia.
3: Hari H untuk tahu untuk sedunia ya?
0: Iya, jadi bisa mengetahui ya, program-program pemerintah begitu.
3: Iya, iya. Memang sangat berterima kasih kali ya, sebenarnya belum akhir zaman kan, dengan kemajuan zaman kan jadi baik. Jadi kita akan minta informasi sampai dari daerah, kota, nasional, bahkan internasional kan tahu semua. Itulah manfaatnya kita mau tahu kan gitu. Ya kalau kita nggak mengetahui kan nggak bisa toh. Jangan di mana, ada acara di mana, nggak tahu. Itulah kesenangan teknologi sekarang ini. Cuma yang penting bagi kita kan, karena kita mau tahu toh Pak Aldi ya. Mau tahu itu ya yang baik-baik lah, kalau yang nggak baik jangan dianukan, jangan di, kalau yang itu jangan ditonton kan.
0: Iya, iya, artinya informasi nah, yang kita, informasi yang berguna kita, informasi yang berguna kita, memang kita, pantas untuk kita dapatkan ya. Baik, ya, terima kasih Pak Mustofa. Iya, karena informasi yang dimaksud bukan informasi tentang tetangga, tapi informasi bagaimana program-program yang dijalankan oleh pemerintah ini dapat diketahui oleh masyarakat begitu ya. Karena bagaimanapun informasi terbuka, publik berdaya, demokrasi terjaga. Jadi tidak ada hoax begitu yang beredar di tengah masyarakat. Terima kasih menaran yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi untuk kebersamaan di Jambi menyapa pagi untuk opini publik pagi hari ini. Tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi ya, karena terkait dengan hari hak untuk tahu sedunia diperingati tanggal 28 September ini masih akan diperbincangkan bersama dengan narasumber terkait. Ya, untuk membuka wawasan kita, tetap bersama di Jambi menyapa pagi untuk dialog pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
1: Pro 1. Baik, Bunda, terima kasih untuk tetap bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan untuk edisi hari ini, pendengar, Senin 28 September 2026. Kembali rekan Yoga Wijanarko hadir untuk Anda dalam Dialog Jambi Menyapa Pagi. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
4: Ya, pendengar di manapun Anda berada, berjumpa lagi di Dialog Jambi Menyapa Pagi edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Yoga Wijanarko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Ya, pada kesempatan pagi yang cukup cerah dan juga masih agak berasap ini sepertinya ya, pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan membahasnya terkait informasi terbuka, publik berdaya, demokrasi terjaga yang seperti kita ketahui pada tanggal 28 September ini juga diperingati sebagai Hari Hak untuk tahu

0: juga sudah terhubung di studio. Ada melalui by phone nih, ada Bang Samsul Ridwan selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi ya. Baik, selamat pagi Bang.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang. Gimana Bang, sehat Bang?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Lagi sibuk apa nih Bang, kayaknya Bang?
1: Ini lagi di luar kebenaran, kemarin diundang baru dapat info mau on air di RRI.
0: Iya.
1: Tapi kebetulan ada jadwal lain, makanya ya mohon izin nih pakai by phone. Sebenarnya pengen betul ketemu langsung dengan seluruh narasumber yang ada.
0: Oke, siap. Aman Bang. Oke, ya. Baik. Mungkin untuk mengawali perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini, mungkin ke Bang Zamharir dulu nih Bang mungkin.
2: Baik.
0: Ini kan tanggal 28 September ini peringati hari hak untuk tahu sedunia, dan juga ini untuk apa ya, sangat hal yang penting untuk KIP ya Bang sebenarnya Bang.
2: Iya
0: ya,
2: betul.
0: Sebenarnya apa sih hari untuk tahu sedunia ini Bang sebenarnya Bang?
2: Baik, terima kasih Bang Yoga.
0: Ya.
2: Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Provinsi Jambi yang telah memfasilitasi dialog pada pagi hari ini. Dan juga saya ucapkan selamat pagi kepada Bang Samsul Ridwan selaku wakil DPR, Wakil Ketua DPR Provinsi Jambi, yang pada hari ini hadir walaupun lewat telepon. Dan juga kepada abang kita Bang Yusri yang hadir di Stadio RRI. Baiklah, untuk selanjutnya sebagai tema kita pada pagi hari ini, tema dialog kita itu informasi terbuka, publik berdaya, demokrasi terjaga. Dan juga pada hari ini bertepatan dengan hari hak untuk tahu sedunia, Right to Know Day. Ini agak sulit dikit nyebutnya nih Bang, maklumlah bahasa Inggris. Hari hak untuk tahu sedunia ini pertama kali itu diperingati pada tanggal 28 September tahun 2022, yaitu di Bulgaria, negara Bulgaria, kota Sofia, yang mana pada tahun 2002 itu berkumpul organisasi-organisasi kebebasan kebebasan informasi, NGO-NGO seluruh dunia, masyarakat sipil seluruh dunia berkumpul di Sofia tersebut, yaitu menggaungkan tentang kebebasan hak atas individu atas kebebasan informasi dan juga pemerintah yang transparan. Jadi kalau di Indonesia itu diperingati mulai dari tahun 2011. Hak untuk tahu sedunia. Jadi ini sesuai juga atau sejalan dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28F. Setiap orang mempunyai kewajiban berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk kepentingan pribadi dan sosial dan komunitas sosialnya. Artinya di sini diatur dalam undang-undang bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi, menggunakan informasi, mencari informasi, dan menyebarluaskan informasi melalui sarana yang tersedia.
0: Ya.
2: Nah, ini untuk hari hak untuk tahu sedunia. Kalau bahasa keren sekarang nih Bang, kepo.
0: Kepo.
2: Nah, jadi masyarakat mempunyai hak. Jadi salah satu tujuan daripada hari hak untuk tahu sedunia ini menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk tahu apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pun alasan dan tujuannya. Jadi masyarakat berhak tahu. Dan juga masyarakat itu juga dapat berpartisipasi dalam mengawasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, situ saja Bang.
0: Oke, lalu bagaimana nih Bang untuk kondisi keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi untuk saat ini Bang?
2: Baik, terima kasih Bang Yoga. Untuk kondisi keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi, alhamdulillah pada saat ini dalam beberapa waktu ini itu mengalami peningkatan yang sangat baik Bang.
0: Ya.
2: Sebelumnya itu PPID sebagian daripada badan publik yang ada di Provinsi Jambi itu belum terbentuk. Alhamdulillah sudah berjalannya waktu. Ini semua OPD yang ada di Provinsi Jambi itu sudah terbentuk ya. PPID-nya. Dan juga kami menilai

0: keterbukaan informasi, kami daripada Komisi Informasi melakukan monitoring dan evaluasi.
1: Ya.
0: Yang mana monitoring dan evaluasi ini tujuannya melihat sejauh mana kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi. Selain kami di Provinsi Jambi melakukan monitoring dan evaluasi, juga Komisi Informasi Pusat juga melakukan monitoring dan evaluasi khususnya bagi pemerintah Provinsi Jambi.
1: Ya.
0: Dari keseluruhan pemerintah Provinsi Jambi. Alhamdulillah pada tahun 2025 kemarin itu Provinsi Jambi meraih predikat informatif. Jadi ini ada peningkatan yang signifikan. Dari sebelumnya 2023, 2024 itu Provinsi Jambi itu berada di predikat menuju informatif dan cukup informatif. Ini 2025 ini meningkat mendapat predikat informatif yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat. Dan juga kami di daerah melakukan monitoring dan evaluasi kepada beberapa badan publik. Ini pada tahun ini juga melakukan monitoring dan evaluasi. Ada badan publik vertikal, ada badan publik yang berada di Provinsi Jambi, badan publik di kabupaten kota. Ini sekarang dalam tahapan verifikasi dari pengisian kuesioner, Bang. Dan nanti dari hasil monitoring dan evaluasi ini, kami di Provinsi Jambi juga memberikan penganugerahan kepada badan publik yang mengikuti atau berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi. Itu saja, Bang.
1: Oke, baik. Ke Bang Samsul Ridwan nih, Bang. Mungkin Bang, ya. Kan DPR nih memiliki fungsi legislasi juga, anggaran dan juga pengawasan nih, Bang, ya. Seberapa penting sih, Bang, sebenarnya keterbukaan informasi dalam menjalankan ketiga fungsi ini, Bang?
2: Ya, terima kasih ya. Pertama ya. Saya sapa dulu nih, narasumber nih. Orang-orang luar biasa, ada Bung Zamharir, dulu pernah kolaborasi di pas mengingati Hari Tauhid Dunia. Kemudian ada Bung Yusri Maulana. Ini siapa? Bagian sepatunya itu sudah pernah di DPR, jadi udah paham betul. Ya. Kemudian ada Bung Yoga juga ya. Pertama ya, kami dari DPR di Provinsi Jambi, mengucapkan hari ini adalah hari hak untuk tahu sedunia ini, sebuah apresiasi lah yang sudah dilaksanakan oleh RRI, ya, oleh RRI, kemudian juga Komisi Informasi. Kalau kami di DPRD pertama melihat keterbukaan informasi ini bukan sekedar kewajiban administrasi saja, ya, tetapi juga sebagai penentu kualitas dari demokrasi.
1: Ya, benar.
2: Kemudian masyarakat juga harus mau dan merasa tidak sulit untuk bisa berpartisipasi kalau seandainya mendapatkan informasi yang cukup detail dan gampang serta diberikan sarana oleh lembaga-lembaga pemerintah. Nah, mengenai sesuatu yang dibahas juga sangat penting, yaitu kemudian mengapa suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu juga harus tahu dari masyarakat dan bagaimana anggaran publik itu bisa digunakan. Itu mungkin yang paling penting kalau kami dari DPR.
1: Oke, mungkin kan masyarakatnya kan juga pasti ingin apa ya, Bang, ingin tahu bagaimana kebijakan dan juga anggaran daerah ini dibuat, Bang. Nah, sebenarnya informasi apa saja sih yang seharusnya mudah diakses masyarakat ini, Bang, terkait kerja di DPR sendiri, Bang?
2: Ya, di DPR itu yang jelas kan ada tiga fungsi di DPR. Pertama, fungsi DPR dalam legislasi, dalam pembuatan perda. Nah, dalam pembuatan perda ini kan memang wajib sebenarnya masyarakat mengetahui, karena dengan perda inilah aturan-aturan turunan dan mungkin dari undang-undang yang secara hierarkinya perlu dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini inisiatifnya boleh dari DPR, boleh dari pemerintah daerah. Kemudian juga dari fungsi anggaran. Anggaran ini masyarakat kadang-kadang kan melihatnya secara umum saja.
1: Ya.
2: Karena di anggaran ini kan tidak hanya semata-mata belanja, juga dalam sisi pendapatan. Pendapatan ini juga tergantung dari transfer pusat, kemudian juga pendapatan asli daerah. Nah, kalau kita Jambi ini kan termasuk APBD yang tidak mandiri. Jadi kita butuh masyarakat untuk bisa, ya kan, pertama memberikan informasi, kemudian dalam informasi ini. Yang ketiga mau mengkritiki tapi mempunyai data yang konkret. Nah, data yang konkret termasuk juga kadang-kadang hanya melihat dari belanjanya saja, tapi bagaimana DPRD dan pemerintah daerah harus mendapatkan anggaran untuk bisa mendapatkan belanja itu.
1: Ya.
2: Saya pikir di DPRD ya untuk tiga fungsi ini termasuk juga fungsi pengawasan, DPRD sudah sangat terbuka ya. Pertama dari fungsi humas kami, kemudian hampir dari seluruh anggota DPRD itu juga aktif dari memberikan informasi melalui media-media sosial pribadinya, termasuk juga praksi-praksi seperti itu. Dan sangat terbuka juga DPRD untuk menerima aspirasi dan kritikan dari seluruh masyarakat. Mungkin itu ya.
1: Oke, siap. Baik, Bang. Lalu mungkin ke Bang Yusri lagi nih, Bang. Kan dari perspektif akademis nih, Bang, bagaimana sih, Bang, hubungan antara keterbukaan informasi dan juga kualitas demokrasi nih, Bang?
3: Ya, yang salam hormat saya ke Bang Jemarir dan juga Bang Samsul Ridwan. Senang bisa silaturahmi dengan Mas Yoga juga. Kita dalam perspektif akademik tentu melihat informasi itu bukan ansih informasi yang ada pada permukaan begitu ya. Tapi memang informasi itu the key chain yang kemudian akan menentukan arah kualitas dari demokrasi itu sendiri. Jadi informasi sebagai fundament mendasar sebagai manusia gitu, itu punya hak untuk tahu, itu kemudian akan menghasilkan sebuah keinginan bagi kita untuk dapat bertumbuh, berkembang. Ini secara fundamental ya. Informasi itu membuka ruang bagi kita untuk terus berbenah menjadi lebih baik sebagai manusia, seperti itu. Nah, tentu dengan the right to know tadi, maka akan terjadi peningkatan literasi, akan terjadi masyarakat yang lebih bertumbuh gitu ya. Nah, ini akan menentukan democratic governance gitu. Nah, jadi kemampuan kita untuk kemudian mengelola informasi yang baik itu juga akan menentukan arah kualitas demokrasi kita. Nah, tapi yang paling menarik bagi saya adalah bagaimana informasi itu menjadi segmen terpenting dalam kita sebagai manusia itu untuk bisa menghasilkan sebuah keingintahuan, keingintahuan yang lebih terhadap dinamika yang ada. Jadi kalau Habermas bilang itu kan public sphere itu menghasilkan deliberasi publik misalnya gitu. Kalau misalnya publik sudah terliterasi, maka deliberasi di ruang publik itu akan terjadi, maka akan terjadi hubungan positif antara pemerintah dan masyarakat, masyarakat dan masyarakat, ya, masyarakat dan komunitas sosial lainnya, seperti itu. Jadi ruang publik yang baik itu adalah ruang publik yang diisi oleh informasi yang terbuka. Nah, tapi juga secara fundamental saya bilang bahwa ada keinginan masyarakatnya untuk bertumbuh, mengisi ruang-ruang positif dalam kehidupannya secara fundamental, sehingga itu bisa ditangkap satu sama lain dalam dalam kehidupan masyarakat kita, seperti itu ya. Jadi saya pikir adalah informasi itu keniscayaan yang kita tidak bisa nafikan begitu, sama seperti layaknya kita perlu air ya, perlu bernafas. Nah, maka hari ini kita perlu informasi.
1: Ya, benar. Lalu apakah akses terhadap informasi ini otomatis juga bisa apa ya, membuat masyarakat itu menjadi lebih berdaya, atau ada faktor lain yang juga diperlukan, Bang?
3: Nah, saya sepakat bahwa akan berdaya masyarakat dengan informasi, tapi tidak otomatis gitu ya. Bahwa kita harus meninggalkan paradigma bahwa government sends information atau give information, artinya pemerintah memberikan informasi, tapi kita harus geser ke bagaimana kemudian informasi itu benar dapat digunakan atau tidak, benar dapat dipahami atau tidak, benar atau tidak dapat mempengaruhi masyarakat untuk kemudian mengambil tindakan-tindakan yang baik untuk kemudian merubah kebijakan atau memberi input terhadap kebijakan. Jadi hari ini kita masih pada konteks bagaimana menyajikan informasi itu secara terbuka. Tapi kita belum masuk pada aspek berikutnya yang bicara masalah how to empower people gitu ya. Bagaimana memberdayakan masyarakat untuk mengetahui informasi apa sih yang dia punya gitu ya. Informasi apa sih yang kemudian dia bisa gunakan. Informasi apa sih yang kemudian dia bisa untuk kasih tekanan pada pemerintah untuk dapat berbuat lebih baik lagi, seperti itu. Jadi saya pikir ada fase ya dalam transfer information itu yang harus kita follow up, dan posisinya Komisi Informasi itu sangat penting sekali. Kalau hari ini kita sudah berhasil mendorong pemerintah untuk sudah tidak lagi alergi terhadap membuka dokumen kebijakan begitu ya. Tapi berikutnya adalah saat kita sudah paham, maka what's next, apa yang kita harus lakukan setelahnya gitu kira-kira.
1: Oke, baik, super sekali. Baik, pendengar, sepertinya menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, Bang, kita dengarkan lagu yang mau lewat terlebih dahulu.

0: Woi, Cok. Kenapa kenapa kamu itu besar suaranya?
1: Bah, biar keren lah, Wak. Anak milenial aku ini.
0: Kau pikir keren dengan suara motor begitu? Kasianlah anak bayi di rumah Ibu Anita. Menangis terus kalau kamu lewat.
1: Alah, emang dasar dia aja yang cengeng itu, Wak.
0: Aduh, kau ini. Pikirkanlah orang lain. Orang yang jantungan kaget dengar kau lewat. Bayi-bayi juga terbangun. Coba peduli dan simpati sedikit. Jangan egois begitu.
1: Iyalah, Wak. Nantilah aku ganti. Maaflah jika aku dan motorku ini meresahkan.
2: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, baik pendengar, masih di Dialog Jambi Menyapa Pagi. Masih bersama saya, Gubernur Narko, di program 188,5 MHz RRI Jambi. Kita masih membahas nih terkait informasi terbuka, publik berdaya, demokrasi terjaga, dan juga masih ya bertepatan dengan tanggal 28 September, yaitu hari peringatan hak untuk tahu sedunia. Ya, baik, kita menunjukkan ke Bang Zamharir nih, Bang. Ini kan kita bicara terkait hak masyarakat nih, Bang. Ya, nah, mungkin apa saja sih hak masyarakat yang dijamin dalam memperoleh informasi publik sendiri, Bang?
4: Baik, terima kasih Bang Yoga. Untuk hak bagi masyarakat, yaitu yang pertama memperoleh informasi, mengetahui dan memperoleh informasi. Yang kedua, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2. Jadi masyarakat berhak untuk mengetahui, melihat informasi. Sudah itu menghadiri pertemuan yang dibuka, yang dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. Dan yang ketiga yaitu berhak untuk memperoleh informasi dengan melakukan permohonan informasi kepada badan publik. Ini, jadi melihat, mengetahui seluruh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan juga berhak melakukan permohonan informasi kepada badan publik sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3: Oke, baik. Ke Bang Samsul Ridwan nih, Bang. Halo, Bang.
5: Iya, iya. Ya.
3: Oke, siap, Bang.
5: Iya, iya.
3: Oke, baik. Mungkin bagaimana nih, Bang, untuk DPR Provinsi Jambi sendiri nih untuk membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan daerah nih, Bang?
5: Ya, yang jelas kan di DPRD Provinsi Jambi, pertama termasuk juga KI ini kan bagian dari mitra dan dukungan dari DPRD Provinsi Jambi. Bagaimana KI bisa berproses, kemudian juga bisa membuat tadi PPID, hampir dari seluruh OPD yang disampaikan oleh Bung Zamharir tadi, itu tidak lepas bermitra dengan dan dukungan secara moral termasuk juga anggaran kepada KI-nya Jambi. Saya pikir begitu ya, sehingga masyarakat hari ini untuk ke badan-badan publik, khususnya ke pemerintahan, hari ini sudah ada PPID-nya. Kalau dulu saya pernah ketemu dengan Bung Zamharir di RRI, dialog seperti ini, di hari yang sama seperti ini, Bung Zamharir memang agak kesulitan karena PPID ini tidak semuanya OPD terbentuk. Nah, kalau hari ini kan saya luar biasa melihat dari KI ini, kerjaan KI ini. Artinya support DPRD terhadap anggaran, kemudian bermitra dengan Komisi 1, khususnya DPRD, KI bisa berkreasi dan bekerja untuk membentuk PPID ini, sehingga seluruh OPD atau lembaga-lembaga yang menjadi badan publik yang disampaikan oleh Bung Sahari tadi, sudah mempunyai PPID, sehingga masyarakat bisa meminta informasi ini melalui jalur yang kanal yang tepat gitu. Itu dukungan dari kami.
3: Oke, baik, Bang. Ke baik ke Bang Yusri lagi nih, Bang. Bagaimana nih, Bang, kalau informasi publik ini dapat mendorong masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan publik, tetapi juga bisa ikut berpartisipasi dalam proses kebijakan sendiri nih, Bang?
6: Iya, saya tuh selalu apa ya, selalu ingat bahwa dalam beberapa diskursus kita di ruang-ruang akademik, kita selalu mendorong yang namanya bagaimana kita menafikan gap informatik asimetrik gitu ya. Artinya gap antara luas dan banyaknya informasi yang dimiliki oleh pemerintah itu kemudian tidak terfilter masuk ke masyarakat, kemudian sehingga pemerintah kesulitan dalam menentukan informasi prioritas yang kemudian dapat dicerna oleh masyarakat itu sendiri. Jadi artinya apa? Pemerintah dalam konteks ini pemerintah daerah, ya kita bicara pemerintah Provinsi Jambi misalnya DPRD, pemerintah itu DPRD dan pemerintah dan kepala daerah beserta perangkatnya, itu memang agar pesan yang mau disampaikan pemerintah itu, baik itu program pembangunan, baik itu keberhasilan, prestasi ataupun masalah, itu harus tertransfer kepada masyarakat dengan pola yang multi level misalnya gitu. Ya. Artinya apa, sekarang ada bantuan dari teman-teman di KI yang membreakdown bahwa tugas-tugas sharing informasi itu ada di setiap OPD dengan PPID misalnya seperti itu. Tapi layer informasi yang dimaksud adalah bahwa ketika kita melihat informasi yang tadi banyak, kegiatan banyak, tapi ke bawah kok tersaringnya hanya pada misalnya kegagalan pada aspek tertentu, misalnya ada problem di ini tertentu, tapi bicara prestasi kemudian penghargaan itu sulit masuk kepada masyarakat. Nah, ini bicara asimetrik tadi. Asimetrik itu intinya adalah ketidakberimbangan gitu ya. Peran yang masyarakat terima dengan keinginan yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, itu terjadi kenapa? Karena paradigma kita selama ini terkait dengan informasi publik itu yang dimiliki pemerintah tadi, pemerintah selesai pada ketika setelah membuka informasi itu melalui kanal-kanal yang dapat diakses seperti itu ya. Jadi aksesibilitasnya oke, tapi kemudian bagaimana cara menggunakan data itu tidak sampai sana kita meliterasi publik.
3: Ya, ya, ya, ya.
6: Nah, ketika nanti peran ini berkembang, saya pikir peran yang akan terus berkembang ya. Tadi saya bilang bahwa kita isiin ruang itu, bahwa pemerintah juga nanti mulai meliterasi publik bagaimana, oh ternyata kalau datanya ini, digunakannya ini, nah masyarakat akan dapatnya ini gitu ya. Jadi masyarakat pada endpointnya tahu bahwa informasi ini tuh bisa saya gunakan untuk input balik feedback kepada pemerintah. Jadi nggak dapat nih segede-gede gaban misalnya informasi ya diterima masyarakat, masyarakat bingung mau mulai dari mana ya, dan kira-kira gitu ya. Nah, itu maksud saya adalah informasi filtering itu yang membuat kita kemudian bisa memberdayakan masyarakat untuk kemudian memilih informasi yang dapat digunakan kembali. Karena sama kayak misalnya sekarang dengan keotiknya dunia hari ini dengan sosial media, dengan hoax, dengan segala bentuk informasi yang gak bisa kita hambat begitu. Nah, kita yang harus meliterasi masyarakat kita untuk kemudian bisa lebih memilih komponen apa dalam informasi itu yang dapat digunakan kembali. Nah, intinya itu dapat digunakan kembali sebagai input kepada pemerintah, bagian dari peran dia untuk kemudian berkontribusi dalam pembangunan pemerintahan kita gitu.
3: Oke, baik. Oke, ke Bang Zamharir, Bang.
4: Mungkin. Baik, terima kasih.
3: Ini kan sejauh ini nih Bang, sebenarnya jenis informasi apa sih yang paling banyak dibutuhkan atau diminta oleh masyarakat, Bang?
4: Baik, terima kasih Bang Yoga. Untuk jenis informasi yang paling banyak diminta oleh masyarakat, ini beragam Bang Yoga. Tapi selama kami di Komisi Informasi, itu yang mengajukan permohonan informasi itu masih seputaran tentang anggaran penyelenggara negara. Ada juga yang mengajukan permohonan informasi itu yang pribadi, yang untuk pribadi itu mengenai sertifikat tanah, itu pernah ada juga. Jadi beragam informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi informasi itu saya pikir masyarakat ini memang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Terus masyarakat juga di dalam mengajukan permohonan informasi, kadang-kadang dalam mengajukan permohonan informasi itu banyak hal yang belum diketahui oleh masyarakat. Seperti mekanisme permohonan informasi, ini masih banyak di sengketa informasi. Itu ada yang tidak melampirkan persyaratan-persyaratan tertentu untuk memperoleh informasi. Mungkin itu saja.
3: Berarti banyak masih rata-rata masih seputaran apa tanah tadi Bang ya, berarti
4: ya,
3: banyak
4: juga Bang ya. Sertifikat tanah. Sudah itu ada lagi persoalan barang dan jasa. Ini kan ada yang mengajukan itu seperti LSM, wartawan, itu yang mengajukan permohonan informasi.
3: Berarti yang memohon informasi itu kebanyakan rata-rata dari lembaga gitu Bang ya, dari perseorangan ada nggak Bang?
4: Ada yang dari perseorangan, ada lembaga, tapi 80%-nya itu rata-rata dari lembaga, yaitu LSM dan wartawan.
3: Oke, baik. Ke Bang Samsul Ridwan lagi nih Bang, mungkin dalam praktiknya nih Bang, mungkin apakah ada tantangan nih Bang ketika informasi mengenai proses kebijakan ataupun anggaran juga nih harus disampaikan kepada publik Bang? Ada nggak Bang tantangannya Bang sendiri Bang?
5: Iya, yang jelas hari ini pertama ya, kita bersyukurlah adanya KAI ini, kemudian juga sosialisasi seperti ini, sehingga masyarakat saya lihat yang disampaikan oleh Bung Zomharir tadi, lembaga-lembaga kemudian masyarakat yang berkepentingan mungkin baik secara pribadi tapi sudah berupaya menggunakan Undang-Undang 14 ini. Undang-Undang 14 ini keterbukaan informasi publik. Tapi kan kita masih punya tantangan menurut saya, selain yang disampaikan oleh Pak Yusri tadi, bagaimana masyarakat ikut terlibat untuk aktif mendapatkan informasi ini. Hari ini kan itu yang masih harus kita hitung dari seluruh masyarakat itu. Kemudian tantangan yang paling real itu kadang-kadang kita memang susah. Kita dari pemerintah ini kan bahasanya teknis, apalagi tentang anggaran. Itu kan bahasa teknis yang tidak semua masyarakat awam bisa memahami itu. Nah ini sebuah tantangan menurut saya. Jadi memberikan informasi itu bagaimana dokumen-dokumen pemerintah tersebut bisa menyajikan bahasa-bahasa yang komunikatif di tengah masyarakat awam, sehingga informasi publik ini tentu bisa diterima oleh masyarakat dan bisa tertarik dia untuk bisa memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah ketika dia memahami dari dokumen pemerintah tersebut yang menjadi informasi untuk masyarakat. Itu mungkin jadi tantangan bagi kita. Tapi menurut saya, walaupun bahasanya komunikatif, jangan sampai juga bahasa tersebut bisa mengurangi dari substansi permasalahannya itu. Itu ya, menurut saya.
3: Oke, berarti memang bahasanya harus dirubah Bang ya, dari yang teknis menjadi yang lebih mudah dipahami lah, yang lebih untuk masyarakat ya.
5: Iya. Sekarang kan kenapa masyarakat lebih tertarik yang dibilang oleh Pak Yusri tadi, informasi yang asimetrik katanya kan, ketidakberimbangan informasi. Kadang karena dia lebih gampang yang melihat yang lebih gampang-gampang saja bahasanya.
3: Iya benar.
5: Sementara di Jambi ini kan kita harus, kalau dari fungsi DPR ya, fungsi DPR khususnya di anggaran itu, tentang pendapatan daerah itu penting sekali. Karena kita masih ketergantungan 70% dari dana transfer pusat. Ketika hari ini bicara efisiensi, ya kita kolab. Ya kan? Yang mandiri. Artinya kita bagaimana bisa meng-create dan menginovasi sendiri untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Itu yang paling penting. Yang dibutuhkan dari peran serta masyarakat kita kan. Dorongan moral tersebut. Itu yang paling penting sekali.
3: Oke, siap, baik. Mungkin Bang, kan tadi disebutkan apa ya namanya, merubah penyampaian informasi dari teknis menjadi yang paling mudah dipahami oleh masyarakat sendiri, itu mungkin bagaimana menurut tanggapan Abang sendiri?
6: Iya, sebenarnya itu sudah banyak dilakukan ya di berbagai pemerintahan di manapun yang berada gitu ya. Bahwa misalnya di Jakarta lewat Jaki misalnya, sekarang kita bisa lihat bahwa seluruh layanan publik mulai dari lahir sampai meninggal itu masyarakat sudah diberikan informasi di one gate one access ya. Kita dapat informasi. Jadi informasi itu bukan hanya ketika dia demand, ketika dia minta, tapi kemudian saat dia tidak minta pun dia dapat akses gitu. Nah, ketika dia demand tapi nggak dapat, akhirnya sengketa, maksudnya KAI kan gitu ya. Tapi kalau pemerintah bisa menyederhanakan hal-hal seperti itu dan kita bisa kemudian membuat publik itu, oh aku udah dapat nih dari sini, misalnya saya udah dapat dari sini, ya udah deh clear gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi itu sudah dilakukan dimanapun. Contoh di Indonesia. Nah, di mayoritas di luar negeri mereka juga mengkombinasikan. Contohnya di London misalnya, di London itu mereka punya london.gov ya, basis data yang bisa diakses. Mana publik, mana enggak. Tapi yang saya kita harus semua sepakati bahwa tidak semua informasi itu dapat diberikan karena closure kan, karena tidak sebebas-bebasnya ya, bahwa ada informasi yang harus juga dibatasi. Nah itu juga tidak membatasi kemudian rasa hak untuk mengetahui itu,
3: ya.
6: Karena kita juga hak untuk mengetahui itu kapan kita pengen aja, gitu. Nggak semuanya harus dibuka kan gitu kira-kira. Nah itu juga prinsip itu digunakan di London misalnya seperti itu. Nah tapi juga di London itu mereka punya town hall. Nah town hall itu atau di pemerintahan dimanapun lah ya, punya town hall artinya hearing berkala yang pemerintah daerah itu ada tidak ada kasus, dia membuka kesempatan untuk masyarakat bertanya. Kalau kita itu kan terbatas misalnya pada musrenbang, mungkin ada mungkin dialog-dialog kecil misalnya saat turun pemerintah ke lapangan ada mendengarkan masyarakat, tapi tidak terformalkan gitu ya.
3: Bahwa
6: misalnya town hall dari town hall itu semacam ada suatu ruang ya, pejabatnya di depan, masyarakatnya boleh tanya apapun apa misalnya gitu ya, termasuk boleh minta informasi apapun. Nah ini juga budaya demokrasi yang mungkin di kita tuh agak sangat berbeda gitu ya. Inklusivitas kita mungkin lebih ke, kalau bahasanya Pak Jokowi itu blusuan misalnya seperti itu. Nah tapi secara formal pelembagaan sharing informasi seperti ini saya rasa boleh juga dicoba gitu ya. Berani gak nih pejabat pemerintah kita berhadapan langsung dengan sekian banyak LSM, media, segala macam gitu ya, dalam forum-forum rutin misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali misalnya gitu, town hall. Nah itu juga misalnya di, saya tahu di waktu Pak Ganjar Pranowo itu beliau lakukan itu di Semarang waktu itu ya, di Jawa Tengah misalnya gitu. Nah ini juga hal-hal baik, karena tadi saat mereka sudah terpuaskan dalam hal itu, maka tidak akan ada sengketa tuh.
3: Benar-benar
6: selesai di dalam masa seperti itu. Jadi saya pikir ruang begitu dan namanya kita berkembang, balik lagi hak untuk tahu tadi, saat kita bisa tumbuh dan berkembang, saya lagi mengisi bahwa ada perubahan dalam hidup kita dengan informasi itu, saya pikir manusia akan terus mengarah ke sana gitu ya.
3: Benar-benar. Oke, baik, mau super sekali. Ke Bang Zamaril, kan tadi kan bicara yang di provinsi, kalau di Provinsi Jambi sendiri ini menurut pandangan Abang sendiri, apakah dari badan publik ini sudah menyampaikan apa yang menyampaikan keterbukaan informasi mereka itu secara masih secara teknis yang masyarakat sendiri tidak apa ya tidak begitu paham, atau memang sudah secara informatif secara apa ya mudah dipahami oleh masyarakat, Bang, sebenarnya, Bang, kalau di Provinsi Jambi sendiri untuk OPD, UPD dan juga publik apa namanya instansi kita lah, Bang.
4: Ya, baik. Sebenarnya yang harus disampaikan oleh badan publik itu, tadi juga disinggung oleh Bang Rio, itu ada informasi yang wajib diumumkan secara berkala, yang mana informasi ini paling sedikit diupdate itu per 6 bulan sekali. Dan juga badan publik, ini dalam undang-undang, itu mewajibkan badan publik menyediakan, mengumumkan informasi yang berada di bawah kewenangannya. Informasi yang disampaikan ini informasi yang akurat, benar, dan tidak dapat dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga di dalam undang-undang ditekankan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.
3: Benar-benar.
4: Ini mungkin saya, kalau saya lihat di badan-badan publik, mungkin ada salah satu badan publik itu memang benar. Selama kami visitasi kepada badan-badan publik, ada badan publik itu seperti contoh yang vertikal, itu menyampaikan informasi itu dengan nama aplikasinya Tempoyak. Ini kan membudayakan budaya lokal ini, Tempoyak. Itu kan
3: menyebutkan.
4: Ini ada lagi nama informasinya, saya lupa itu. Pokoknya banyak yang nama-nama daerah itu kan. Artinya ini sudah menyampaikan informasi yang sehari-hari yang dikenal oleh masyarakat. Artinya di sini badan publik, kalau saya lihat mungkin ada sebagian juga menyampainya dengan cara yang sederhana, mudah dipahami oleh masyarakat. Mungkin itu saja.
3: Oke, baik. Berarti memang sudah cukup yang mudah dipahami lah, Bang, ya untuk saat ini, Bang, ya untuk para OPD dan instansi terkait kita di Provinsi Jambi. Ke Bang Ridwan lagi nih, Bang, mungkin, Bang, kan tadi Bang Yusri mengatakan yang di town hall tadi, Bang, yang hearing ya, mendengarkan langsung pendapat masyarakat apa saja yang masyarakat ingin tahu dan juga informasi ya, Bang, ya. Mungkin kalau di DPR sendiri tuh bagaimana sih, Bang, untuk proses hearing mendengarkan dari masyarakat sendiri, Bang, sebenarnya, Bang?
5: Iya, kalau di DPR kan sifatnya memang selalu terbuka ya. Selama di DPR itu pasti ada di kantor, setiap aspirasi itu pasti kita sambut langsung untuk melakukan diskusi-diskusi. Ya. Tapi saya menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bung Yusri tadi, bahwa saran dari beliau kalau bisa dilakukan 2 bulan sekali, ya, 3 bulan sekali ya. Di DPR pun seperti itu memang. Selain ada rapat-rapat resmi, ya kan, jadwal-jadwal hearing resmi yang sudah ditetapkan badan musyawarah, kadang-kadang yang sporadis juga masyarakat datang juga ke DPR juga selalu kita sambut. Tapi ini Bung Yusri, di luar DPR, saya selaku personalnya DPR, selalu membuka diri. Bukan saja di kantor, tapi di rumah, di rumah dinas saya itu bukan 2 bulan sekali lagi, Bung Yusri. Hampir tiap hari,
6: sesuai fungsi,
5: kan, lembaga swadaya masyarakat, ormas, termasuk juga mahasiswa, silakan untuk bisa diskusi dengan saya, memberikan masukan. Karena bagi saya informasi itu sangat penting sekali. Apa yang disampaikan oleh Bung Yusri dengan Bung Zamarir tadi, dengan kondisi mungkin di ruang-ruang yang tidak terlalu formal, bisa diskusi sambil ngopi, sambil ngobrol-ngobrol, santai. Kawan-kawan memberi masukannya juga lebih enak, lebih elegan. Saya juga bisa menerimanya lebih enak. Dan bisa ini saya sampaikan ke lembaga kami di DPR, kepada kawan, bahwa masukan tentang isu-isu yang mungkin hari ini yang paling hit, tentang apa gitu kan. Dari kawan-kawan intelektual, masyarakat umum, seperti itu yang sering saya lakukan. Gitu. Jadi makasih nih Bung Yusri, ini masukan yang sangat luar biasa. Saya juga berharap begitu, bila perlu di DPR itu bukan 2 bulan sekali. Saya pernah usulkan kepada kawan-kawan, kita beri benar panggung satu, kita buat di depan DPR itu. Jadi mau nyampaikannya, mau melalui seni teatrikal, mau musik, ya kan, mau orasi, bila perlu tidak perlu lagi dibawa-bawa toa, kita kasihkan langsung mic di situ. Ya, semuanya bisa menyampaikan aspirasi itu secara nyaman gitu kan.
3: Baik, mantap. Berarti kalau bisa tiap bulan atau tiap 2 minggu sekali, Bang, ya?
5: Harus dijadwalkan, harus dijadwalkan. Harus dijadwalkan. Sehingga betul yang kata Bung Yusri tadi, kalau komunikasi ini tidak tersumbat, ya kan, ya mereka juga tidak mungkin melakukan anarkis. Yang paling penting kan itu, memberi masukan, bisa sambil, kalau kita bisa sambil ketawa-ketawa, bisa bikin daerah ini nyaman, kenapa kita harus marah-marah, kan, begitu.
3: Iya. Oke, benar. Mungkin, Bang, bisa di spill sedikit, Bang, mungkin dari masyarakat ini sebenarnya apa sih yang paling diinginkan oleh masyarakat kita sendiri, Bang, sebenarnya, Bang, kalau dari DPR sendiri, Bang?
5: Ya, masyarakat ini kan sebenarnya hari ini ya, masyarakat ini kita lihat aja lah di media sosial. Kalau bahasa Bung Zandar tadi kepo, tapi kepo yang positif bagi saya. Apapun sekarang masyarakat kita pengen tahu, terutama lagi kinerja DPR. Yang kita harapkan itu hari ini masyarakat itu jangan hadir di saat pemilu saja memilih wakilnya. Kan langsung, bukan wakil rakyat saja, termasuk gubernur, bupati. Jangan dia cuma memberikan hak suara saat pemilu, kemudian tidak peduli. Tapi lakukan terus jalinan komunikasi yang baik, ya kan? Termasuk juga memberi masukan dan kritik. Kalau saya aktif bermedia sosial itu memang harus berharap memang dari seluruh yang dulu pernah milih saya memberikan masukan pada saya. Nah, hari ini memang masyarakat yang paling tahu mungkin Bung Zamarir yang disampaikannya tadi. Dari wartawan, dari LSM maupun perorangan, kadang-kadang kan karena permasalahan pribadi. Ya, dia lebih pengen tahu lagi. Lebih pengen tahu lagi, ya. Ya, kalau di DPR pasti sifatnya umum lah. Tentang permasalahan seputaran pemerintah, konflik lahan itu paling banyak tuh. Konflik lahan di Provinsi Jambi. Kita pernah berusaha buat perda, tapi kan perdanya tidak bisa direalisasikan, hanya bisa merekomendasikan karena bertentangan dengan kewenangan pusat. Yang jadi repot hari ini, aspirasi di DPR itu begitu banyak, ya. Begitu banyak ini, Bung Yusri, tapi permasalahannya kan hari ini kewenangannya kita kan sudah tidak punya lagi di provinsi dan di kabupaten. Betul. Itu yang jadi rumit kita. Contoh ini, salah satu sumber pendapatan kita, dana bagi hasil itu kan dari Minerba. Di situ termasuk juga sawit, ya kan? Tapi hari ini itu sumber daya alam kita, tapi kewenangannya sudah di pusat. Sementara masyarakat berkonfliknya yang terdekat itu ke pemerintah daerah. Di mana itu? Di provinsi. Di provinsinya di mana? Larinya pasti ke DPR. Nah, yang repotnya kita kan di situ. Kewenangan ini sudah di pusat semua. Sementara konfliknya ada di daerah, ini yang jadi masalah. Termasuk juga yang saya sampaikan tadi, dana transfer kita 70% tergantung dari pusat loh.
3: Betul.
5: Jadi kalau masyarakat ribut hari ini, bicara apa yang disampaikan oleh Pak Yusri tadi, kita harus punya seperti DKI, betul, apa Jakpro ya, DKI itu ya?
6: Jaki.
5: Di Jambi ini sebenarnya zaman Pak Yusri juga dulu, mungkin masih di DPR juga, masih jadi tenaga ahli. Pernah juga buat comment center dulu,
6: Iya, betul.
5: Comment centernya sudah dibuat, sudah dianggarkan, tapi kan yang paling penting hari ini kan bukan alat saja yang harus canggih, tapi SDM operatornya juga memang berkualitas. Nah, terkendala kita ketika bicara SDM, kita bicara budgeting lagi, ya kan? Sementara kita ini ada Undang-Undang HKPD, Bung Yusri. Undang-Undang HKPD nomor 1 itu berbunyi bahwa tidak boleh lebih dari 30% biaya pegawai, ya kan? Nah, kita sudah berlebih dari 30% saat ini. Kalau kita lakukan seperti di Jakarta, seperti di Bandung, seperti Jawa Tengah yang bagus mungkin, comment center-nya bagus gitu, karena SDM-nya sangat menunjang. Menunjang karena apa? Karena di situ punya sekolah-sekolah yang yang baik, ya kan? Menghasilkan SDM yang baik, sehingga mungkin biayanya pun tidak terlalu mahal. Nah, kalau kita harus datangkan orang dari Bandung, datangkan orang dari Jakarta, dan Semarang, dengan biaya yang standarnya juga jelas, itu yang jadi kendala sekarang. Alat sudah punya kita, tapi SDM-nya yang jadi kendala kita hari ini. Untuk mendapatkan itu, harusnya kan betul kata Bu Yusri, terkoneksi, terintegrasi semua informasi itu. Tidak perlu mereka tahu, dia tinggal klik. Harapan saya di DPR itu dulu, orang datang ke DPR, dia tinggal klik-klik saja anggaran anu infrastruktur apa yang menjadi mandatori, anggaran anggaran berapa, anggaran kesehatan berapa, dia tinggal klik-klik saja. Tapi hari ini kan itu butuh biaya juga. Sementara biaya kita hari ini memang ya tinggal kita lihat yang prioritasnya seperti apa. Karena kita membuat anggaran ini kan ada tagging-taggingnya sudah dibuat oleh pemerintah pusat atau kemendagri. Itu jadi masalah.
3: Oke, baik, super sekali, Bang. Mungkin ke Bang Yusri, Bang. Mungkin kan saat ini nih kan masyarakat ini kan media sosial apalagi itu kan dibanjiri informasi banyak sekali. Kita juga susah juga kan memilahnya. Nah, lalu mengapa sih sebenarnya literasi informasi ini menjadi penting, Bang?
6: Iya, pertama itu tadi yang saya yakini bahwa kita itu dalam era sekarang tidak akan lebih tahu daripada generasi berikutnya. Karena generasi berikutnya akan hadir, kalau sekarang digital native tuh teman-teman angkatan baby apa angkatan setelah generasi Z itu mereka sudah lahir dengan teknologi, apalagi nanti pasca ini gitu ya, bahwa next generation itu pasti akan lebih terliterasi daripada kita yang hari ini misalnya gitu, meskipun gapnya nggak begitu jauh. Artinya apa? Bahwa akan terjadi keseimbangan, mencari keseimbangan baru ya, find the new equilibrium namanya gitu ya. Jadi dalam informasi itu mencari keseimbangan baru, bahwa kita akan punya standarisasi bagaimana menetapkan informasi yang baik untuk dikonsumsi, mana yang untuk difinggirkan. Itu pada keseimbangan yang disebut sebagai tadi literasi yang sudah mantap gitu ya, atau literasi yang sudah baik. Nah, tapi selain memang tadi proses pendidikan, proses pengetahuan yang dapat dari lahir sampai dengan hari ini, misalnya kita atau dia tumbuh, itu menentukan cara dia menentukan memilah informasi hoax dan lain-lain, tapi juga ada kontrol pemerintah. Tadi saya bicara pertama aspek tadi, kontrol dari proses lingkungannya, tapi yang kedua ada kontrol dari pemerintah. Nah, kita punya undang-undang baru mengenai perlindungan data pribadi yang sudah disahkan, tapi kan penerapannya untuk OPD, untuk instansi dan lain-lain itu masih belum terregistrasi lah kalau bahasa informasinya misalnya seperti itu. Kenapa? Karena memang kaitannya dengan SDM tadi, bagaimana kemudian kita memahami bahwa informasi yang tepat untuk kita share dan kita dapat itu standarnya sebatas apa sih? Di Eropa itu punya GDPR namanya. Jadi undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, ya, sama seperti undang-undang kita, PDP kita. Tapi di Eropa itu diikuti dengan kultur masyarakatnya yang sangat membatasi diri terhadap sharing informasi pribadi berlebihan. Karena tadi saya bilang kalau negara maju itu mereka tuh hati-hati banget tuh sharing muka mereka di medsos misalnya. Yeah. Tapi kalau kita voluntarily gitu ya, kita dengan senang hati nampilin muka di medsos, dengan ketika diminta KTP buat apa segala macam tuh dengan senang hati memberikan dan seterusnya tanpa concern. Ini bakal digunain buat apa ya?
3: Iya, yeah, yeah, benar.
6: Jadi pertanyaan bergeser paradigmanya saya bilang tadi, dari awal gimana cara saya dapat informasi, dengan yang kedua adalah gimana saya cara gunain informasi ini. Nah itu yang berbeda antara kita dengan mungkin peradaban yang lebih maju seperti itu. Nah jadi maksudnya adalah konteksnya hari ini saya pikir anak muda kita, kita gak bisa gurui masalah teknologi, masalah informasi gak bisa. Tapi yang bisa kita push adalah bagaimana kita menemukan standar tadi. Dimulai dari mana? Dari menghormati keperluan data pribadi kita masing-masing. Nah, nanti kalau kita sudah sangat secure terhadap proteksi data pribadi kita, kita sudah bisa transfer itu kepada lingkungan kita bahwa hati-hati. Nah, maka nanti kita mulai memiliki standar mengenai oh informasi mana yang benar, mana yang tidak dan seterusnya. Yep. Jadi itu layer dalam getting informasi gitu ya dalam dalam ini kita lah, dalam diskursus kita.
3: Nanti memang data pribadi itu sangat rawan juga bang ya, disalahgunakan oleh masyarakat.
6: Karena orang pada intinya ya, hoax dan lain-lain itu kan kaitannya dengan data pribadi.
3: Data pribadi gitu, benar. Disclosure, ya. Siap, siap. Oke, baik. Mungkin karena ketepatan waktu nih, bang.
6: Siap.
3: Sudah 59 gini. Terakhir nih mungkin dalam mungkin ke Bang Zamari lagi nih. Dalam momentum hari H untuk tahu sedunia nih bang, apa sih pesan terpenting yang mau disampaikan nih bang kepada masyarakat?
4: Baik, terima kasih Bang Yoga. Pesan saya untuk masyarakat dalam momentum memperingati hari hak untuk tahu sedunia ini, marilah gunakan hak Anda untuk tahu, untuk melihat dan mengetahui informasi publik yang berada di pemerintah. Dan juga sesuai dengan tema kita, informasi yang terbuka, informasi berarti dibuka oleh badan publik dengan benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Yep. Dapat dipertanggungjawabkan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Siap. Ini juga memberi ruang bagi masyarakat untuk mengetahui seluruh informasi yang berada di bawah kewenangan badan publik. Artinya masyarakat apabila setelah melakukan permohonan informasi atau mengetahui informasi yang berada di badan publik, artinya masyarakat dapat berkontribusi atau berpartisipasi dalam mengawasi seluruh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila hal itu terpenuhi, masyarakat memahami informasi yang dimohonkan, masyarakat bertanggung jawab atas menggunakan informasi tersebut dan dapat berkontribusi langsung dalam berpartisipasi dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, maka demokrasi akan terjaga.
3: Siap. Baik. Mantap sekali. Ke Bang Ridwan, Bang, mungkin pesan-pesan juga nih kepada masyarakat, khususnya di masyarakat Jambi yang terkait dalam momentum hari hak untuk tahu sedunia nih bang.
5: Ya, terima kasih. Ini closing statement lah.
3: Ya, ya. Statement benar.
5: Sambil ada aktivitas ini.
3: Iya, siap.
5: Pertama ya, dari hasil diskusi ini diskusi yang luar biasa, masukan-masukan dari akademisi kita, Bung Yusri Leo Maulana, itu sangat penting sekali bagi kami khususnya di DPR dan masyarakat pemirsa yang mendengar saat ini mungkin ya, termasuk dari Bung Zamharir, bahwa informasi itu untuk mendapatkannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Selain informasi terbuka, ada informasi yang memang dikecualikan. Untuk mendapatkan itu punya mekanisme-mekanisme yang disampaikan oleh Bung Zamharir tadi. Jadi saya pikir pertama untuk masyarakat semua, jangan hanya aktif di saat memberikan suara di saat pemilu saja. Kepada wakil-wakil rakyatnya, kepada pemerintah, ya kan, yang representasi dari masyarakat, khususnya masyarakat Jambi. Tapi aktiflah, ya, aktiflah memberikan informasi, aktiflah untuk mendapatkan informasi demi memberikan saran dan kritik yang konstruktif terhadap pemerintah daerah Provinsi Jambi, demi tegaknya apa demokrasi kita. Mungkin itu ya. Terima kasih.
3: Oke, baik, Bang. Ke terakhir.
6: Oh iya,
3: Bang Yusri.
6: Iya. Jadi ya, untuk tahu sedunia itu saya pikir itu adalah jembatan antara bagaimana human right ya, hak asasi manusia dengan kemudian democratic governance. Jadi bagaimana pemerintahan yang demokratis itu adalah jembatan yang sangat baik dan sudah begitu seharusnya. Jadi kita harus geser, saya ingin kita semuanya sadar bahwa kita harus geser bahwa masyarakat bukan lagi diberikan data mentah gitu ya, sudah terbuka, sudah lewat lah masanya suruh terbuka dan dapat akses, itu sudah standar dimanapun. Tapi kemudian ke depan kita harus dorong mereka punya hak juga untuk berpartisipasi, hak juga untuk memahami, dan hak juga untuk terlibat dari informasi yang mereka dapat.
3: Yeah, yeah.
6: Sehingga nanti proses demokrasi itu akan berputar terus seperti siklus yang baik ya, untuk menjaga kadar demokrasi kita, sehingga person on interest seperti Bang Samsul Ridwan sebagai anggota Dewan Pimpinan DPRD, Wakil Rakyat begitu ya, dapat terus terliterasi juga dari proses demokrasi ini. Artinya bahwa ada keseimbangan yang terbangun dalam sistem politik kita dengan kita berhasil mengelola informasi dengan baik. Saya pikir ini kita sudah dalam era yang sangat terbuka, siapapun bisa mengkritik siapapun, siapapun tidak dapat intervensi siapapun suaranya, tapi memang kita perlu hati-hati dalam penggunaan data pribadi, menjaga privasi kita, dan kita harus mengetahui juga tidak semua informasi itu terbuka. Ada yang dikecualikan karena pada prinsipnya itu juga menjaga kita semua agar tidak terjadi yang namanya tadi asymmetric information seperti itu.
3: Ya, oke, baik, super sekali ini narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah Bang Samsul Ridwan dan juga Bang Zamhari dan juga Bang Rio Yusri Maulana sudah bergabung di Dialog Jambi pagi ini.
6: Senang bisa diskusi.
3: Siap, baik, terima kasih. Ya baik pendengar, demikianlah Dialog Jambi Menyapa Pagi edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Gujon Reko. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Ya, Mepra, terima kasih untuk kalian tetap bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar di kebersamaan Jambi pagi ini kami sudah tersambung bersama rekan prakirawan BMKG Sultan Taha Jambi, sudah ada rekan Lukita Teresia di ujung telepon. Selamat pagi Mbak Lukita.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Silakan untuk info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pagi ini, silakan.
1: Halo, selamat pagi para pendengar setia RRI Jambi. Berikut perakiran Provinsi Jambi hari Senin 28 September 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Dan untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur, serta berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kota Sungai Penuh. Suhu udara berkisar antara 20 sampai dengan 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 55 sampai dengan 85%, dan pada umumnya, angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 8 sampai dengan 26 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan di pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Untuk informasi titik panas di tanggal 27 September 2026 pukul 00 sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat, terdapat 58 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi 28 titik panas, Kabupaten Sarolangun 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 23 titik panas, dan Kabupaten Tebo 1 titik panas. Demikian informasi dari BMKG, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Lukita, selamat bertugas. Baik, pendengar, itu info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini bersama rekan perakirawan BMKG Sultan Taha Jambi, Lukita Teresia. Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
0: Pro 1.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Iya benar, terima kasih untuk kalian yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga tetap sehat walafiat ya. Juga untuk Anda pendengar yang mengikuti siaran kami, mendengarkan siaran kami di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi ya, di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir. Semoga semua tetap sehat walafiat. Oke, bersama di Halo RRI, pendengar Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda ya, bersama di 0811-6707-8850, silakan di 0811-6707-8850 untuk memberikan informasi ya terkait dengan layanan publik atau hal-hal yang ingin Anda sampaikan ya, di mana mungkin Anda merasakan hal-hal yang menarik perhatian atau menemukan hal-hal yang membuat Anda menjadi penasaran atau juga mungkin merasa bahwa ini adalah hal yang penting diketahui oleh pendengar yang lainnya. Silakan saja pendengar di 0811-6707-8850 ya untuk Halo RRI. RRI memberikan ruang untuk Anda berinteraktif menyampaikan laporan atau keluhan tentang layanan publik di tempat tinggal Anda yang pernah Anda rasakan, Anda temukan, Anda perhatikan, begitu yang bisa ditindaklanjuti pada akhirnya ya. Silakan di 0811-6707-8850 pendengar Anda bisa bersama kami untuk Halo RRI Jambi pagi untuk 28 September 2026 ya. Sembari menantikan Anda di 0811-6707-8850 nih, ada himbauan yang disampaikan oleh Polresta Jambi, Kepolisian Resort Kota Jambi, terkait dengan penggunaan kunci ganda ya pada kendaraan bermotor, karena ada kejadian pencurian kendaraan motor ya, pencurian sepeda motor di kawasan Talang Banjar Kota Jambi, sehingga diimbau untuk masyarakat Jambi yang menggunakan sepeda motor ini untuk bisa menambah kunci ganda begitu, karena pelaku inisial M alias R ini mencuri motor yang kunci kontaknya masih menempel. Insya Allah itu memang nyuruh orang maling kalau gitu ya, karena kelupaan mencabut kunci kontak motor sehingga ada yang lewat kemudian merasa wah ini peluang begitu ya untuk dicuri motornya, diambil motornya. Tapi untungnya ya korban ini memergoki aksi pencurian tersebut dan langsung membawa mengamankan pelaku ke Mapolsek Jambi Timur. Salah. Silakan mendengar di line telepon kami 0811-6707-8850. Anda bisa bergabung memberikan informasi ya, memberikan menyampaikan keluhan Anda juga mungkin terkait dengan layanan publik atau hal-hal yang ingin Anda sampaikan di kebersamaan untuk Halo RRI edisi 28 September 2026. Ya, pendengar masih terkait dengan kasus pencurian sepeda motor yang untungnya ketahuan begitu ya. Dan Kapolresta Jambi ini menghimbau, meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan, menghimbau masyarakat agar tidak membiarkan kunci kontak kendaraan tetap menempel saat parkir kendaraan. Dan juga diminta untuk selalu menggunakan kunci ganda pada kendaraan yang digunakan. Kapolsek serta juga menegaskan komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah. Polresta Jambi akan terus hadir dan bertindak cepat terhadap setiap laporan masyarakat demi terciptanya situasi keamanan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif. Ya, benar, silakan Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi di 0811-670-78850 ya. Untuk Halo RRI di kebersamaan pagi ini, Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda atau informasi terkait dengan layanan publik atau apapun yang ingin Anda sampaikan ya, yang mungkin memang juga penting untuk diketahui oleh pendengar lainnya. Oke, dan di kebersamaan pagi ini juga ada informasi di mana kita harus meningkatkan kewaspadaan ya, terkait dengan mungkin saja pencuri itu bisa terjadi dimanapun ya, aksi pencurian itu termasuk juga di saat kita lengah, kita teledor, kita ceroboh ya, seperti yang terjadi di Talang Banjar di mana ada seorang pemilik sepeda motor Yamaha Lexi yang membiarkan kunci kontaknya begitu saja di saat melakukan aktivitas, sehingga ada pelaku inisial M yang melihat adanya kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor Yamaha Lexi itu dan tergoda untuk mencurinya. Tapi alhamdulillah ya, karena korban memergoki aksi dan langsung mengamankan pelaku ke Mapolsek Jambi Timur. Oke, pendengar Anda masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk Halo RRI.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Iya, benar, masih bersama kami di Halo RRI. Silakan di line telepon 08 11 67 07 88 50, ya. Anda bisa bersama kami untuk Halo RRI untuk edisi pagi hari ini, pendengar, di 28 September 2026, ya. Untuk Halo RRI, Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda, keluhan, ya, laporan Anda terkait dengan layanan publik atau hal-hal yang mungkin perlu, ya, diketahui oleh pendengar lainnya, oleh kita semua tentunya. Silakan di line telepon kami, pendengar, 08 11 67 07 88 50, untuk bersama dalam Halo RRI untuk edisi pagi ini. Ya, pendengar, sembari menantikan Anda di line telepon kami 08 11 67 07 88 50, kembali kami hadirkan informasi, ya, yang juga dapat Anda akses, pendengar, di laman rri.co.id. Kali ini terkait dengan seorang nelayan yang bernama Rolah, 23 tahun, warga Parit 5, Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang dilaporkan ini belum kembali setelah melaut di perairan Kuala Tungkal. Dan Basarnas menyampaikan laporan mengenai nelayan yang belum kembali itu diterima kantor Basarnas, ya, pada Sabtu pagi 26 September 2026. Ya, dikabarkan, mendengar, korban berangkat melaut pada Jumat 25 September sekitar pukul 1 dini hari, dan sekitar pukul 4 perahu korban dilaporkan mengalami mati mesin. Hingga laporan diterima, korban belum kembali dan belum dapat dihubungi.

Ya, pendengar, ada 8 rescuer yang langsung bergerak menuju lokasi kejadiannya menggunakan RIM 02. Ini kendaraan dari Basarnas. Lokasi diperkirakan menjadi area pencarian berada di perairan Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ya, pendengar, dalam operasi pencarian nelayan yang dikabarkan hilang ini, pendengar, Basarnas juga melibatkan sejumlah unsur SAR gabungan, yaitu Baharka Mabes Polri, Ditpol Airud Jambi, Polres Tanjung Jabung Barat, Pos TNI AL, Babinsa, BPBD Tanjung Jabung Barat, PMI, serta masyarakat. Tim SAR gabungan juga didukung berbagai peralatan operasi seperti RIP 02, Rescue Carrier, peralatan Water Rescue, kemudian peralatan selam, peralatan medis, peralatan komunikasi, peralatan evakuasi, dan peralatan pendukung lainnya. Pencarian dilakukan dengan melakukan penyisiran di area yang diperkirakan menjadi lokasi keberadaan korban. Kondisi cuaca di sekitar lokasi kejadian saat operasi dilaporkan berawan. Ya, benar, masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi untuk Halo RRI ya di edisi Senin 28 September 2026. Anda bisa bersama kami ya untuk Halo RRI di 0811-67-078-850. Ya, bisa menyampaikan informasi atau aspirasi Anda juga terkait dengan siaran Pro 1 RRI Jambi dan juga terkait dengan laporan informasi keluhan misalnya ya, tentang layanan publik atau hal-hal apapun yang penting untuk diketahui bersama dengan pendengar-pendengar yang lainnya tentunya. Baik, di line telepon Pro 1 RRI Jambi di 0811-67-078-850. Ini satu informasi juga terkait dengan nelayan yang bernama Rolah, 23 tahun, pendengar, warga Parit 5 Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang dilaporkan belum kembali setelah melaut di perairan Kuala Tungkal. Ini masih dilakukan pencarian oleh Basarnas Jambi dan tim terpadu lainnya tentunya. Anda masih mendengarkan kami di FM 88,5 MHz. We'll be right back.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila
2: FM 88,5 1 RRI Jambi.
3: 1 RRI Jambi FM 88,5
4: 1

Bagaimana masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Terima kasih Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz. Mendengar untuk kebersamaan di edisi Senin 28 September 2026 ya. Juga untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir. Hai pendengar, satu informasi peruntas kebersamaan di edisi hari ini untuk 28 September ada tim nasional Indonesia yang butuh dukungan support penuh dari masyarakat Indonesia. Karena malam ini pendengar sekitar pukul 7 malam ya, bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, ini timnas Indonesia akan siap menghadapi Malaysia. Masya Allah, di laga lanjutan FIFA Asian Cup 2026. Aduh, udah pasti menjagokan Indonesia semua ya. Doa kita bersama tentunya untuk kemenangan timnas Indonesia di laga lanjutan FIFA Asian Cup 2026 nanti malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno sekitar pukul 7 malam. Indonesia dan Malaysia pendengar memiliki waktu singkat untuk pemulihan karena kedua tim ini baru saja menjalani laga perdana pada 26 September 2026. Indonesia berhasil mengalahkan Singapura. Ini menjadi modal baik dan sekaligus juga menjadi tuan rumah ya, karena perhelatannya juga di Jakarta. Skuad asuhan pelatih John Herdman sebelumnya sukses mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas tim Singapura. Ya, ada pengamat sepak bola nasional Ignatius Indro yang memberikan catatan evaluasi terkait dengan laga Indonesia berhadapan dengan Singapura. Memang menang, tapi jangan sampai kemenangan nutupi persoalan dalam permainan. Timnas terlihat cukup monoton dan kurang kreatif dalam membongkar pertahanan lawan, dan menghadapi Malaysia pola seperti itu tidak boleh terulang. Ya, harapannya pelatih John Herdman ini mampu memaksimalkan seluruh potensi pemain yang berkarir di luar negeri. Malaysia merupakan lawan tangguh yang wajib diantisipasi secara serius melalui persiapan strategi permainan matang. Ya, seru banget ya kalau dua saudara serumpun ini ketemu ya. Semoga nggak menyisakan hal-hal begitu ya, karena biasa di media sosial, nah itu ya perangnya luar biasa. Tapi semoga nanti malam tuh damai-damai saja dan Indonesia menang ya kan. Doa kita bersama tentu ya. Ya, pendengar, kejuaraan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA Asian Cup 2026 ini diikuti 14 negara anggota kawasan. Ya, maju tentu untuk Timnas Indonesia, semangat untuk Timnas Indonesia dan semoga bisa memberikan yang terbaik tentu untuk Indonesia, karena kita bangga ya menjadi Indonesia. Baik, pernah terima kasih untuk bersama Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi Menyapa Pagi untuk edisi hari ini 28 September 2026. Saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda. Nanti ada rekan Anda yang temani selanjutnya ya. Dan terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahayu, terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini di edisi Senin 28 September 2026. Apa kabar hari ini? Didoakan dan kita berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Anda pribadi juga, Anda yang mungkin sedang mendengarkan saat ini, baik yang ada di rumah, yang ada di kantor, atau yang ada di perjalanan, dalam keadaan sehat ya. Oke, dan Jambi siang ini akan hadir hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi juga akan Anda hadirkan untuk kebersamaan kita hingga formasi 11 di musik informasi. Pendengar, tanggal 28 September ini menjadi momentum sejumlah peringatan penting yang berlangsung secara nasional maupun internasional. Nah, di Indonesia, tanggal ini diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional yang berkaitan erat dengan perjalanan perkeretaapian bangsa. Sementara secara internasional, terdapat Hari Rabies Sedunia dan Hari Internasional untuk Akses Universal terhadap Informasi. Jadi ketiga peringatan ini memiliki sejarah dan tujuan berbeda yang terus dikenang hingga sekarang. Nah, berikut ini ada beberapa peringatan penting yang jatuh setiap 28 September yang akan coba saya hadirkan untuk Anda. Seperti yang saya katakan di awal tadi, Hari Kereta Api Nasional. Jadi sejarah Hari Kereta Api Nasional tidak terlepas dari perjalanan panjang perkeretaapian Indonesia sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, melansir laman Kereta Api Indonesia, pembangunan jalur kereta api ini telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi pembangunan diawali dengan pencangkulan pertama jalur Semarang atau Solo Yogyakarta di Desa Kemijen pada 17 Juni 1864. Nah, pencangkulan dilakukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. L.A.J. Baron Sloot. Dan juga jalur ini dibangun perusahaan swasta ya. Dan pembangunan melalui SS ini menghubungkan rute Surabaya, Pasuruan, Malang. Wow, ini dia sejarahnya. Nah, setelah itu jaringan kereta api terus berkembang menuju berbagai wilayah di Jawa maupun luar Jawa. Selanjutnya, Hari Rabies Sedunia. Ini perlu kita ketahui. Ternyata hari ini, ya, 28 September, juga diperingati sebagai Hari Rabies Sedunia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit tersebut. Dan melansir National Today, peringatan ini menyoroti bahaya, pencegahan, serta pentingnya pengendalian rabies. Jadi momentum ini melibatkan pemerintah, kemudian lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai komunitas dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan juga ada Hari Internasional untuk Akses Universal terhadap Informasi. Jadi peringatan internasional lainnya setiap 28 September adalah Hari Internasional untuk Akses Universal terhadap Informasi. Nah, momentum ini menyoroti hak setiap orang untuk mencari, menerima, serta menyebarluaskan informasi. Dan UNESCO mengadopsi resolusi pada 17 November 2015 yang menetapkan 28 September sebagai hari peringatan tersebut. Selanjutnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan peringatan serupa pada 2019.

0: berbagai jenis bencana alam. Meski banyak peristiwa dapat digolongkan menjadi bencana, namun secara umum bencana yang berasal dari alam dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu bencana geologi, bencana meteorologi, dan bencana ekstraterestrial. Bencana alam geologi adalah bencana geologi diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa geologi yang terjadi di permukaan bumi, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Kedua, bencana alam meteorologi. Bencana alam meteorologi ini memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim dan umumnya tidak terjadi pada wilayah tertentu atau dapat dikatakan wilayah terdampak begitu luas. Contohnya adalah bencana banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global. Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini adalah bencana yang terjadi di luar angkasa, misalnya hujan meteor ke bumi dan badai matahari. Umumnya kita tidak merasakan bencana luar angkasa ini secara langsung, karena benda asing yang jatuh ke bumi terhalang oleh atmosfer bumi.
1: Sial, kalah lagi. Hanya sekali lagi. Aku pasti bisa menang kali ini. Tidak, aku kehilangan semuanya lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluarga?
2: Kenapa kamu terus berjudi? Kita bisa bicara. Kamu tidak harus melalui ini sendirian.
1: Aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku kalah, rasanya seperti aku harus terus bermain untuk menebusnya.
2: Tenang, aku akan bantu kamu. Pasti ada yang bisa membuat kamu berhenti dari masalah ini.
1: Terima kasih ya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap untuk berubah.
3: Hidup ini penuh dengan peluang dan harapan yang lebih baik daripada sekedar taruhan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup Anda. Setiap keputusan untuk berhenti berjudi adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih penuh makna. Jangan biarkan perjudian online merampas kebahagiaan dan kesempatan Anda. Anda layak untuk hidup bebas dari kecanduan. Hidup adalah pertualangan yang jauh lebih besar dan indah tanpa perjudian.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

Baik, untuk kalian semua, satu harmonisasi vokal yang dilantunkan oleh kelompok Elemen yang diangkat dari album Kupersembahkan Nirwana yang populer di tahun 2001 ya. Nana ingat banget ini, hadir dengan Pergilah Adinda, menemani kebersamaan kita, yang mana lagu ini diciptakan oleh Roni Setiawan. Dan untuk Anda semua yang saat ini sedang mendengarkan Perwisata di Jambi sambil beraktivitas, terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat, tetap dalam keadaan sehat. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang dalam kondisi yang kurang sehat, Nana doakan ya dalam keadaan sehat kembali, biar bisa kembali beraktivitas, kembali berkumpul bersama rekan-rekan kerja Anda semuanya. Kita masih bersama di Jambi siang ini untuk musik informasi, dan masih ada informasi-informasi lainnya yang akan dihadirkan untuk kebersamaan kita. Dan kali ini masih dikutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong adanya solusi untuk mengatasi kemiskinan di wilayahnya, terutama di daerah perkebunan sayur seperti Cianjur Selatan, Garut Selatan, kemudian Bandung Selatan. Karena menurutnya kemiskinan di daerah ini ya terjadi karena upah buruh sangat murah, yaitu Rp30.000, Rp25.000, dan terkadang ada yang masih Rp20.000. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini, Pemprov Jabar akan melakukan pemberdayaan warga di daerah perkebunan, yakni dengan cara mempekerjakan warga tersebut di perkebunan yang dikelola Pemprov Jawa Barat. Dan ia mengatakan pembukaan lahan atau penanaman akan dimulai Desember tahun 2026. Dengan jumlah petani penanam pohon yang disiapkan sebanyak 4.000 orang. Dan ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini bukan saja mesejahterakan warga, namun juga dirancang untuk menjaga ekosistem lingkungan, salah satunya mencegah adanya banjir. Informasi lengkapnya, yang mana Gubernur Jabar dorong solusi atasi kemiskinan daerah perkebunan sayur, dapat Anda baca di laman rri.co.id. Dan kali ini, Budi Doremi, Mesin Waktu.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012. Dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Satara di Jambi, DFM 88,5 MHz. Baru saja kita dengarkan Ratu dengan Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu? Ya, enggak salah kalau pasangan halal ya. Yang salah itu kalau bukan pasangan halal dicintain. No, no, no. Baik, untuk Anda semua, tetap bersama Pro Satara di Jambi, karena setelah warta berita olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta di formasi 11 nanti, saya akan kembali hadir untuk Anda di sesi berikutnya ya. Tetap bersama DFM 88,5 MHz.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Ya, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilon's giving it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nation League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nation League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nation League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grandel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nation League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan, namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu memantangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nation League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio ...2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanshe Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi, Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut.

0: nomor game Pokemon. Dan di final kita itu ketemu dengan Jepang. Dan Jepang, kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang. Tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit. Dan hampir juga emas sebenarnya kan. Tapi ya, apa namanya, itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah. Bertambah lagi koleksinya. Tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
1: Tede Tua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
2: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
1: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para pegawai Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain, mereka dapat menghormati derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
1: But as always, I'll say, respect the occasion.
2: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: Our trophy, hopefully.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Pelupesi menyatakan laga kontra Malaysia mungkin akan memberi tekanan. Namun pemain Lobel SK ini memastikan tekanan tetap dapat dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
3: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Hasil pertandingan dengan Malaysia nantinya akan menjadi gambaran bagi seluruh tim untuk melangkah menuju fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andarias Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus untuk kedepannya. Kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz untuk kebersamaan kita di si hari ini. Musik informasi kembali hadir menemani Anda semua, dan ada informasi yang akan coba saya hadirkan kembali dan masih dikutip dari laman rri.co.id. Nah, pendengar, kali ini ada satu informasi yang akan coba saya hadirkan, yang mana Kejaksaan Negeri Surabaya menerima laporan dan aduan perkara terkait dugaan praktik mafia tanah yang menyeret nama mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Winsa Surabaya, Ahmad Muzaki. Kasih intel Kejari Surabaya, Emmanuel Yogi Budiarto mengatakan, saat ini penanganan aduan masih berada pada ranah pengumpulan data dan juga keterangan. Yogi masih enggan memberikan detail laporan tersebut, termasuk dugaan keterlibatan Muzaki di dalam perkara ini. Hanya saja ia menyebutkan bahwa ruang lingkup laporan ini tidak hanya berhenti pada Muzaki semata. Sebelumnya, nama Ahmad Muzaki lebih dulu ramai dibicarakan setelah Kejaksaan Negeri Kejari Tanjung Perak mengusut dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Kopertais Wilayah 4 Jawa Timur dalam proses sertifikasi tenaga pendidik dan dosen di lingkungan Kementerian Agama periode 2024-2025. Rektor Winsa Surabaya petahana tersebut diduga bersama sejumlah pihak lainnya menerima, mengolah, dan mengadministrasikan dana pungutan yang berasal dari perguruan tinggi maupun dosen peserta sertifikasi. Ahmad Muzaki sendiri diketahui sempat memimpin Winsa ya selama satu periode penuh. Sebelum akhirnya dikukuhkan menduduki jabatan rektor pada Selasa 15 September 2026. Kendati demikian, di periode kedua, guru besar di bidang sosiologi pendidikan tersebut diberhentikan oleh kementerian pada 23 September 2026 lantaran desakan mahasiswa atas persoalan hukum dan juga kepemimpinannya.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
4: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing, selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita, selama itu sesuai untuk diterapkan.

untuk Anda semua pendengar, satu kita dilantunkan oleh Fastu featuring Milika. Salahkah aku terlalu mencintaimu? Lagu yang sempat populer ya, dinyanyikan oleh kelompok Ratu, menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan nanti di formasi 12 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dan menemani Anda semua sambil kita menantikan beduk dan azan zuhur, kita akan mendengarkan lagu religi untuk Anda semua. Tetap bersama Pro Satu Radio Jambi, FM 88,5 MHz.

Baik, pendengar, untuk Anda semua, terutama untuk Anda kaum muslimin di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, untuk Anda semua masih di FM 88,5 MHz juga bersama kita untuk Jambi siang ini ya. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 dari Jambi. Dan kali ini pendengar ada satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id yang mana BMKG memperkirakan kondisi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia pada Senin 28 September 2026 didominasi cuaca berawan hingga berawan tebal. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan lebat disertai petir, gelombang laut tinggi hingga 4 meter, serta banjir rob di kawasan pesisir. Perakirawan BMKG, Dia Ayu Retani, mengatakan sejumlah kota besar berpotensi mengalami cuaca berawan hingga cerah berawan sepanjang hari. Wilayah ini antara lain Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Dan juga kondisi serupa, ia mengungkapkan juga berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur. Makassar, Gorontalo, dan Manado diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan. Sedangkan Ternate, Ambon, dan Merauke berawan hingga berawan tebal. BMKG juga mendeteksi potensi udara kabur di beberapa kota. Kondisi ini diperkirakan terjadi di Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Yogyakarta, Samarinda, dan juga Banjarmasin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, permasalahan narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Dan untuk Anda semua, baru saja kita dengarkan bersama-sama ada Fidi Aldiano dengan Pupus, Kasih Tak Sampai, lagu yang pernah populer ya, dinyanyikan oleh kelompok asal Kota Surabaya Padi. Dan untuk Anda nanti di formasi 13.00 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Warta Berita Daerah ya, dan Sawarta Berita Daerah, kita akan bersama kembali untuk mengikuti lagu-lagu pop Indonesia untuk request di edisi hari ini. Dan Anda bisa pilih salah satu lagu yang Anda inginkan, dan nanti sudah diformat lagunya, jadi Anda bisa memilih dan nanti kita putarkan. Tetap bersama di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini, akan terus hadir hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita dari Jambi, Senin 28 September 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Terdapat 8 desa di Kabupaten Kerinci yang belum mencairkan dana desa tahun 2026. Polres Bungo menindak aktivitas peti. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. KPPN Sungai Penuh mengingatkan pemerintah desa di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk segera melengkapi berkas pencairan dana desa tahun 2026. Himbauan ini terutama ditujukan kepada desa yang belum mengajukan pencairan dana desa tahap pertama maupun tahap kedua. Kasibang KPPN Sungai Penuh Lucy Winandarestu mengatakan saat ini masih terdapat 8 desa di Kabupaten Kerinci yang belum mencairkan dana desa tahun 2026. Lucy meminta pemerintah desa yang masih memiliki tanggungan pencairan segera melengkapi tanggungan pencairan dan melengkapi seluruh dokumen yang menjadi persyaratan karena menurutnya pemerintah desa perlu berpacu dengan waktu karena tahun anggaran 2026 semakin mendekati penghujung tahun.
1: Tiga desa itu kan memang yang tahap satunya belum salur Pak ya, itu kita memang masih menunggu prosesnya. Kemudian 5 desa itu memang di mereka sudah salur tahap satu, tetapi tiga bahan kabarnya sudah masuk ke PPKPD Pak Jugi. Jadi mungkin hanya menunggu kelengkapan aja sih Pak. Jadi mudah-mudahan awal bulan bisa salur untuk yang 3 desa sudah menginput realisasi tahap satunya di aplikasi Pak. Kalau untuk desa yang belum salur itu ada Desa Mua, Desa Pematang Lingkung.
0: KPPN Sungai Penuh berharap percepatan kelengkapan dokumen dapat membantu desa segera mencairkan dana desa sehingga anggaran dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Resor Polres Bungo melakukan penindakan terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin peti yang diduga menggunakan alat berat ekskavator di aliran Sungai Batang Tebo, Desa Sungai Ipu, Kecamatan Limbur Lubu, Mengkuang, Kabupaten Bungo. Di lokasi petugas hanya menemukan satu unit alat asbuk perkemahan kem serta satu unit tangki minyak berkapasitas 1.000 liter. Kegiatan penindakan pada Sabtu 26 September 2026 dipimpin langsung oleh Kasubag Kerma Bakops Polres Bungo AKP Dr. Winarno didampingi Kasat Samapta Polres Bungo Ibtu Deki Junel Putra serta Kapolsek Limbur Lubuk Mengkuang, Ibtu Refki Wahyu Ramadan dan personil gabungan Polres Bungo serta Polsek Limbur Lubuk Mengkuang.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kabupaten Kerinci memastikan seluruh desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Kerinci kini telah membentuk kepengurusan koperasi desa. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian berbasis kemasyarakatan dari tingkat tapak. Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kerinci, Sokani. Ia menegaskan bahwa proses pembentukan pengurus KOPDES di setiap desa berjalan dengan lancar berkat kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat setempat. Kehadiran KOPDES di setiap desa diharapkan mampu menjadi pilar utama perekonomian warga. Mulai dari menampung hasil pertanian, menyediakan sarana produksi tani, hingga memfasilitasi akses permodalan usaha bagi UMKM lokal.
3: Terutama di Kabupaten Kerinci, sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Kerinci itu merupakan jumlah desa yang terbanyak di Provinsi Jambi. Kita ada 285 desa dan 2 kelurahan. Alhamdulillah untuk keseruannya itu 287 itu KDKMP itu sudah terbentuk.
0: Selanjutnya, Pemkab Kerinci melalui dinas terkait akan memfokuskan pendampingan teknis dan pelatihan manajemen bagi pengurus terpilih. Hal ini mencakup tata kelola keuangan, legalitas badan hukum, koperasi, hingga penyusunan rencana bisnis desa. Basnas Provinsi Jambi bekerjasama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus membuka peluang kerja bagi anak muda Jambi ke luar negeri. Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Basnas Provinsi Jambi, Sri Rahayu mengatakan, Basnas menyediakan bantuan biaya keberangkatan bagi anak muda Jambi yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di sejumlah negara tujuan. Beberapa negara yang menjadi tujuan diantaranya Jepang, Korea Selatan, Brunei, dan juga Turki. Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya dibekali keterampilan kerja tetapi juga kemampuan bahasa asing. Dengan bekal tersebut, para peserta diharapkan memiliki peluang bekerja di berbagai sektor, termasuk perusahaan dan juga perhotelan.
4: Mereka ini, anak-anak kita ini yang berusia antara 18 sampai 35 tahun ini nanti akan dilatih selama 4 bulan. Jadi kita kasih skill, tidak hanya skill untuk bekerja tapi juga skill bahasa, sehingga mereka di sana tidak melulu bekerja untuk pekerjaan yang level paling bawah, tapi mereka bisa bekerja di perusahaan, bisa bekerja di hotel gitu. Nah, dari situ nanti untuk proses pelatihannya selama 4 bulan itu dibiayai oleh negara, langsung melalui Kementerian KP2MI, dan proses keberangkatan dari Indonesia ke negara sana itu dibiayai oleh Basnas.
0: Sementara itu, biaya keberangkatan peserta dari Indonesia menuju negara tujuan akan ditanggung oleh Basnas Provinsi Jambi. Untuk tahun ini, Basnas Provinsi Jambi menargetkan sebanyak 300 anak muda dapat mengikuti program tersebut.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Operasi SAR terhadap seorang nelayan dilaporkan belum kembali dari melaut di perairan Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi akhirnya membuahkan hasil. Korban Hairullah alias Rolah, usia 23 tahun, ditemukan dalam keadaan selamat oleh nelayan meski kondisinya sempat lemas. Komandan Unit Siaga SAR Tungkal, Muhammad Mujahid, mengatakan Rolah berhasil ditemukan dalam pencarian di hari ketiga kemarin sekitar pukul 10 pagi di Kuala Sungai Hujan, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Saat ditemukan, korban kemudian dievakuasi menuju rumahnya di Parit 5, Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal, Ilir.
5: Pencarian terhadap satu orang nelayan yang hilang di perairan Kuala Tungkal atas nama Khairullah, umur 23 tahun. Untuk pencarian di hari ketiga, korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, di mana korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan yang terlibat di Kuala Sungai Hujan.
0: Dalam pelaksanaan pencarian, tim gabungan menggunakan sejumlah sarana dan peralatan SAR, antara lain RIP 02, Rescue Carrier, peralatan Water Rescue, peralatan selam, peralatan medis, peralatan komunikasi, peralatan evakuasi, serta perlengkapan pendukung lainnya. Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, Hendrizal, mengatakan berdasarkan data Kemenag, hingga 2026 terdapat 2 pengajuan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungai Penuh. Hendrizal menilai penurunan tersebut merupakan perkembangan positif dalam upaya mencegah pernikahan pada usia anak di Kota Sungai Penuh. Menurutnya, upaya ini membutuhkan dukungan keluarga, masyarakat, sekolah, serta berbagai pihak terkait.
6: Pernikahan anak terbatikan umur berdasarkan dispensasi Pengadilan Agama Sungai Penuh itu 7 pasang, dan untuk tahun 2026 ini 2 pasang, berarti penurunannya cukup drastis. Misalnya ini tidak terlepas daripada penyuluhan-penyuluhan lain di samping yang kita terus ini kita laksanakan. Kita juga menurunkan seluruh penyuluh agama Islam.
0: Hendrizal menyebut pencegahan pernikahan anak juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kota Sungai Penuh sebagai kota layak anak. Masyarakat Kota Jambi kini memiliki pilihan waktu yang lebih fleksibel untuk mengakses layanan paspor. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi kemarin kembali membuka layanan pasporia di kawasan Car Free Day Kantor Gubernur Provinsi Jambi, sehingga pengurusan paspor dapat dilakukan bertepatan dengan aktivitas masyarakat pada akhir pekan. Pasporia menjadi salah satu bentuk layanan dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat dengan menghadirkan layanan di ruang publik. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat mengakses layanan pembuatan paspor baru, penggantian paspor, serta konsultasi berbagai layanan keimigrasian. Masyarakat yang berada di kawasan Car Free Day juga dapat menikmati sarapan dan makanan ringan yang disediakan selama kegiatan berlangsung. Sementara bagi masyarakat yang mengajukan paspor, tersedia sampul buku paspor secara gratis. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi, Petrus Teguh Aprianto, mengatakan bahwa layanan pasporia merupakan bentuk komitmen dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sejauh ini, pasporia di Car Free Day Kantor Gubernur Provinsi Jambi telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, yakni pada 20 dan 27 September 2026. Kehadiran layanan pada 2 akhir pekan tersebut menjadi alternatif akses bagi masyarakat yang membutuhkan layanan paspor tetapi tidak sempat datang pada hari kerja. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Terdapat 8 desa di Kabupaten Kerinci yang belum mencairkan dana desa tahun 2026. Polres Bungo menindak aktivitas peti. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda bernomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya sudah diundur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejarah panjang kendaraan bermotor di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Sepeda motor pertama di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19, di mana saat itu Indonesia masih berbentuk koloni dengan nama Hindia Belanda. John C. Potter sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Potter bekerja sebagai masinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Potter memesan kendaraan tersebut langsung di pabriknya di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di Pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Dan sepanjang tahun tersebut, Potter tercatat sebagai satu-satunya orang pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda motor. Agar mesin sepeda motor itu mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harfiah terlebih dahulu, yakni dengan membakar bagian luar mesin. Dengan menggunakan spiritus atau menggunakan cara lain, yakni menuntun sepeda motor dengan mendorongnya dengan cepat.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi. Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Selamat siang, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali untuk siang hari ini di Jambi siang ini untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Dan pendengar di studio, Nana tidak sendiri, saya sudah bersama dua wanita cantik, ada Elin dan juga Kayla. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, senang ya hari ini ya.
1: Senang, alhamdulillah.
0: Hari ini Elin sama Kayla akan menemani Nana tentunya di kebersamaan kita untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Dan lagu kita sudah di format ya.
1: Udah.
0: Ada apa aja untuk sesi pertama ini?
1: Untuk sesi pertama ada Peter Pan dari Katakan Dengan Indah, mm-hmm. Anang dan Ashanti.
0: Chris Dayanti,
1: uh-huh. Miliki Diriku.
0: Oke, okay, terus ada siapa lagi Kayla?
2: Ada Geisha dengan Lumpuhkan Ingatanku dan juga Dewa 19 Takkan Ada Cinta Yang Lain.
0: Nah, lagunya romantis-romantis semua ya siang hari ini. Oke, ada Bang Ijal, kita terima nih untuk penelpon perdana nih. Silakan Elin sama Kayla nih, sapa okay. dulu.
2: Halo.
1: Halo Bang Ijal.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Ijal. Sehat Bang Ijal?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Bang Ijal lagi di mana nih Bang Ijal?
3: Bang Ijal lagi masih di kantor nih.
2: Waduh, sama dong kayak kita nih Bang Ijal.
1: Sudah makan siang Bang Ijal?
3: Tadi makan nasi, nggak makan siang. Takutnya kalau makan siang jadinya gelap ntar.
0: Alah, alah. Dia kalau yang baru, mulai-mulai. Ingat yang di rumah, ingat. Uy.
3: Emang ada yang di rumah?
0: Ada dong. Silakan lanjut.
3: Mbak Nana apa kabar?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat. Ah, kalau tadi mah kalau nggak ada suara Nana nggak mau nanyain Nana. Silakan Mbak ya. Ella sama Mbak Elin.
3: Siapa yang Elin sama siapa?
2: Kayla Bang Ijal.
3: Ya.
0: Kayla.
3: Apa kabar? Kayla, how are you?
2: Kabar baik.
0: How are you? Katanya Nah ini.
2: I'm fine.
0: Nah, acik bahasa Inggris deh. Nah, mereka pakar bahasa Inggris.
1: How about you, Bang Ijal?
0: Nah,
3: I am fine too.
0: I'm fine deh. Silakan, mau lagu yang mana nih?
1: Bang Ijal, ini mau lagu yang mana, Bang Ijal?
3: Ada kayaknya kan? Ingatanku sedang lumpuh ini.
0: Waduh. Gara-gara denger cewek-cewek dua orang ini ya.
3: Gara-gara ada cewek-cewek ini jadi lumpuh jadinya.
0: Dasar ya, emang dasar.
3: Untung aja cuma ingatan yang lumpuh.
0: Iya, astagfirullahaladzim. Jangan sampai yang lain ya.
3: Ya, jangan sampai.
0: Oke, silakan iya. Lagunya untuk siapa nih?
3: Iya maaf, sebelumnya sekedar intermezzo aja ya.
0: Iyalah, santai ya.
2: Lagunya mau apa nih Bang Ijal? Ada Peter Pan dengan Katakan Dengan Indah, Anang Krisdayanti Miliki Dirimu, Geisha
3: dengan
2: Lumpuhkan
3: Ingatanku.
0: Oh, iya,
3: Geisha. Itu dia.
2: Sudah lumpuh nih ingatannya nih.
3: Iya, udah lumpuh gara-gara ada dua bidadari.
0: Oh, di. Dasar emang ya. Iyalah.
3: Iya.
0: Terus siapa lagi? Itu aja.
3: Ya salamnya buat Mbak Nana dan teman-teman di studio semuanya. Selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Oke.
3: Okay. Iya buatnya Rudi, buatnya Watiupa juga, buatnya Hamza Yusuf. Pokoknya buat semua aja lah ya.
0: Yuk.
3: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ijal di Angso Duo ya, yang sudah mendengarkan kita dan ikutan juga. Kali ini ada Ibu Aisyah, silakan disapa dulu nih teman-teman.
4: Halo Ibu Aisyah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya Bu Aisyah?
5: Alhamdulillah sehat. Mbak-mbak bertiga apa kabar?
0: Baik. Alhamdulillah. Bu Aisyah lagi di mana? Di rumah atau di mana nih sekarang?
5: Di rumah.
0: Di rumah. Di mana nih lokasinya kalau Nana boleh tahu nih?
5: Di Serolangun.
0: Di Serolangun. Kabut nggak masih di sana?
5: Enggak,
0: sudah cerah ya?
5: Iya, sudah berlalu.
0: Sudah berlalu, aduh kayak kisah masa lalu iya. Dong.
5: Iya.
0: Iya deh, silakan. Mau lagu yang mana dulu nih, silakan.
4: Ada ini Bu Aisyah, Peter Pan Katakan Dengan Indah, Anang Krisdayanti Miliki Diriku, Dewa Takkan Ada Cinta Yang
5: Anang
4: Lain.
5: Anang Krisdayanti aja.
0: Iya, kayaknya di masa-masa itu deh ya lagunya ya.
5: Iya.
0: Iya, silakan Ibu untuk siapa nih lagunya?
5: Salam-salamnya yang pertama buat mbak-mbak bertiga, selamat bertugas sehat selalu, panjang umur murah rezeki,
0: amin.
5: Semoga dipermudahkan sama urusannya sekeluarga.
0: Amin.
5: Terus buat Bang Ijal, buat Bang Bohori, buat Bang JJ, buat Bang Kodir, buat Wak Udin, buat Bang Kadir CS, buat Bang Akbar, buat Ramlan. Terus buat Kang Sule, buat Putra Banten, buat Mbak Ajeng, buat Mbak Anita, buat Mbak Ika, buat Pina, buat Piro, buat Bunda Wati, buat Bang Bujang, buat Bang Abdul, buat Bang Jul, pokoknya buat seluruh pendengar Pro Satu aja.
0: Iya, baik. Dapat
5: salam dari Bu Aisyah, semoga terkabar sehat aja.
0: Oke.
5: Buat Mbak Bertiga, selamat bertugas, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siang hari ini cuaca di luar sana dibilang panas enggak, dibilang teduh juga enggak, kayaknya sedang-sedang aja ya, Elin sama Kela ya. Nah, gimana nih perasaan kalian nih hari ini perdana on air nih?
2: Aduh, deg-degan.
0: Kenapa deg-degan?
2: Mau menyapa pendengar Pro 1 nih, deg-degan.
0: Gimana, tapi senang ya bisa menghibur, bisa apa namanya memberikan kesan yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya itu cuma kita berlima aja nih, Mbak Suci, Nana, ada Bang Sudirman, ada Bang Adi sama Mbak Hasti. Kali ini ditemani sama kalian berdua ya, dan kita terima untuk berikutnya. Ada Putra Banten nih di Bayung Lencir, silakan.
2: Halo Bang Putra.
6: Halo, assalamualaikum cewek-cewek cantik.
0: Halo. Pakai apa nih ngeliatnya nih? Pakai pipet.
6: Iya. Apalagi yang di sebelah itu, Nek Cantik, itu udah sama oma itu.
0: Oh iya, rambut aja udah putih ya kan, oma-oma. Dasar emang. Silakan deh sama yang gadis-gadis aja ngomongnya.
6: Iya, gadis-gadis aja lah. Kalau oma-oma di ntar aja belakangan ya.
0: Iya, ngalah aku mah. Oh.
6: Iya, ini Kaila sama Elin itu lagi PTS atau lagi belajar ini?
2: Iya, lagi belajar Bang Putra.
6: Nah, lanjutkan lah. Jangan malu-malu, jangan gemetar. Jangan nervous ya. Iya, kita ngomong di desa aja kok. Seperti ngobrol di HP gitu, nah. Sama cowok-cowokmu di sana kan?
0: Astaga. Oke,
6: apa-apa, ngobrol aja. Iya, enjoy aja, enjoy.
0: Iya, enjoy, enjoy. Lanjut.
6: Lanjut, pokoknya lagunya apa tadi, Mbak Nana?
0: Terus sisa dua nih, ada Peter Pan sama Dewa 19.
6: Tadi itu yang cinta untuk selamanya, gitu.
0: Hah? Takkan ada cinta yang lain?
6: Nah, itu betul.
0: Suka berubah-ubah ya?
6: Iya, yang satu di sampingku. Cuman yang di sana, yang keduanya ceritanya tuh.
0: Iya, silakan lagunya untuk siapa nih?
6: Ya, untuk Bang Ija tadi, Mama Isa ya. Mama Tia, Nenek Yasmin juga ya. Ada Naila, Ajeng, Pero juga di sana. Cinta juga untuk Bang Juli, Bang Hamzah Yusuf, Bang Rudi juga, Bang Bohori, Bang Gigi ya. Bang Sulenya juga, Markan, Bang Ramlan. Semua aja Mbak Nana ya.
0: Oke, okay, thank you.
6: Yo, itu Naeli sama Kaila. Oh, aku pikir lu Laila tuh kasihnya kemana gitu kan?
0: Nggak apa-apa lah, namanya Kaila lah, lala.
6: Nah, lala.
0: Oke deh, itu aja.
6: Yo, makasih Mbak Nana semuanya. Yo, selamat tugas, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kaila sama Elin sendiri nih, apa yang mau disampaikan nih sama pendengar semuanya nih?
2: Aduh, kalau dari Kaila mau ngucapin salam kenal buat para pendengar Pro 1 nih. Makasih udah atas kesempatannya siaran di siang ini. Yeah. Salam kenal semua.
0: Oke, okay. Kalau dari Elin sendiri gimana?
1: Semuanya semoga sehat-sehat.
0: Nah, itu dari dia. Sehat itu yang penting ya.
1: Pro 1
0: RRI ya. Baik, kita jeda dulu ya sebelum nanti kita dengarkan penelpon berikutnya ya. Kita ada lagu dari Geisha, kemudian Anang, Krisdayanti sama Dewa 19, Takkan Ada Cinta Yang Lain.

0: mata palsu pertama kali diciptakan pada awal abad ke-20. Ide pembuatan bulu mata palsu ini berawal dari industri film dan teater yang ingin menambah dramatisasi penampilan aktris di panggung dan layar lebar. Sekitar tahun 1916, seorang desainer bernama Kurt Nessler, yang dikenal sebagai pelopor dalam industri kecantikan, mulai memproduksi bulu mata palsu dengan cara menempelkan bulu-bulu kecil pada strip untuk membuat tampilan mata lebih menonjol. Inovasi ini berkembang seiring waktu, dan kini bulu mata palsu hadir dalam berbagai bentuk, bahan, dan gaya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan fashion dan kosmetik.
1: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
2: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
1: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
2: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
1: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
2: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
1: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
0: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Esensi buku What I Know For Sure adalah buku yang ditulis oleh Oprah Winfrey tahun 2014. Buku ini merupakan kumpulan dari pemikiran, pengalaman, dan hikmah yang telah diperoleh Oprah selama bertahun-tahun. Dalam buku ini, Oprah berbagi dengan pembaca tentang hal-hal yang ia yakin benar dan penting dalam hidup. Dalam bab pertama, percaya pada diri sendiri, Oprah berbicara tentang pentingnya memiliki kepercayaan diri yang kuat dan mempercayai intuisi kita sendiri. Oprah menekankan betapa pentingnya untuk menghargai dan mencintai diri kita sendiri, serta untuk mengambil risiko dan tidak takut gagal. Pada bab kedua, menghargai kebahagiaan, Oprah berbagi pandangannya tentang pentingnya mencari kebahagiaan dalam setiap aspek kehidupan kita. Oprah mengingatkan kita untuk menghargai momen kecil kebahagiaan sehari-hari dan mengambil waktu untuk merayakan kehidupan yang kita miliki. Bab ketiga, belajar dari kesalahan. Mengajarkan kita tentang pentingnya belajar dari kesalahan dan menggunakan mereka sebagai pelajaran berharga dalam perjalanan hidup kita. Oprah berbagi pengalaman pribadinya tentang bagaimana dia belajar dari kesalahan dan menggunakannya untuk tumbuh dan juga berkembang. Bab keempat, mencari ketenangan. Oprah berbicara tentang pentingnya mencari ketenangan dalam hidup yang sibuk dan penuh tekanan. Oprah juga berbagi praktek dan strategi yang membantunya menemukan ketenangan dan keseimbangan dalam hidupnya dan mengajak pembaca untuk melakukan hal yang sama. Pada bab kelima, menemukan tujuan hidup. Oprah membahas bagaimana menemukan dan mengejar tujuan hidup yang bermakna. Oprah juga mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki tujuan yang unik dan penting untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri. Terakhir, dalam bab keenam, menghargai koneksi. Oprah berbicara tentang pentingnya hubungan dan koneksi dengan orang lain. Dia berbagi tentang kekuatan hubungan manusia dan bagaimana kita dapat tumbuh dan berkembang melalui koneksi yang bermakna dengan orang lain. Dalam keseluruhan buku, Oprah Winfrey mengajak pembaca untuk merenung, mengambil langkah kecil dalam perubahan positif, dan hidup dengan penuh keberanian dan kebahagiaan. Buku ini akan menginspirasi dan juga memberikan wawasan yang berharga bagi siapa saja yang membacanya. Buku ini penuh dengan kebijaksanaan dan inspirasi yang dapat membantu kita menjalani hidup yang lebih memuaskan dan juga bermakna. Demikian esensi buku What I Know For Sure karya Oprah Winfrey dari RRI untuk Indonesia.

0: Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTQ adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga kota Jambi.
1: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
3: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
1: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngeting sama ngomong.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Halo, dengan siapa di mana? Kembali lagi masih di Pro 1 RRI Jambi di frekuensi modulasi 88,5 MHz. Kita masih di segmen Pilpen, pilihan pendengar. Kalau masih ada pendengar yang ingin menelpon, dipersilahkan.
1: Selamat siang, Bang Amar. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Bang Amar?
2: Ya, baik.
1: Oke.
2: Sama siapa ya?
1: Siapa?
2: Sama siapa?
1: Sama saya. Kamu siapa?
2: Satunya lah. Hai, cantik.
0: Halo, Bang Amar.
2: Siapakah dirimu?
1: Tuh, siapakah dirimu?
0: Halo,
1: katanya.
0: Bang Amar. Saya dengan Elin.
2: Ya, siapakah namanya?
0: Elin, Bang Amar.
2: Hah?
0: Elin.
2: Elin ya?
0: Ya. Ini ada satu lagi teman saya.
2: Kenal ya.
0: Iya, Bang Amar. Sama Kayla juga ada di sini, Bang Amar.
2: Salam kenal, Bang salam kenal sama Kayla.
0: Bang Amar, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat. Apa itu? Kayla.
0: Iya, sehat Bang Amar. Bang Amar, di mana nih Bang Amar lokasinya Bang Amar?
2: Lokasinya mau tahu ya?
0: Iya, Bang Amar kenalan.
2: Di
0: mana Bang Amar kalau boleh tahu Bang Amar?
2: Di Bakung.
0: Oh, Bakung. Gimana Bang Amar cuacanya Bang Amar di Bakung?
2: Cuacanya gerah banget.
0: Sama kayak di sini Bang Amar. Ini
2: jadi adem.
0: Aduh. Bang Amar sudah makan belum?
2: Ini baru sampai makan. Makan gak sini?
0: Udah Bang Amar.
2: Teman nih, mau makan lah.
0: Iya Bang Amar, sudah makan juga kami nih. Kami juga ada pilihan lagu nih Bang Amar, boleh dipilih.
2: Apa lagunya?
0: Ada Wali, Orang Bilang, ada Coklat Jauh, ada Titu, Jangan Lebay, sama ada Peter Pan, Katakan Dengan Ina Bang Amar.
2: Peter Pan ini apa?
0: Katakan Dengan Indah.
2: Ah, Katakan Dengan Indah dong.
0: Kata-kata manis Bang Amar.
2: Iya.
0: Oke, Bang Amar ada salam-salamnya Bang Amar?
2: Salamnya

0: Dani, Bunda Imiati, Bunda Yati juga, Vero, Aurel, Cinta, Polima, buatnya semuanya aja lah ya. Ida, Nana, Ajeng juga. Mbak Nana mana? Aku nggak ada suaranya.
1: Ada di sini, nggak apa-apa biar kamu ini ke cewek-cewek ini aja.
0: Iya, sila lagunya ditunggu ya.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya ada siapa lagi? Silakan nih untuk pendengar semua yang mau bergabung. Sini aja gak? Oke, silakan untuk yang lain nih. Ada Bang Ramlan nih, teman-teman. Silakan. Okay. Yang mana ini yang benar nih? Ketawa dia, Bang Juli. Silakan Bang Juli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juli.
1: Nah, kok jadi gini, Mbak?
2: Halo, Bang Juli.
3: Sehat? Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Walafiat. Ini dengan Mbak siapa tadi ya?
2: Ini dengan Elin sama Kaila nih.
3: Mbak Elin. Ya, Kaila. Iya. Bohong, kayaknya ada satu lagi lah itu.
1: Ada di sini.
3: Nah, itu security itu apa ya? Mengawas ya? Mengawas kan? Ya, apa kabar Mbak Nana, Mbak, siapa tadi Elin, Mbak Naila ya? Naila.
2: Kaila, Bang.
3: Kaila.
2: Kabar sehat.
3: Sehat.
2: Apa kabar, Bang?
3: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
2: Lokasinya di mana, Bang?
3: Lokasinya sekitaran dari? Bajubang.
2: Oh, Bajubang, Bang Juli dari
3: ya.
2: Bajubang. Gimana Bang cuaca di sana Bajubang, Bang, ada hujan?
3: Alhamdulillah nih belum.
2: Alhamdulillah
3: belum sama. Turun hujan hari ini ya. Kemarin belum.
2: Oh, belum ya, Bang. Sama deh.
3: Belum ya. Belum kebagian ya.
2: Iya. Belum juga, Bang.
3: Iya. Soalnya airnya diborong terus sama Mbak Nana.
1: Oh,
3: masya. Iya, Mbak Nana kata airnya banyak, jadi diborong terus lah kebagian ke baju Bang.
2: Ya nih Bang, ada lagu dari Wali, Orang Bilang, Coklat Jauh, dan juga Titu, Jangan Lebay. Mau yang mana nih, Bang?
3: Itu apa yang tadi, Wali, jangan
2: orang,
3: bilang.
2: Orang hilang.
1: Orang bilang.
3: Orang bilang. Nah, itu ya, cek ya. Sudah ya?
2: Oke, Bang. Salam-salamnya, Bang.
3: Ya, salam untuk semuanya ya. Untuk Mbak semuanya ya.
2: Iya.
3: Ya, ada ponani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa tadi? Itu orang bilang. Oke, lanjut.
2: Kita masih buka untuk penelpon. Boleh silahkan telepon di WA kami ataupun di nomor
1: 0813 8744 0803. Iya, silakan. Ada siapa lagi nih? Satu penelpon lagi kita tunggu ya sebelum kita putarkan lagunya. Gak kelihatan yang nelpon. Mana ini? Oh ini ada Pak De Sutrisno nih. Silakan Pak De.
4: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pak De, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Oke, silakan Pak D. Ada dua cewek nih di sini nih, Pak D.
4: Ini calon penerus apa masih ini, Pak?
1: Hah? Belajar, tanya Pak. Aja langsung.
4: Udah Mbak Kaila sama Mbak.
2: Kaila. Iya, sama Mbak Elin, Pak D.
4: Ini lagi makan, belajar, Pak. Mau calon ini, Mbak.
2: Lagi Pak D, ya, Pak D. Semoga doain ya Pak De, semoga bisa jadi penerus.
4: Ya, mudah-mudahan menjadi penerus dan bisa interaksi dengan para pendengar prosaku.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini Pak De, ada lagu dari Coklat Jauh, lalu Titu Jangan Lebay. Pak De, boleh pilih Pak De.
4: Jangan lebay, jangan Mbak.
2: Oke, dari Titu. Kalau di salam-salamnya Pak De?
4: Salam-salamnya ada Bang Juli, ada Amal, ya, Bang Ijen, Bang Budi, Mbak Ajen, Mbak Anissa, Mbak Nisa.
2: Ya.
4: Pokoknya buat seluruh pendengar Pro 1 dan radio-radio lain ini lama.
2: Ya. Oke Pak D, terima kasih ya Pak D.
4: Buat Mbak Kaila sama Mbak. Siapa tadi?
2: Elin Pak D.
4: Elin.
2: Ya.

0: banget.
1: Ya, terima kasih Pak Ade. Amin.
0: Sukses sama aku menjalankan.
1: Amin.
0: Kebetulan anak Pak Ibu lagi makan juga di Medan.
1: Alhamdulillah.
0: Kita sama-sama berdoa sama Pak Ila.
1: Iya Pak.
0: Anak Pak Ade pun sukses juga di Medan.
1: Ya, semoga ya Pak Ade. Ya, makasih ya Pak Ade. Iya.
0: Buat mana? Terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Baik. Apa tadi Pak Ade milih lagu apa?
3: Tito.
2: Tito. Jangan lebay. Iya deh, baik. Kita simak aja lagunya langsung ya. Tetap bersama Pro Sotra di Jambi, di FM 88,5 MHz.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan berat badan secara alami karena kandungan air dan seratnya yang tinggi serta rendah kalori. Sangat cocok untuk Anda yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, timun juga berkhasiat untuk menjaga kelembutan kulit, membantu mengencangkan wajah, serta memberikan kilau alami yang membuat Anda tampak lebih segar dan muda. Tidak hanya untuk kulit, timun pun membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya. Manfaat besar dari sayuran yang sederhana ini membuktikan bahwa perawatan diri bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan timun dalam menu harian Anda. Sehatnya dapat, awet mudanya pun ikut menyusul.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dengan esensi buku. Think and Grow Rich. Berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
1: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
0: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa yang manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
1: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
0: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
1: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
0: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
1: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
0: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
1: Sama-sama, Nah.
0: Pajak Anda masa depan kita. Bersama

0: Baik, para pendengar, kembali lagi bersama kami dari Studio Pro 1 RRI Jambi, frekuensi modulasi 88,5 MHz. Ya, para pendengar, tadi sudah kita dengarkan lagu dari Titu, Jangan Lebay. Jadi, para pendengar yang ingin request lagu, kami menantikan request lagu dari Anda, boleh hubungi 08 13 87 44 08 03.
1: Dengar Anda semua di kebersamaan kita hari ini. Ada lagu dari Coklat, nanti ada Ratu, BCL sama Once. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon kami.
2: Untuk kebersamaan kita di hari ini, kita masih bersama di request lagu-lagu pop Indonesia. Ada 4 lagu lagi yang bisa dipilih ya, Erin sama Kela ya. Iya, ya, Elin bukan Erin. Saya ingatnya Andre Tolani jadi. Oke, silakan. Ada yang mau bergabung kah? Dinantikan ya di line telepon kami di 08 11 6707 8850. Iya, dan tadi sudah ada beberapa penelpon ya yang masuk di sini ya, Mbak Elin sama Mbak Kela ya. Dan selamat siang juga untuk yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 sambil beraktivitas, atau yang saat ini sedang di perjalanan, dan juga yang punya usaha sendiri di rumah. Nah, Mbak Elin sendiri, usaha ada nggak di rumah nih selain aktivitas di luar nih?
0: Nggak ada ya.
2: Kalau Mbak Kela ada?
0: Nggak ada juga ya.
2: Jadi memang fokusnya di sini ya, kalian berdua ya. Oke, kita terima untuk penelpon berikutnya. Nggak tahu nih dari siapa nih ya. Selamat siang.
0: Halo.
3: Halo, siang.
2: Siang, halo. Siapa di mana?
3: Putri di Sipin.
2: Putri di?
0: Sipin.
2: Di Sipin? Oke, Mbak Put. Yeah.
0: Sehat Mbak Put?
3: Halo.
0: Mbak Put lagi di mana nih, Mbak Put?
3: Mbak Put lagi di rumah.
2: Lagi di rumah. Lokasinya di Sipin ya.
3: Ya, di Sipin.
2: Oke, Mbak Put, mau lagu yang mana dulu nih?
3: Aduh, mau lagu apa ya?
2: Silakan nih,
0: disebutin. Coklat dari Jauh. Ratu, Di Dadaku Ada Kamu, ada BCL, Karena Ku Cinta Kau, ada Once, Dialova.
3: Bebas kakak, atau milih ya?
0: Iya,
2: mau yang mana? Coklat, Ratu, Bu, BCL, sama Once?
3: Once,
2: oke, lagunya Lofa. Untuk siapa nih?
3: Untuk siapa ya?
2: Gak tahu.
3: Untuk siapa yang relate aja deh.
0: Ada salam-salam gak nih Mbak Put?
3: Sama-sama siapa ya, nggak tahu lagi.
2: Ya ampun, betul-betul kamu ya.
0: Untuk temannya yang jauh, untuk mungkin ada teman yang lagi
3: boleh buat teman-teman yang lagi kerja, yang lagi magang, semangat teman-teman.
0: Iya, makasih ya Mbak Put.
2: Oke. Ketawa dia, apa teman kalian ya? Silakan. Siapa lagi nih yang mau ikutan ya? Masih dinantikan di line telepon kami di kebersamaan kita di 08 11 6707 8850. Ada siapa lagi nih? 2 penelpon lagi sebelum kita pamit undur di acara ini. Kalau masih ada kita terima, kalau nggak ada kita pamit undur ya, menemani Anda semuanya. Dan juga untuk yang tidak sempat ikutan di line telepon kami, insya Allah lewat waktu dan kesempatan bisa bergabung kembali ya. Silakan Mbak Elin sama Mbak Kela, apa yang mau disampaikan nih kepada pendengar semua di siang hari ini. Silakan.
0: Ya para pendengar, kalau ada yang mau request lagu boleh langsung saja. Dan para pendengar, semoga sehat-sehat selalu di cuaca seperti ini dan selalu berbahagia.
2: Oke, baik Mbak Kela, silakan.
0: Ya para pendengar, terima kasih atas kesempatannya hari ini, dan juga semoga siang hari sampai malam hari ini masih terus diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya pendengar.
2: Oke, dan sampai di sini kebersamaan kita ya, tetap bersama Pro 1 RRI Jambi, karena nanti di formasi 15 Anda bisa mengikuti dialog sore, bincang sore UMKM untuk edisi hari ini. Jadi untuk Anda yang mau bergabung nanti boleh juga ya di line telepon 08 11 6707 8850. Akhirnya saya Nana.
0: Saya Elin.
4: Saya Kaila.
2: Undur diri, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat Kak wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ede-ede, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Jim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi, HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Kepercayaan turun-temurun yang kita kenal apabila menyalakan perangkat elektronik saat terjadi hujan badai dari angin kencang. Kita bisa tersumbat peti. Benarkah? Yuk kita cross-check faktanya. Hasil riset ilmiah menyebutkan, menurut Department of Homeland Security, mengapa kita harus mencabut perangkat elektronik? Sebab sambaran petir di dekat tiang listrik setempat bisa menyebabkan lonjakan listrik melalui saluran listrik. Menggunakan atau menyentuh perangkat elektronik yang berkabel berpotensi berbahaya. Tak sedikit orang berpikir kalau pelindung lonjakan arus atau sekring bisa menyelamatkan alat elektronik dari lonjakan listrik akibat petir. Faktanya, tidak. Pelindung lonjakan arus dibuat untuk melindungi dari lonjakan kecil pada jaringan listrik dan disarankan untuk menunda sementara aktivitas yang dapat

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI ya. Pendengar, sebelum kita masuk ke segmen Jambi sore ini bersama saya Astulandari, kita ikuti untuk waktu tanda azan beduk azan salat Asar wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: muslimin dan muslimah dimana saja Anda berada dari studio program 1 RRI, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga apapun yang kita kerjakan hari ini tentunya mendapat berkah dan mendapat rahmat dari Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153.

Ari, lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dari gagasan kecil menjadi bisnis bernilai tinggi, dari lokal menuju global, inilah Ruang Berkarya, berbagi strategi dan membangkitkan inspirasi bagi para penggerak roda ekonomi bangsa. UMKM Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan kali ini saya Hasti Wulandari akan menemani Anda pada segmen Jambi Sore ini Pro 1 RRI dalam ruang UMKM Bicara ya. Edisi hari ini Senin 28 September 2026. Ya, pendengar, kita akan membahas salah satu kekayaan budaya sekaligus potensi UMKM lokal yang patut kita kenal dan kita dukung bersama ya, yaitu songket lokal yang mana di tengah perkembangan zaman yang semakin banyaknya produk modern saat ini, para pelaku UMKM songket itu terus berupaya mempertahankan warisan budaya agar tetap dikenal dan diminati oleh generasi muda. Nah, hari ini kita sudah kedatangan sosok yang tentunya sangat menarik untuk kita ajak berbincang ya, dan tentunya beliau ini adalah owner songket Cek Mila yang akan berbagi cerita tentang perjalanan usahanya, kemudian tantangan dalam mengembangkan UMKM songket ya, terus bagaimana cara memperkenalkan songket lokal agar semakin dikenal oleh masyarakat. Nah, sudah penasaran ya pendengar dan juga pemirsa di channel YouTube RRI Jambinet saat ini, yang mana langsung saja kita dengarkan suara merdunya. Aduh, suara merdu, kayak mau nyanyi ya. Dari Cek Mila ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cek Mila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Sehat Cek? Sehat. Kok dipanggil Cek? Biasanya kan pasti ada darah-darah Palembangnya nih.
1: Iya, betul sekali.
0: Ini kenapa suaranya gak keluar ya, teman-teman ya. Iya, baik. Dan Cek Mila, hari ini kita bicara mengenai daripada songket ya. Dan tentunya juga pendengar pada sore hari ini juga nanti Anda bisa bergabung ya di line telepon kami 0811-6707-8850 atau mengirimkan pesan WhatsAppnya ya, juga bisa kami nantikan di pesan WhatsApp di nomor yang sama ya. Oke, baiklah Cek Mila, aktivitas sehari-hari itu selain pastinya sebagai ibu rumah tangga.
2: Iya dong, iya. Ibu rumah tangga.
0: Ibu rumah tangga, terus apa lagi?
2: Selain dari ibu rumah tangga ya, mengerjakan songket. Okay. Selain dari songket juga kita ada juga buka jualan kuliner.
0: Oh, berarti ada beberapa usaha ya Cik ya?
2: Iya, kecil-kecilan. Okay. Kecil-kecil. Tapi alhamdulillah
0: Cik bisa membantu. Cik, yang kecil itu nanti jadi besar loh. Insyaallah,
2: iya.
0: Amin.
2: Ya. Amin, mudah-mudahan ya.
0: Oke, okay. Baiklah. Cik, boleh diceritakan sedikit nggak bagaimana awal mulanya berdiri songket Cik Mila ini? Terus itu pada tahun berapa tuh?
2: Oh iya, awal mulanya berdiri sudah untuk menengah kan di 2008 semenjak pertama saya ke Jambi. Tapi kalau untuk pembuatan, belajar membuat itu sudah dari kecil. Karena ya kita yang bagian dari dusun-dusun itu zaman-zaman dulu kan, mak-mak kita itu pekerja rumah tangga. Setelah itu setelah masak kan bikin kain songket. Jadi anak-anaknya itu belajar.
0: Ngikut ya.
2: Ngikut.
0: Berarti mewarisi.
2: Ya, ya. Mewarisi. Ya. Karena pencarian uangnya daerah kita dusun-dusun Palembang itu kan seperti itu.
0: Oke. Ibu rumah tangga yang setelah kalau dari bangun tidur.

0: aktivitas-aktivitas rumah tangganya. Dan apa namanya, setelah itu baru deh waktu luang di abis zuhur ya, pasti ya, itu mengerjakan songket. Oke, baik-baik. Yang melatar belakangi Cik Mila memilih songket ini sebagai usahanya itu apa tuh latar belakangnya?
1: Saya lebih seneng, lagian kan walaupun dia pelan, tapi itu pasti uangnya kita bikin juga kan, karena sudah dari dulu kita sudah bisa. Terus memang saudara-saudara pekerja songket.
0: Semuanya pekerja songket ya?
1: Iya, saudara-saudara, sepupu lah, adik kan semua itu. Kami juga dulunya gak bisa karena ayu kami bisa, jadi kami ngikut belajar gimana caranya.
0: Iya, penasaran ya.
1: Penasaran.
0: Itu mudah-mudah gampang atau gimana, Ci?
1: Sebenarnya sih
0: susah.
1: Ya, susah-susah gampang.
0: Susah-susah gampang.
1: Karena ya benangnya halus loh. Seperti benang kita untuk menjahit. Kalau kita salah langkah satu pun motifnya enggak keluar, enggak ketemu.
0: Betul, betul sekali.
1: Jadi enggak cantik hasilnya gitu.
0: Jadi berarti ini perlu kehati-hatian ya, Ci ya.
1: Iya, betul. Hati-hati, lebih hati-hati, lebih rapi kan itu hasilnya lebih cantik. Bukan asal sembrono, kalau sembrono kita enggak jadi songketnya. Harus sabar dengan kepala yang tenang, yang dingin.
0: Masya Allah, berarti
1: harus sabar betul-betul.
0: Apa namanya ini, penenun ya?
1: Iya.
0: Penenun songket ini songket. Orangnya sabar-sabar ya, Ci ya.
1: Kalau lagi mau marah jangan dulu masuk
0: tenunan. Jangan bahaya. Apa megang itu ya, jangan. Alat penenun itu ya.
1: Iya, nanti putus.
0: Iya, benar-benar luar biasa. Iya. Nah, terus makna songket bagi Cik Mila nih secara pribadi dan bagi masyarakat lokal, maknanya ini.
1: Maknanya ya untuk saya pribadi juga sih, kalau acara-acara kondangan kita kan bisa pakai lebih cantik, terus bisa dijual, bisa menghasilkan uang untuk keluarga kita juga bisa membantu untuk dijual kan. Terus kalau untuk dipakai lebih cantik. Terus untuk masyarakat yang di ya kerja-kerja kantoran, untuk wisuda, untuk acara pengantin, itu lebih banyak. Enaknya dia lebih mesan, milih motif gitu. Nah, kan untuk pakai sendiri. Daripada kadang kalau beli-beli di toko, kadang kalau nggak tahu asli benangnya, terus asli penenunnya, dia memiripi tapi nggak sama, serupa tapi nggak sama gitu.
0: Oh gitu, serupa tapi nggak sama, ya. Dari tadi Cik Mila sebutkan motif. Nah, kalau ini beda ya dengan batik ya. Batik banyak motif. Begitupun dengan songket ya, Cik ya. Nah, itu kalau songket sampai dengan saat ini yang Cik Mila tahu ada berapa jenis motifnya tuh, Cik?
1: Banyak sih jenis motif, tapi ya bukan motif kita sih itu. Kalau motif banyak sih, ada yang mawar bintang berkandang, ada naga bertarung, ada juga kayak songket Jambi kan, kapal sanggan, durian pecah.
0: Oh, berarti sama. Ya, ngambil dengan batik ya. Itu apa, durasi membuat satu songket itu berapa lama, Cik Mila?
1: Kalau durasi membuat dari awal sih lebih kurang 1 bulan.
0: Oh, 1 bulan baru dapat satu kain songket?
1: Satu setel, dia kan satu setel. Kain sama satu selendang.
0: Oh iya.
1: Ukuran sekitar lebih kurang 2 meter.
0: Oke.
1: Kain 2 meter,
0: kain 2 meter, selendang 2 meter.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya pesanannya nggak mau sampai 2 meter itu gimana, Ci, untuk selendangnya? Ada nggak biasanya?
1: Ada.
0: Sesuai request ya?
1: Sesuai request. Okay. Karena kadang, badan orang kan nggak sama.
0: Bener.
1: Kadang ada, seperti saya, agak pendek gitu. Jadi
0: 1,5 meter cukup.
1: Tapi kurang cantik, paling
0: cantik.
1: Tidak dia 1,8.
0: Oke.
1: 1,80.
0: Berarti kalau aku 2 meter lah ya.
1: Belum lagi kadang kalau mau lebih cantik itu bisa ditambah kita bordir.
0: Oh.
1: Di ujung selendang sama ujung kain, kita bordir, kasih rumbi lagi, itu lebih cantik, lebih wah loh.
0: Oke, baik-baik. Kalau kita bisa lihat koleksi-koleksi Cik Mila tuh di mana nih? Ada enggak medsosnya?
1: Ada.
0: Di Instagram,
1: di
0: TikTok,
1: di
0: atau Facebook?
1: Itu, di Facebook.
0: Di Facebook banyak. Namanya apa, Cik?
1: Mila Rustam.
0: Mila Rustam.
1: Iya.
0: Oh, di situ ada koleksi-koleksinya
1: ada koleksi
0: ya.
1: Songket
0: di Instagram juga ada.
1: Di Instagram ada, tapi sedikit belum.
0: Hanya beberapa
1: aktif.
0: Oh, kurang update ya di Instagram ya. Baik-baik.
1: Di FB yang banyak.
0: Oke, di FB yang banyak. Nah, yang menjadi ciri khas dari songket Cik Mila dibandingkan dengan songket lainnya itu apa, Cik?
1: songket kita kalau jadi ciri khasnya kita ada motif tersendiri, terus dari pembuatan kita, benangnya kita beda.
0: Bahan bakunya Cik Mila dapatkan dari mana? Dari luar kota Jambi atau dari Jambi ini?
1: Dari luar kota Jambi. Dari saya mana kirim biasanya, dari Cik? Palembang.
0: Oh, oke, langsung
1: karena,
0: dari Palembang.
1: Karena saudara kita kan banyak juga yang produksi di sana. Jadi kita berbagi, kalau saya butuh ini bisa dikirim. Dia juga kalau ada yang butuh ada di saya kirim ke Palembang gitu.
0: Oke, gitu. Berarti saling
1: join
0: ya. Baik-baik. Nah, motif atau corak apa Cik Mila yang paling banyak disukai pelanggan nih? Kalau untuk songket ya, kalau batik kan kita udah tahu tuh ya.
1: Iya.
0: Terus juga pelanggan pasti milihnya yang gak pasaran gitu.
1: Iya.
0: Nah, kalau di songket ini Cik Mila itu motif yang paling digemari, yang paling banyak pelanggan pesan itu di mana? Motif apa biasanya?
1: Kalau motif itu banyak juga yang sering pesan tuh mawar bintang. Pokoknya nggak jauh-jauh dari mawar lah gitu. Kan lebih cantik, lebih dipandangnya tuh enak, bulet-bulet bunga mawarnya tuh kan.
0: Terus warnanya gimana?
1: Warnanya kebanyakan cerah. Warna marun, merah marun. Itu banyak sekali ibu-ibu pejabat juga, terus orang-orang biasa, terus guru-guru. Itu banyak juga orang-orang Bank Mandiri itu banyak pesan sama saya tuh. Dari guru-guru SD, SMP. Kan kita bikin arisan. Jadi dia
0: arisan songket gitu ya.
1: Arisan songket. Cicilnya dia per bulan ringan, tapi sama saya dia cash gitu.
0: Gitu.
1: Banyak tuh masuk SMA 10, SD.
0: Pokoknya banyak lah ya banyak, pelanggan-pelanggan Cik Mila sudah sampai dengan saat ini Cik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Yang kurang lebih belasan tahun ya Cik ya, kalau dari 2008 ya.
1: Iya.
0: Luar biasa sekali nih ya. Nah, kalau cara Cik Mila menjaga kualitas songket Cik Mila ini seperti apa Cik?
1: Kalau saya menjaga kualitas songket kita setelah kita selesai kita tenun, ya tempat penyimpanan juga kita harus bagus, ada tempatnya. Tabung yang panjang itu digulung, terus cara penggulungannya kita harus rapi, mengikuti cara bentuk kita tenunnya. Jangan sampai benangnya kita lipatnya itu patah gitu. Jadi kita ikuti alur yang seperti kita tenun. Jadi dia awet, terus tempatnya lagi ada penyimpan tuh kita kasih sahang lah sedikit gitu, nah merica itu.
0: Yang buat apa biji. Fungsinya Cik? Pakai itu, rempah-rempah?
1: Enggak, merica aja kasih.
0: Merica aja
1: yang
0: bukan
1: bulat.
0: Yang halus ya, yang bulat ya?
1: Yang bulat ya.
0: Fungsinya apa Cik?
1: Fungsinya itu merica itu kan agak panas tuh. Jadi kalau dimasuki dalam tabung jadi agak hangat, jadi binatang enggak mau masuk dalam itu.
0: Salah satu trik dan cara menjaga kualitas songketnya Cik ya. Biar kalau misalnya tanaman tuh enggak ada hamanya gitu ya. Oke, baik-baik. Biasanya juga kan kalau kain-kain kita disimpan lama kalau enggak pakai seperti yang Cik Mila katakan tadi, pakai apa tadi? Sahang, merica ya. Nah, itu kan bisa ada kutu-kutu rayap-rayap gitu ya. Benar-benar. Nah, itu salah satu cara Cik Mila menjaga kualitas dan keaslian songketnya Cik ya, luar biasa.
1: Terus kalau orang beli sama kita, itu saya ajarkan seperti itu, masukin nanti sahang di dalam itu biar awet.
0: Untuk cara menyimpannya juga setelah kita membeli dan merawat di rumah.
1: Di rumah saya ajarkan. Terus cara lipatnya saya ajarkan. Biar mereka kan awet.
0: Iya,
1: simpen bagus gitu.
0: Oke. Nah, kalau untuk cara mencucinya itu gimana, Cik? Kan biasanya kan kita pakainya cuma sesaat ya, sebentar, paling setengah jam atau 15 menit pada acara-acara tertentu. Tapi kalau di Jambi, kalau hari Minggu tuh kalau untuk pesta ya seharian penuh ya.
1: Sampai sore.
0: Nah, ini gimana cara merawat kain songket itu? Dari mulai mencuci, tadi menyimpan sudah Cik Mila jelaskan, itu gimana, Cik?
1: Kalau songket kita, songket tangan enggak boleh dicuci.
0: Oh, nggak boleh cuci.
1: Nggak boleh cuci.
0: Jadi setelah dipakai udah biarin.
1: Udah dipakai, paling kita anginin di tempat yang dingin lah, di dalam ruangan rumah. Kita kasih parfum lah sedikit biar jangan bau kena keringat kita tadi seharian setelah kita pakai.
0: Iya.
1: Jadi kita anginkan sekitar 2 hari, kasih parfum, baru digulung lagi dalam tabung. Kalau dicuci hancur, nggak boleh.
0: Baik-baik. Berarti ini pembedanya ya. Tapi itu enggak masalah, Ci. Misal nih, ada ketumpahan kuah apalah, air apalah gitu misalkan, apalagi yang ibu-ibu punya baby gitu ya, punya anak balita itu gimana tuh, Ci? Enggak berpengaruh kah?
1: Yang punya baby terus kalau seandainya makan nih ketumpahan ya harus hati-hati, paling kita lap-lap sedikit gitu, enggak boleh dicuci tetap.
0: Oke.
1: Kita
0: itu nggak apa-apa ya, Cik, ya dalam jangka waktu lama disimpan.
1: Nggak apa. Nggak boleh dicuci memang.
0: Oke. Berarti di sini ya kita tahu ya kualitas daripada songket itu ya, Cik, ya. Luar biasa sekali. Nah, ada filosofi tertentu, Cik, yang Cik Mila ketahui mungkin dalam budaya kita dengan motif songket yang dibuat ini, Cik?
1: Kalau saya tuh sih,
0: tadi Cik Mila menyebutkan ada motif khusus dari songket Cik Mila, ya. Ada filosofinya?
1: Kalau saya tuh sih baru membentuk sih songket yang saya bilang tadi, buah duku berkombinasi sama ikan semang.
0: Kenapa memilih itu, Cik?
1: Karena buah duku kan di Jambi banyak tuh terkenal manis. Jadi kalau kita bikin motifnya buah duku itu terlihatnya manis seperti buah duku gitu.
0: Kelihatan nah, kayak kita ya manis ya.
1: Kita yang make ngikut manis dong.
0: Iya.
1: Terus kayak ikan semang kan dia hidupnya di air. Terus daerah Jambi kan seringan kita banyaknya tinggal di daerah di pinggir-pinggir air.
0: Kayak di aliran sungai.
1: Betul. Jadi dikombinasi dengan ikan semang gitu.
0: Oke, jadi inspirasinya itu ya, Cik, ya. Untuk menciptakan satu motif khas dari produksi Cik Mila ini, iya, masya Allah luar biasa. Berarti mengangkat juga nih kekayaan alam budaya Jambi ya, tentunya dari motif songket itu ya, Cik, ya. Dan dipakailah oleh wanita-wanita Jambi yang terlihat anggun dan orang nanti berpikir kok motifnya itu. Nah ternyata itu alasannya yang Cik Mila sebutkannya itu ya. Oke, baik. Nah kemudian cara Cik Mila memperkenalkan songket lokal kita kepada generasi muda, nah itu gimana? Antusias daripada masyarakat kita nih, apalagi generasi muda, itu seperti apa, Cik, untuk songket lokal Jambi kita ini?
1: Kalau songket kita ya saya memperkenalkannya dari Ebi tadi, terus saya promosi, terus saya sering ikut di bazar.
0: Event-event budaya ya.
1: Di WTC, kadang di kantor gubernur ini kan sering tuh.
0: Betul.
1: Pokoknya kalau ada event-event saya ikut mendaftar, nanti saya ngikut ya, ada tempat lah di situ. Kadang di WTC itu sekalian ada pisinsonya
0: gitu.
1: Jadi kita pajang songket kita.
0: Okay.
1: Ada ibu-ibu pejabat, bapak-bapak ya, kita
0: yang datang berkunjung gitu ya. Kita kenalkan kita ceritakan dulu nih songket lokal kita Jambi ini seperti apa. Gitu ya,
1: diceritakan dari pembuatan kita buat sendiri, bukan kita ambil sama orang gitu.
0: Betul.
1: Memang pengrajin sendiri.
0: Kita punya hak paten berarti ya, Cik, ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Tapi untuk sejauh ini, Cik Mila udah pasti banyak sekali ya tantangan dan rintangannya ya, Cik, ya.
1: Woi, banyak sekali.
0: Apa tuh tantangan para pelaku UMKM songket lokal ini menjalankan UMKM ini, Cik Mila?
1: Tantangannya tuh sih kadang kita tuh ada yang mau nih untuk acara hajatan, terus maunya banyak,
0: berapa potong
1: berapa potong dalam waktu yang singkat. Jadi saya bingung nih, aduh gimana nih, sedangkan motif dia mau motif itu satu motif kadang kan
0: buat rame ya, buat banyak pesanan satu motif
1: itu. Jadi kalau satu motif untuk buatan pesan rame itu kan jadi bingung gimana, waktunya gak kejar, sedangkan
0: bener
1: satu setel aja kita kejar mungkin itu sudah memang ngebut, asli ngebut tuh sebulan tuh cuma dapat dua, itu sudah senior. Kalau enggak tuh satu bulan tuh satu pasang cuma. Sedangkan ini mau minta banyak, kecuali
0: senior aja cuma bisa buat dua dalam sebulan.
1: Nah,
0: ya
1: itu senior, apalagi yang cuman biasa banyak kerjaan lain gitu, pasti nggak kekejar.
0: Betul.
1: Sedangkan minta misalnya berapa potong untuk acara keluarga gitu, jadi bingung, jadi harus
0: ini
1: kita nambah.
0: Ini kewalahan ya, Cik, ya, kalau terjadi nambah pemesanan seperti ini ya.
1: Tapi kebanyakan saya minta gini, kalau mau pesan untuk seragam diusahakan saya kasih waktu, karena pembuatan itu nggak semudah, nggak secepat itu.
0: Bener.
1: Bukan kayak jahit baju.
0: Iya.
1: Kalau jahit
0: bukan
1: baju,
0: kayak goreng
1: jahit
0: kacang juga, ya.
1: Kalau goreng kacang langsung jadi.
0: Jadi ya, langsung renyah dia.
1: Iya.
0: Oke. Terus ada lagi tantangan lain, Cik, selain itu?
1: Tantangan lain tuh sering kali untuk kita produksi kadang udah ada nih banyak. Nah, sebenarnya saya tuh kepengen sekali lebih meluas lagi, menambah, lebih menyebar untuk keluar-keluar kota. Mungkin ke ke Manas itu lebih besar gitu. Jadi kan dikenal orang lebih
0: betul,
1: banyak.
0: Betul, benar-benar. Jadi sejauh ini pemesanannya masih di Provinsi Jambi ya, Ci ya.
1: Ada juga,
0: ada
1: sih,
0: juga dari luar.
1: Cuman maksud saya kan seperti mereka yang sudah sukses gitu, betul, saya lebih kepingin lagi.
0: Oh,
1: nah,
0: okay.
1: Itu ilmu yang tantangan yang sebelum belum saya dapatkan. Saya sangat kepingin sekali.
0: Oke, okay. Artinya Cik Mila nih lebih memperdalam lagi ilmunya ke dunia digital nih, Cik, biar bisa banyak dikenal, ya, dipesan oleh orang luar ya. Jadi itu seperti misalnya kan para pelaku UMKM juga sekarang kan sudah kreatif ya, Cik ya, dengan kecanggihan teknologi. Ada yang langsung live di TikTok gitu ya, memperkenalkan usahanya. Ada juga yang mungkin di Instagram dan lain sebagainya ya, Ci ya. Oke, baiklah. Iya, terus selanjutnya nih, Ci, kondisi permintaan songket lokal seperti apa, Ci, sampai dengan saat ini?
1: Permintaannya sih kadang kayak sekarang kan dia pengen itu mau motif yang dia pilih sendiri, terus dia lihat contoh-contoh kita banyak nih songket, misalnya saya kirim nih putu, nah, dia kepengen itu gitu, nah pengen motif itu ya, saya usaha gimana caranya saya membuatkan biar pelanggan kita seneng di tepat waktu, kapan dia butuh, di bulan berapa gitu, nah, kita siap. Kalau untuk yang sekarang juga ada nih, lagi baru selesai pengerjaan, terus mau dipakai untuk istrinya bapak polisi di SPN.
0: Biasa sekali berarti ya, Cik ya. Iya. Artinya motif-motifnya ini dan kondisi permintaan lokal itu sudah luar biasa ya.
1: Alhamdulillah.
0: Untuk lokal di Jambi ini ya, Cik ya. Luar biasa sekali. Ini menarik sekali nih pendengar dan juga pemirsa ya. Iya. Namun sepertinya, Cik, kita break dulu sejenak ya. Oh, iya. Setelah ini kita balik lagi ke ruang dengar UMKM Bicara Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.
2: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
3: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
2: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
3: Emang rasanya sama dengan yang di Mall, Vi?
2: Loh, jangan salah loh, Sa. Pendagang kaki lima, tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
3: Oh, gitu.
2: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
3: Oh, oke deh. Gas, kita makan sushi.
2: Yang di kaki lima, kan?
3: Iya, ayo.
2: Oke, gas.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Anda sedang mendengarkan UMKM Bicara. Saatnya karya lokal bersuara.
0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di obrolan UMKM Bicara hari ini, pendengar, dan kita sudah banyak sekali ya mendapatkan inspirasi dari salah satu pengrajin songket di Jambi dan juga owner songket Cik Mila ya, luar biasa sekali. Nah, kita balik lagi nih dengan Cik Mila, ngobrol-ngobrolnya ini keren sekali ya. Nah, tadi yang menjadi salah satu tantangan juga tadi Cik Mila sebutkan yaitu pemasarannya ya. Iya. Kepengen juga nih ada pemasaran pesanan dari berbagai wilayah di Indonesia ini ya Cik ya, bahkan mungkin dari luar gitu ya.
1: Sampai keluar, pengen
0: bener sekali.
1: Sekali.
0: Insya Allah ini nanti ada kolaborasi lah Cik ya, Songket Cik Mila ini dengan apa namanya para pelaku UMKM yang lainnya, kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah juga sehingga bisa menjadi salah satu apa namanya strategi pemasaran yang bisa Cik Mila lakukan ya Cik ya. Oke, baik-baik. Nah terus kalau tadi kita bicara mengenai permintaan Songket, nah kalau perkembangan media sosial dan marketplace ini membantu nggak meningkatkan penjualan? Sudah pernah belum Cik Mila tuh apa namanya memanfaatkan dunia digital ini? Misalnya ada yang tiba-tiba chat gitu di Instagram atau di Facebook yang pesan gitu lewat marketplace, itu ada nggak Cik?
1: Ada sih,
0: ada.
1: Lewat EBI lah
0: dia. FB ya, media sosial.
1: Kalau IG itu ya saya jarang juga buka gitu. Tapi kalau EBI sering ada. Terus di situ juga saya cantumkan sering nomor HP saya.
0: Iya betul.
1: Kalau ada yang kepengen mungkin lihat-lihat dari pos saya, terus dia hubungi lewat WA. Dulu pernah sih saya belum kenal sama sekali sama ibu dari Sabah. Rupanya dia belanja ke toko di pasar, toko ini baju bahan-bahan brokat gitu, batik kan dia mau buat baju untuk pengantin anaknya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, terus saya mau cari Songket, dia bilang di orang toko. Nah, orang toko itu bilang kalau mau ini ada kartu namanya. Kebetulan sudah lama sih, mungkin sudah 5 tahun yang lalu saya ke toko itu, saya tinggal kartu nama.
0: Betul.
1: Ternyata masih ada,
0: masih ada tersimpan.
1: Tapi orang toko itu bilang, "Bu, kalau nggak aktif saya nggak tahu, ini sudah lama gitu."
0: Betul.
1: Ternyata disimpan, ditelepon ke saya.
0: Alhamdulillah nomor Cik Mila masih memang, aktif memang sampai aktif dengan sekarang
1: nomor
0: ya.
1: Nomor itu sudah memang dari sebelum saya ke Jambi.
0: Berarti udah puluhan tahun udah tuh ya tahun. Nomor itu ya, jangan sampai nggak diisi pulsa Cik. Karena takutnya mati ya, masa betul. Aktifnya habis, jadi nggak bisa dihubungin.
1: Sayang untuk bisnis kan.
0: Bener sekali. Nah, jadi itu salah satu strategi pemasarannya juga ya, Cik ya.
1: Iya. Okay. Dari situ kan. Karena kita aktif, jadi dia menelpon. Terus saya bilang, oh iya, dari mana nih? Mau tanya Songket, mau pengantin anak, tapi mau sepasang gitu untuk besan.
0: Iya, baik-baik. Karena di situ kita tahu ya, Cik ya, ketika rezeki kita itu sudah ditakar, itu pasti nggak akan tertukar.
1: Iya.
0: Kalau kita lihat kan perkembangan dunia usaha sampai saat ini luar biasa sekali kan, Cik kan? Iya. Kalau dia mau cari, bisa aja datang ke toko A, B, C, yang lain sebagainya. Nah,
1: tapi,
0: itu dia.
1: Karena rezeki kita
0: yakinlah ketika rezeki kita sudah ditakar pasti tidak akan tertukar ya. Nah terus satu lagi nih Cik, bagaimana usaha ini memberikan dampak bagi masyarakat sekitar? Misalnya nih untuk membuka lapangan pekerjaan di sekitar lingkungan Cik Mila, ada nggak merekrut tetangga-tetangga gitu atau seperti apa untuk membantu produksi Songket Cik Mila ini?
1: Kalau Songket ada sih, cuman
0: ada ya,
1: nggak banyak sih, cuman ada keponakan. Karena nggak semua orang bisa nanam Songket ini.
0: Betul, iya.
1: Kita kalau kita ajari, nggak semudah itu cepat nangkap.
0: Bener,
1: apalagi
0: bener.
1: Sudah mak-mak susah sekali.
0: Susah.
1: Dulu aja saya pernah mengajar di Sarulangun itu jadi instruktur.
0: Iya.
1: Satu bulan itu banyak anak-anak muda. Ada juga yang sudah nikah, paling cuman anak
0: beberapa
1: anak
0: ya.
1: Itu kebanyakan anak muda. Anak muda itu sebanyak 20 orang, nggak semuanya dapat.
0: Allah.
1: Padahal sebulan saya di situ. Tapi ada kalau yang dia cepat dapat, otaknya mungkin
0: cepat nangkep ya,
1: cocok di situ. Terus pembuatan dia rapi walaupun dia baru. Itu ada sekitar 7 orang. Yang lain itu kurang.
0: Makanya tadi aku bilang yang penenun Songket ini orangnya sabar-sabar.
1: Sabar.
0: Kalau enggak sabar enggak bakal bisa dapat satu kain.
1: Enggak jadi.
0: Bener ya Cik?
1: Iya betul, betul.
0: Baik-baiklah. Oke, terus Cik Mila ini berkaitan dengan daripada tema kita ya.
1: Iya.
0: Mengangkat UMKM Songket lokal bersama salah satu owner Songket Cik Mila hari ini. Nah, ini gimana nih strategi dan juga cara Cik Mila untuk mengangkat apa namanya UMKM Songket ini, tidak hanya Cik Mila, mungkin teman-teman yang lain juga, untuk Songket Jambi ini biar bisa dikenal nih di nasional bahkan mungkin internasional.
1: Saya tuh kalau ketemu sama ibu-ibu, apalagi yang sudah pernah beli sama saya. Terus dia pasti sudah beli satu, nambah satu lagi. Jadi dari situ, Bu, kalau kayak ibu, ada ibu tetangga kerja di kantor gubernur, jadi dia beli satu, nambah satu lagi. Terus keluarganya, saudara-saudaranya yang di Jakarta, yang di mana, beli seragam sama saya karena dia tahu tenunan saya rapi, langsung dengan tangan saya sendiri gitu.
0: Oke, berarti tetangga. Strateginya nih dari lisan ya, dari mulut ke mulut ya, dan juga melihat dari real karya Cik Mila ini ya, mana buktinya, songketnya gitu ini. Rapi banget, rapi ya banget. Berarti dari lisan ke lisan ya Cik ya, berarti benar menjaga kualitas songket itu harus dipertahankan ya Ci ya. Karena orang kan melihat tidak dari harga juga, tapi kalau kualitasnya baik, bagus dan rapi pun mau harga berapa kan ya dibeli orang, nah, pasti beli datang lagi gitu ya.
1: Terus dia mengajak juga teman-teman yang lain.
0: Yang
1: sekantornya, di situ bagus tuh, harganya juga enggak terlalu mahal.
0: Ada yang bikin arisan songket berjemaah?
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada.
0: Oke, baik-baik. Nah, kalau boleh tahu nih Cik Mila, ada apa namanya, toko atau tempat produksi khusus atau tetap di rumah sampai di sini? Oh, tetap di rumah. Dari tahun 2008 sampai sekarang di rumah saja.
1: Di rumah.
0: Oke.
1: Karena untuk mengangkat saya itu sudah sering kali, gimana sih jalurnya, jalannya untuk mendekati ke pemerintahan biar saya bisa untuk dayan kita, dayan songket itu lebih banyak, terus bisa juga membantu di sekitar warga-warga yang nggak ada kerja, bisa saya ajarin, terus bisa juga untuk menenun gitu kan. Tapi itu biayanya terlalu besar untuk dayannya, untuk benang segala macam kan. Nah, kalau niat saya sih ada, kepengen sekali. Kalau saya sudah ada modal lebih besar lagi, saya mau
0: bikin galerinya khusus, bikin galerinya
1: khusus, terus mau mengajak orang untuk menenun, untuk bergabung, yang belum bisa saya mau ajarkan gitu. Biar dia bisa.
0: Selain jadi pengrajin, bisa jadi apa namanya, instruktur juga bisa, ya kan. Terus bisa jadi juga apa namanya, bisa memberikan edukasi kepada adik-adik kita, generasi muda ya, biar dia tahu ini tradisi dan budaya kita harus kita lestarikan ya, lewat apapun, salah satunya lewat songket ini ya Cik Mila ya. Baik-baik. Nah, terus kalau boleh tahu lagi nih Cik, berapa sih kisaran harganya di rumah produksi Cik Mila ini, satu songket kain sama selendangnya itu biasanya dari mulai dari harga berapa?
1: Kalau harganya mulai dari harga 1,8 ada, ada 2 juta, ada juga sampai puluhan juta, tergantung permintaan.
0: Berarti enggak ada yang satu ke bawah?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada. Karena songket ini memang luar biasa sekali. Pendengar juga sudah membayangkan. Bayangin aja satu songket cuma dapat satu loh tenunannya sebulan buatnya.
1: Lama kita buatnya, terus benangnya lagi kan ngerja gitu.
0: Benar.
1: Jadi enggak ada yang di bawah 1 juta.
0: Berarti kalau paling murah itu dari star 1,8 ya. Paling tinggi berapa Cik biasanya Cik?
1: Paling tinggi kalau saya sih sudah jual di Jambi sini 5 juta.
0: 5 juta kain sama selendang. Itu yang 2 meter ya?
1: 2 meter.
0: Oke, 4 meter berarti ya. 4 meter, 2 meter selendang, 2 meter kainnya. Biasanya ada yang request gak usah buat kain tapi dibuat rok, itu bisa gak Cik?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ada.
0: Okay.
1: Tapi kalau buat rok itu,
0: tapi tetap kita buat kainnya dulu kan? Atau ya, memang langsung?
1: Maksudnya dia kalau kalau kita tenun tetap dia jadi
0: bentuk kain dulu,
1: bentuk kain, cuma jahitnya.
0: Berarti kita jahit lagi, ada dua pengerjaan berarti ya?
1: Iya, kita jahit sendiri juga di rumah.
0: Oh, ada juga jahit, Masya Allah, luar biasa. Kalau jahit berapa lagi nih, mulai dari budgetnya mulai dari berapa nih, 200, 100?
1: Kalau saya sih cuma jahit songket, bukan jahit baju, tapi
0: khusus songket aja, khusus berarti songket ya.
1: Jadi yang beli sama saya itu sudah langsung tinggal pakai, tinggal cari baju sama jilbab aja.
0: Masya Allah, udah praktis pantasan nih, banyak dihubungi nih Cik Mila nih ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke lah, kalau gitu harapan Cik Mila nih untuk perkembangan songket Cik Mila ke depannya seperti apa nih, keinginan Cik Mila nih?
1: Kalau keinginan saya, harapan saya ke depannya, gimana lah songket saya ini lebih meningkat, lebih maju, pengen buka galeri, pengen lebih besar lagi, terus bisa mengajak yang lain gitu, membuat, membantu juga ekonomi di rumah.
0: Pengen kolaborasi ya, terus mendapatkan edukasi tentang pemasaran di dunia digital. Itu lebih tepatnya, Cik, ya. Oke, baik-baik. Inovasi yang ingin dikembangkan, Cik Mila, yang pastinya ini tetap diminati masyarakat, ini apa nih? Ada inovasi enggak tentang songket ini?
1: Kalau saya itu ada sih. Bagaimana caranya kepengennya tuh masyarakat ini tetap nanti, makanya kalau buat itu songketnya terus pesanan jangan sampai meleset dengan pesanan orang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi
0: misalnya dia maunya tanggal 18 nih, kita usahakan tanggal 10 udah jadi gitu ya, atau
1: iya. Okay. Walaupun tanggal 18, andai tanggal 16 kita harus sudah jadi, harus kita antar, jangan sampai pelanggan kita kecewa. Terus di situ juga kain kita harus bagus, harus rapi.
0: Iya.
1: Karena dari satu ini kemungkinan dia mengajak yang lain.
0: Iya,
1: itu
0: benar.
1: Banyak sekali kejadian seperti itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Ditujuin, ini bagus nih, saya beli di situ. Sudah pasti diajak teman.
0: Iya ya. Karena udah tahu kualitas gitu ya, Cik, ya. Betul, betul. Inovasi yang lain mungkin ingin menambah motif baru atau seperti apa, Cik?
1: Kalau motif, kalau untuk motif Jambi, memang ke Jambi kita ciptanya cuman baru ada itu, pemikiran saya baru ada dua itu tadi. Untuk
0: ada lagi nggak pemikiran yang selanjutnya nih, untuk motif yang berikutnya nih, untuk hak ciptanya nanti
1: masih saya pikirkan,
0: masih tapi dipikirkan,
1: pengen ya, tapi
0: pengen ya.
1: Ada lagi lebih dari dua tiga kan enak, berarti kita punya
0: pilihan,
1: banyak pilihan.
0: Iya, betul, betul. Nah, apa dukungan yang paling dibutuhkan dari songket Cik Mila ini, khususnya dari pemerintah maupun juga masyarakat? Dukungan seperti apa nih kalau dari pemerintah?
1: Kalau dari pemerintah harapan saya tuh dukungnya kepengen ya dibantulah saya, gimana caranya saya nih kepengen seperti mereka menjadi tenun songket yang sukses.
0: Iya.
1: Nah, saya ngikut nih gimana caranya, kalau ada jalurnya, jalannya, saya siap, kepengen sekali.
0: Oke, okay, berarti ini kalau ada undangan dari pemerintah untuk pengembangan UMKM, Cik Mila sangat bersedia sekali ya mengikutinya, ya. Oke, ya, oke, baik-baik. Terakhir, Cik Mila, mungkin ada pesan nggak kepada masyarakat kita agar lebih bangga nih dan tertarik menggunakan produk lokal kita? Nah, jangan bangga gunakan produk orang lain gitu loh. Ini ada nih produk lokal kita, Jambi, songket Jambi gitu. Nah, yuk sama-sama kita lestarikan. Nah, itu gimana nih pesannya? Ada pesan nggak?
1: Kalau pesan saya sih, kalau di tempat kita ada di Jambi, kenapa yang kita mau pergi ke jauh, ke luar gitu untuk membelinya? Apalagi kitanya sudah ahli tenun sendiri. Jadi diangkatlah untuk masyarakat Jambi itu untuk memakai, memang punya hak kita Jambi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita bawa keluar pun, oh ini memang songket Jambi, asli Jambi.
0: Tahu ya, orang tahu. Ya.
1: Jadi di luar sana kemungkinan, oh songket Jambi itu seperti ini. Nah, gitu. Jadi pengen sekali sih lebih dikenal lagi kalau sudah dipakai kan, oh enak nih, bagus. Sama-sama kita melestarikan songket Jambi.
0: Oke.
1: Jadi dikenal lebih banyak lagi.
0: Iya. Oke.
1: Membuat, memperluas gitu.
0: Memperluas lagi ya, supaya banyak diminati dan dikenal lagi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya nih Cik Mila, ada anak-anak muda kita yang baru akan memulai usaha, ada pesan nggak untuk mereka-mereka ini supaya tetap konsisten gitu ya, memulai usaha itu, dan sekaligus mungkin apalagi di UMKM yang berbau tradisi dan budaya, tidak hanya di songket, mungkin yang lain, kerajinan dan lain sebagainya, itu gimana nih? Ada pesan nggak untuk anak-anak generasi muda kita ini yang baru memulai nih untuk melestarikan budaya kita?
1: Pesan saya kalau untuk anak-anak muda, baik pun yang ibu-ibu rumah tangga juga, bagi yang baru memulai, tetap semangat, jangan patah semangat. Kita namanya baru memulai itu sudah pasti ada turun naik, terbaring, bermacam-macam
0: terbaan kendala. Angin gitu ya,
1: terbaan angin pokoknya bermacam-macam kendala, tapi konsisten kita tetap untuk maju, memajukan usaha untuk menuju cita-cita kita.
0: Iya, betul.
1: Membantu rumah tangga kita, jangan tumbang oleh angin badai.
0: Iya,
1: tetap
0: betul.
1: Semangat.
0: Kita harus tetap terus naik tangga walaupun banyak rintangannya ya. Iya. Baik, baik. Nah, kalau dalam menjalankan songket Cik Mila ini, ada pengalaman yang paling berkesan enggak, Cik?
1: Banyak sekali yang saya alami itu, sering kali kadang kepengen sekali ada orang pesan, kadang kan pesannya terlalu, misalnya 5 potong nih, 5 potong. Tapi ya diharap maklum karena saya belum besar, jadi galeri pun belum ada, cuma di rumahan. Cuman saya menyanggupi untuk 5 itu. Jadi saya pusing gimana caranya, harus pesanan ini penuh, full, saya juga dapat uang. Nah, di situ saya pusing, tapi saya tetap semangat, saya nggak pernah menyerah. Saya nggak pernah menyerah, gimana caranya, yang penting tujuan itu tercapai, soket orang sudah dapat, hasilnya memuaskan, kita juga dapat cuan.
0: Oke, betul, yang penting cuan ya.
1: Iya.
0: Dalam satu bulan biasanya yang pesan itu berapa, Cik Mia?
1: Kalau saya sih, kalau pesan itu tergantung. Walaupun orang nggak pesan, kita tetap buat. Karena kita ada juga, karena join sama abang tadi, ada juga ngantar juga, ngirim-ngirim gitu keluar. Tapi ya kalau ngirim keluar, harga kita kan itu banyak, jadi kita
0: beda
1: bisa,
0: lagi ya.
1: Agak murah, karena harga jual lagi orang tuh mintar.
0: Iya benar. Gitu. Yang tadinya kita 1.8 mungkin bisa jadi 1.6 gitu ya.
1: 1.7
0: kan. Betul-betul sekali. Nah, Cik, terakhir nih Cik ya pertanyaannya.
1: Yeah.
0: Arti keberhasilan bagi Cik Mila nih untuk menjalankan usaha songket ini apa sih?
1: Keberhasilannya sih, kalau kita sudah berjalan songket ini, saya mikir kan, kalau sudah berjalan songket ini, sudah pasti saya berhasil, enak untuk kedepannya, lebih maju lagi, terus kepunya usaha sendiri itu lebih enak loh.
0: Yeah.
1: Bukan berarti kita nggak cukup dari suami, bukan, tapi karena kita sudah biasa untuk ada cuan sendiri, pokoknya saya harus berusaha terus.
0: Yeah.
1: Gimana harus dapat tetap berhasil, walaupun ada maju mundur cantiknya, tapi tetap semangat.
0: Tidak ada proses yang mengkhianati hasil,
1: nah,
0: gitu ya, Cik,
1: iya,
0: ya. Oke, baiklah, luar biasa sekali. Dan pastinya ini adalah salah satu obrolan yang menginspirasi sekali pendengar dan juga pemirsa ya, karena tradisi dan budaya kita, warisan budaya kita yang terus harus kita jaga dan kita lestarikan ya. Salah satunya melalui songket lokal yang tentunya harus sama-sama kita angkat nih, yang mana Cik Mila ini ternyata udah lama ya berkecimpung di dunia tenun atau pengrajin songket ini, luar biasa sekali. Ada kata-kata terakhir Cik Mila sebelum kita pamit undur diri di kebersamaan kita dalam UMKM Bicara hari ini?
1: Kata-kata terakhirnya, ya, saya sangat berterima kasih sudah diundang di Pro RRI 1,
0: Pro 1 RRI Jambi.
1: Jambi. Bawanya di sini saya sambil belajar juga, terus untuk mengenalkan songket kita. Saya tunggu juga untuk kesempatan di lain waktu kalau ada lagi untuk mengenalkan songket ini, melestarikan songket Jambi.
0: Oke, baiklah. Terima kasih banyak Cik Mila kebersamaannya sore hari ini di studio Pro 1 RRI Jambi. Semoga tetap dan terus berkarya untuk songket Jambi, songket lokal yang insya Allah dikenal oleh masyarakat luas ya. Tidak hanya di Jambi saja, di luar Jambi, bahkan juga di luar negara kita Indonesia ini ya. Mudah-mudahan. Amin ya Cik ya. Oke, pendengar dan juga pemirsa, akhirnya untuk sudah kebersamaan kita di obrolan UMKM Bicara sore hari ini. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita memberikan manfaat dan juga edukasi untuk kita semuanya, bahwa melestarikan budaya itu tidak hanya tugas pemerintah, tugas kita bersama, dan tentunya juga kita harus bangga buatan Indonesia dan bangga buatan lokal, songket lokal Jambi tentunya ya. Saya Astu Landari pamit undur diri, dan juga Cik Mila, owner songket Cik Mila, bisa datang langsung ke rumah produksinya di Jalan Penerangan.
1: Jalan
0: ya.
1: Jalan Penerangan RT 42, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Berajo.
0: Oke, itu dia ya. Atau bisa di Facebooknya ya.
1: Ya boleh. Di Facebooknya Mila Rustam.
0: Mila Rustam.
1: Di nomor WA juga bisa.
0: Oke, di nomor berapa Cik sekalian Cik?
1: Nomornya 0813 6870 0334.
0: Oke.
1: Boleh hubungi Cik Mila ya, bagi yang masyarakat Jambi perlu songket untuk mempercantik diri.
0: Benar. Kalau mau pakai tahun depan boleh dipesan sekarang.
1: Boleh dipesan sekarang.
0: Oke. Baiklah, terima kasih sekali lagi Cik Mila kehadirannya ya, dan juga pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Jambi. Saya Astilan dari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Setiap usaha punya cerita, setiap tantangan punya jalan keluar. Terima kasih telah melangkah bersama kami hari ini dalam UMKM Bicara.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Ya, pendengar, kita akan ikuti Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini, pendengar, di Senin 28 September 2026 ya. Tetap di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Masih ya, Bengkulu.

0: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai memverifikasi 239 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai persiapan menuju operasional koperasi. Laporan Antonia Sinaga, Bengkulu berikut ini.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai melakukan verifikasi dan validasi terhadap koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk di sejumlah wilayah. Saat ini sebanyak 239 unit koperasi di seluruh Provinsi Bengkulu tengah menjalani proses verifikasi dan validasi oleh tim lapangan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bengkulu Edison mengatakan, proses tersebut dilakukan untuk memastikan data dan dokumen koperasi sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Verifikasi dan validasi juga menjadi bagian dari persiapan sebelum koperasi masih mulai menjalankan kegiatan operasional. Pemeriksaan meliputi pencocokan dokumen administrasi dengan kondisi koperasi di lapangan. Tim juga memeriksa kondisi fisik gerai dan pergudangan, serta kelengkapan inventaris yang dimiliki masing-masing koperasi. Dalam pelaksanaannya, tim verifikasi dan validasi berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun kecamatan setempat. Koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh data dan informasi yang diperiksa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Edison menjelaskan hasil verifikasi dan validasi selanjutnya dilaporkan melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa atau SIMKOPDES. Pelaporan ini menjadi bagian penting dari proses penyiapan operasional koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Provinsi Bengkulu. Menurut Edison, proses verifikasi dan validasi terus dipercepat karena pemerintah menargetkan soft launching operasional koperasi serta penempatan manajer mulai direalisasikan pada Oktober 2026. Pemerintah daerah terus mendorong seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.
2: Makanya target kita perpal ini kita targetkan di akhir bulan September ini selesai. Nah, nanti setelah itu emang kemarin dari Pak Menteri juga kalau udah selesai diharapkan juga sebenarnya manajer Merah Putih sudah bisa kerja.
1: Pemprov Bengkulu berharap seluruh tahapan persiapan berjalan lancar sehingga koperasi desa dan kelurahan Merah Putih dapat segera beroperasi. Keberadaan koperasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kami merujuk ke RRI Sungai Liat.

0: Ratusan koperasi desa Merah Putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memasuki tahapan verifikasi dan validasi lapangan. Kita akan mendengarkan laporan dari Debi Nirwandi berikut ini.
1: Jadi untuk koperasi yang ada di Bangka Belitung ini totalnya 393. Yang sudah 100% pembangunan itu...
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengawal dan mendorong percepatan program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di wilayahnya. Saat ini sebanyak 167 Koperasi Desa Merah Putih di Bangka Belitung telah memasuki tahapan verifikasi dan validasi lapangan atau VERVAL. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bangka Belitung Ari Primajaya mengatakan, total Koperasi Desa Merah Putih di Bangka Belitung mencapai 393 unit. Dari jumlah tersebut sekitar 200-an unit telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga 100%. Langkah percepatan verifikasi ini selaras dengan arahan Kementerian Koperasi guna memastikan kesiapan koperasi sebelum resmi beroperasi. Saat ini tim VERVAL dari tingkat kabupaten kota tengah bergerak melakukan pengecekan langsung di lapangan. Ia menegaskan komitmen Pemprov Babel beserta jajaran Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendukung program strategis nasional ini.
1: Yang sudah 100% pembangunan itu ada 200-an koperasi Merah Putih, koperasi Desa Merah Putih. Dan yang siap VERVAL yang saat ini memang didorong oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Koperasi agar segera memverval koperasi yang sudah siap verval. Total yang ada di Bangka Belitung ini yang siap verval ada 167 koperasi Merah Putih yang siap verval.
2: Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Surya Timur Kabupaten Bangka Hamim menuturkan, keberadaan koperasi Kelurahan Merah Putih diupayakan dapat membantu ekonomi masyarakat setempat. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Mendengar dari Sungai Lia, sekarang kita menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Duri. Berikut ini kita akan dengarkan tanggapan masyarakat terkait progres koperasi Merah Putih dalam menguatkan usaha petani dan nelayan atau juga nelayan yang dirangkum reporter Tati Wijaya dari RRI Jambi.
3: Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa. Kalau menurut saya, progres koperasi desa ini Kelurahan Merah Putih dalam menguatkan usaha petani dan nelayan dapat menjadi langkah positif. Koperasi dapat membantu masyarakat dalam hal pemasaran usaha masyarakat, menyediakan kebutuhan produksi, akses permodalan. Namun, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada pembentukan koperasi. Koperasi juga perlu mengelola secara transparan, profesional, dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Nah, jadi petani dan nelayan perlu benar-benar dilibatkan supaya yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat.
4: Menurut saya sih, koperasi Merah Putih itu membantu petani dan nelayan ya, karena bisa dapat harga jual yang lebih adil dan tanpa perantara juga. Terus juga koperasi itu memudahkan mereka mendapatkan modal, pupuk, lalu mungkin alat kerja secara bersama-sama gitu. Terus juga hasil panen dan tangkapan jadi lebih bernilai dan pendapatan mereka pun jadi lebih stabil.
5: Perkenalkan, nama saya Ayu Saniza. Terkait program Koperasi Desa Merah Putih, pada dasarnya itu memiliki potensi besar ya untuk menguatkan usaha petani dan nelayan. Karena dia menjawab dua masalah akar, itu memutus rantai tengkulak sama mempermudah akses modal serta sarana produksi gitu kan. Namun menguat atau tidaknya keberadaan koperasi ini di lapangan sepenuhnya tergantung pada kelola dan infrastruktur realnya ya, tanpa pengawasan yang transparan atau manajemen yang profesional gitu. Jadi serta ketersediaan fasilitas pendukungnya seperti gudang. Nah, jadi koperasi itu berisiko hanya menjadi perantara baru gitu.
0: Baik, pria dari Jambi, kita sekarang menuju ke RRI Palembang. Palembang dan salam, Palembang. Untuk membahas lebih jauh terkait progres Koperasi Merah Putih dalam menguatkan usaha petani dan nelayan, kita akan dengarkan wawancara Khairul Rizki bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Selatan Rahman Bayumi berikut ini.
6: Bang, melihatnya seperti apa Bang, optimisme dari Koperasi Merah Putih ini hadir di Indonesia, khususnya di Sumsel ya, untuk menopang perekonomian kita Bang ya?
7: Ya, kalau yang informasi yang saya dapat terakhir ini kan memang sekitar ada 600-an lah intinya Kopdes itu yang sudah selesai. Dan juga itu dibangun, yang memang waktu kita terakhir ada bincang-bincang itu kan kabarnya baru mulai beroperasi itu kan serentak di pertengahan Agustus. Nah, kalau untuk capaian daerah sendiri memang beberapa daerah itu telah melaporkan intinya pembentukan lembaga koperasi itu hingga 100%. Tentunya dengan adanya dukungan dan pemerintah, dengan sebegitu besarnya harapannya memang ini bisa menjadi penyalur utama intinya kayak gitu, bantuan sosial ya, subsidi dari pemerintah juga, serta nanti ada pemangkasan rantai pasok distribusi bahan pangan seperti itu.
6: Oke, kalau Abang sepakat ya Bang ya, misalkan kayak rantai pasok pangan subsidi juga ada di Kopdes langsung ya, terpusat di Kopdes misalkan seperti itu Bang.
7: Kalau menurut saya karena ini merupakan salah satu program utama lah bisa kita bilang dari Pak Presiden, tentunya sebagai warga negara yang baik, kalau saya pribadi sejauh ini ya sah-sah saja sih sebenarnya kayak gitu, apalagi kan pasti ini kan ditopang dengan OPD kayak gitu kan, ada juga bantuan-bantuan dari tenaga kerja lah intinya kayak gitu, jadi bukan serta-merta ini berpindah kayak gitu, tapi maksudnya ini kan biar nantinya ada efisiensi lah intinya kayak gitu, jadi adanya pemangkasan kayak gitu rantai pasok distribusi bahan pangan yang mungkin selama ini ada beberapa kendala dan isu juga. Nah, namun memang ketersediaan lahan aset pembangunan kayak gitu itu masih kadang-kadang menjadi kendala kayak gitu, karena memang ada beberapa kedai-kedai yang kabarnya ini kan akan dibangun kayak gitu, jadi memang ada juga yang belum rampung kayak gitu. Nah, namun pemerintah Sumsel memang masih mengkaji juga ya terkait tentang lahan kayak gitu. Nah, tapi kalau saya setuju aja sih ada Koperasi Merah Putih, karena kan ini kan masih baru, jadi mungkin kita lihat dulu lah seperti apa ke depannya gitu.
6: Oke, okay. Nah kalau untuk tantangannya Bang, Kopdes Merah Putih ke depannya seperti apa Bang? Kalau melihat, apalagi persaingan dengan swasta juga kan terlihat sangat jelas ya Bang.
7: Ya kalau untuk tantangan sendiri, kalau menurut saya karena ini masih baru, sehingga Kopdes ini harus benar-benar memberikan reputasi dan juga kualitas yang baik lah intinya kepada masyarakat, karena saat ini kan benar-benar apa yang baru itu benar-benar bisa jadi hal yang sangat diprioritaskan, sehingga masyarakat juga akan cenderung lebih kritis dan juga akan menilai. Jadi jangan sampai nanti sebegitu besarnya bantuan dari pemerintah tapi malah nanti misalnya dikelola tidak oke kayak gitu. Nah, sehingga tantangannya juga terkait dengan keterbatasan pemahaman pengurus koperasi lokal mengenai manajemen retail yang modern, pengelolaan rantai pasok sehingga supply chain-nya harus jelas, dan juga bagaimana nantinya digitalisasi sistem keuangan dan inventaris, karena ini kan untuk akses dari masyarakat.

0: Oke, harapannya kalau menurut saya sih sebenarnya positif banget ya. Mudah-mudahan nanti Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi jembatan antara Koperasi Merah Putih dengan UMKM, di mana UMKM bisa menyalurkan, mendistribusikan produknya misalnya. Itu justru positif sekali. Jadi munculnya hadirnya Koperasi Merah Putih ini harapannya bisa memberdayakan, bisa membantu, bisa mensupport lah UMKM yang ada di masyarakat, dan syukur-syukur kalau seandainya bisa mengakomodir dan memajukan UMKM sekitarnya kayak gitu. Jadi bisa bersama-sama dengan masyarakat memajukan perekonomian gitu.
1: Oke, oke, baik. Bang Rahman, terima kasih Bang waktunya Bang ya. Sudah berbincang hari ini Bang.
0: Siap.
1: Bersama RRI.
0: Siap, Mas Rizky.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas.
1: Sehat selalu Abang.
0: Sama-sama Mas. Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau tadi Palembang, sekarang kita merujuk ke RRI Wai Kanan. Wai besai re wai umpu, mula jadi wai kanan. Pemerintah Kabupaten Wai Kanan mendorong hilirisasi dan pemanfaatan lahan melalui skema pinjam pakai untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
3: Pemerintah daerah sudah mengambil langkah melakukan MOU terhadap KDMP
4: dalam upaya mendorong hilirisasi produk unggulan desa dan memperkuat roda ekonomi kerakyatan. Sebuah langkah inovatif dilakukan di Kabupaten Wai Kanan. Pemerintah Kabupaten setempat resmi menjalin kerjasama pinjam pakai lahan milik Pemkab untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Wai Kanan, Desta Budi Rahayu, menjelaskan langkah strategis sebagai wujud nyata Pemkab Wai Kanan dalam pembangunan KDMP. Desta mengatakan pemilihan skema pinjam pakai lahan bukan tanpa alasan. Hal ini merupakan solusi cerdas mengatasi keterbatasan lahan aset desa. Desta berharap KDMP mampu menciptakan efek ganda bagi ekonomi kerakyatan, selain meningkatkan pendapatan petani dan pengrajin lokal melalui stabilitas harga dan kepastian pasar. Keberadaan KDMP diyakini akan membuka lapangan pekerjaan baru.
3: Pemerintah daerah sudah mengambil langkah melakukan MOU terhadap KDMP-KDMP yang tidak mempunyai lahan, dan pembangunan sudah dilakukan gitu. Itu kemarin ada 10 KDMP yang sudah untuk pemanfaatan hilirisasi untuk pembangunan KDMP tersebut. KDMP ini kan memang nantinya kalau sudah berdiri dan sudah berjalan itu memanfaatkan, memang mengajak dan menggandeng para UMKM yang ada di sekitar gitu. Apa sekiranya yang mereka bisa jual di situ dengan harga murah melalui KDMP.
4: Sementara itu Ketua KDMP Argo Mulyo Warseno menyambut baik inisiatif ini. Ia mengatakan melalui skema pinjam pakai untuk gerai KDMP merupakan bentuk dukungan Pemkab untuk pengembangan ekonomi desa melalui KDMP, salah satunya dengan menyediakan akses lahan.
5: Sangat-sangat, bukan sangat bagus lagi, dan itu perlu didukung. Karena apa? Ya itu tadi, selama ini banyak kok kampung-kampung yang memang tidak mempunyai lahan, jadi, dan itu ditekankan oleh presiden, ya mau nggak mau mereka harus punya gedung koperasi. Ya gimana kalau memang kampung itu nggak punya lahan? Jadi ya salah satunya langkah dari pemerintah daerah tadi, ya pacu-pacu diakini jempol.
4: Pemerintah Kabupaten Wai Kanan melalui dinas terkait menyatakan dukungan penuh. Diharapkan model kolaborasi pemanfaatan lahan untuk hilirisasi dan gerai KDMP dapat menjadi percontohan. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, berikutnya dari Wai Kanan, kami menuju stasiun produksi Sungai Penuh.

0: Pemerintah Kabupaten Kerinci memastikan seluruh desa di Kerinci telah membentuk pengurus koperasi desa. Laporan Muhammad Desmian, SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci memastikan seluruh desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Kerinci kini telah membentuk kepengurusan koperasi desa. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian berbasis kemasyarakatan di tiga tapak. Kepercayaan tersebut dipastikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kerinci, Saukani. Ia menegaskan bahwa proses pembentukan pengurus kopdes di setiap desa berjalan dengan lancar berkat kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan juga tokoh masyarakat setempat. Kehadiran kopdes

0: di setiap desa diharapkan mampu menjadi pilar utama perekonomian masyarakat, mulai dari menampung hasil pertanian, menyediakan sarana produksi tani, hingga memfasilitasi akses permodalan usaha bagi pelaku UMKM lokal.
1: Terutama di Kabupaten Kerinci, sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Kerinci itu merupakan jumlah desa yang terbanyak di Provinsi Jambi. Kita ada 285 desa dan 2 kelurahan. Alhamdulillah untuk keseruannya itu 287 itu KDKMP itu sudah terbentuk.
0: Mengingat potensi komoditas unggulan Kerinci seperti teh, kopi, beras dan juga hortikultura yang melimpah, keberadaan koperasi desa dinilai vital untuk memangkas rantai distribusi hasil bumi. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kerinci melalui dinas terkait akan memfokuskan pendampingan teknis dan juga pelatihan manajemen bagi pengurus terpilih. Hal ini mencakup tata kelola keuangan, legalitas badan hukum koperasi, hingga penyusunan rencana bisnis desa. Muhammad Desmond, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Beberger, kali ini kita dari Sungai Penuh akan merujuk ke RRI Lampung. Penguatan ekonomi desa melalui koperasi Merah Putih terus didorong untuk menggerakkan produksi dan distribusi usaha masyarakat lokal yang berada di Provinsi Lampung. Berikut laporan dari Siti Triani, RRI Bandar Lampung selengkapnya.
4: Koperasi Merah Putih ini juga bisa benar-benar menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi desa.
5: Pemerintah mendorong penguatan ekonomi desa melalui pembentukan dan pengembangan koperasi Merah Putih. Skema ini dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal di daerah. Koperasi Merah Putih diarahkan sebagai wadah ekonomi masyarakat desa yang mampu mengelola produksi, distribusi, hingga pemasaran hasil usaha. Dengan pengelolaan yang baik, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat posisi pelaku usaha kecil di tingkat desa. Pengamat ekonomi Universitas Lampung, Asrian Cahya, menilai keberadaan Koperasi Merah Putih memiliki peran strategis dalam memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Koperasi juga menjadi sarana agar kebutuhan desa dapat dipenuhi dari produksi wilayah sendiri. Asrian menyebut penguatan Koperasi Merah Putih sejalan dengan usaha memperkuat struktur ekonomi daerah yang selama ini masih didominasi di sektor pertanian. Melalui Koperasi Merah Putih, hasil pertanian dapat dikelola secara lebih optimal dan berkelanjutan.
4: Kita harapkan keberadaan Koperasi Merah Putih ini juga bisa benar-benar menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi desa dengan hilirisasi, terutama hilirisasi dari produk-produk yang ada di desa, sehingga sebagian kebutuhan desa dia bisa dipenuhi sendiri dari desa itu dan bahkan bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan daerah lainnya.
5: Sinergi antara kebijakan nasional dan daerah dinilai penting agar Koperasi Merah Putih dapat berfungsi secara maksimal. Dukungan pembinaan, pendampingan, dan tata kelola menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih mampu berkembang. Dengan peran koperasi yang kuat, ekonomi desa diharapkan tumbuh lebih mandiri dan berdaya saing. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, dari Lampung kami merujuk ke RRI Belitung.

0: Penerimaan dari sektor pajak kendaraan di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung mencapai 10,56 miliar rupiah hingga 31 Juli 2026. Setrianingsih, RRI SW Belitung melaporkan.
1: Juga ada yang namanya option yang memang langsung masuk ke kas daerah, di mana
2: Penerimaan dari sektor pajak kendaraan di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung mencapai 10,56 miliar rupiah hingga 31 Juli 2026. Capaian tersebut terdiri dari opsen pajak kendaraan bermotor PKB senilai 7,37 miliar rupiah dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB sebesar 3,19 miliar rupiah. Kepala UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wilayah Belitung Timur Ki Agus Dedi Sumedi mengatakan penerapan opsen berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD diharapkan bisa memperkuat kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Dari 4 sektor pajak, menurut Ki Agus, realisasi pajak air permukaan mencapai 87%, kemudian pajak alat berat mencapai 83%, PKB 57%, dan BBNKB sebesar 38%.
1: Ya, untuk selalu taat membayar pajak, kemudian juga kesadaran masyarakat kami harapkan juga untuk meningkat, untuk patuh terhadap pajak, karena pajak kendaraan bermotor ini selain dipungut oleh provinsi juga ada yang namanya option yang memang langsung masuk ke kas daerah, di mana pajak kendaraan bermotor ini dan BBN ini 66% langsung ke kas daerah. Dan sampai hari ini data di dashboard kami kurang lebih hampir 10 M yang telah masuk ke kas daerah.
2: Penerimaan pajak tersebut diharapkan bisa mendukung pembiayaan pembangunan terutama infrastruktur jalan, sarana transportasi, dan juga pelayanan publik. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Belitung, kami akhiri Warta Baja Sumba hari ini dari Bin Tuhan. Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Cabang Olahraga Pencaksilat di Kabupaten Kaur sudah mulai dilaksanakan. Kemudian untuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah ini pada bulan November mendatang, kita akan mendengarkan laporan selengkapnya bersama Rohil Minata SP Bintuhan.
3: Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten atau POPCAP Cabang Olahraga Pencaksilat Kabupaten Kaur dilaksanakan pada Sabtu 26 September 2026. Pelaksanaan POPCAP ini dilaksanakan di lapangan futsal Taman Bineka Kaur. Banyak para pesilat Kabupaten Kaur dari berbagai perguruan yang ada mengambil bagian dari seleksi ini. Hal ini berfungsi sebagai seleksi awal untuk menyaring atlet pelajar yang akan mewakili daerah ke jenjang yang lebih tinggi seperti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tingkat provinsi. Salah seorang pelatih pada perguruan silat KPSN Kaur, Buyung Khalil SPD, membenarkan adanya seleksi POPCAP untuk cabang pencak silat. Menurutnya banyak sekali pesilat-pesilat Kaur yang mengikuti kegiatan ini. Semoga dari seleksi ini dapat ditemukan anak-anak muda dengan pesilat handal yang mampu bersaing di tingkat provinsi yang rencananya akan digelar pada November 2026 mendatang.
4: Telah dilaksanakan seleksi POPCAP Kabupaten Kaur, cabang olahraga pencak silat. Banyak para pesilat Kabupaten Kaur yang mengikuti seleksi ini. Semoga dengan adanya seleksi ini dapat menambah ajang kegiatan positif untuk anak-anak muda Kabupaten Kaur dan bisa melahirkan pesilat-pesilat handal Kabupaten Kaur dan mampu bersaing di tingkat provinsi.
3: Seleksi ini menjadi ajang pembuktian hasil latihan keras yang telah dijalani para atlet pelajar selama beberapa bulan terakhir. Atmosfer kompetisi terasa sangat sengit karena setiap peserta menampilkan teknik kuncian dan tendangan terbaik mereka di atas matras. Setelah kompetisi ini berakhir, para atlet yang terpilih tidak bisa langsung bersantai karena mereka harus segera masuk ke pemusatan latihan daerah. Program latihan intensif tersebut akan dirancang khusus oleh tim pelatih untuk mengejar target medali di tingkat regional. Masyarakat Kaur menaruh harapan besar agar tradisi prestasi cabur pencak silat dapat terus dipertahankan pada ajang POPDA nanti. Semua pihak optimistis bahwa kontingen pencak silat Kaur mampu membawa pulang piala dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. Demikian Rohil Minata, RRI Bintua melaporkan.
0: Baik, peringat laporan dari Bintuan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, hari Senin, tanggal 28 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadier mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Allah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Jambi Sur ini

Ya, selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda yang tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI di FM 88,5 MHz. Selamat sore untuk teman-teman petugas dan pendengar yang ada di stasiun relay Pro 1 RRI di Bungo, di Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir. Sore ini pendengar menemani kebersamaan Anda yang sedang di perjalanan menuju pulang ke rumah atau yang baru saja akan memulai aktivitasnya, apapun kegiatan Anda di sore hari ini. Tentunya pendengar, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk segala urusan-urusan kita ya di hari ini, besok dan seterusnya. Pendengar, di satu informasi dari Menhaj yang mengatakan biaya haji 2027 berpotensi naik karena biaya aftur yang meningkat. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 ini berpotensi meningkat. Kenaikan tersebut dipengaruhi meningkatnya biaya aftur dan situasi geopolitik Timur Tengah. Dan ia mengatakan pemerintah masih menghitung biaya penyelenggaraan haji 2027 bersama DPR. Dan pemerintah juga akan melaporkan perkembangan perhitungan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan.

Ya, informasi selanjutnya pendengar masih dari portal berita rri.co.id, yang mana informasi ini mengenai daripada Wapres pastikan penanganan optimal bagi korban keracunan MBG di Batang. Dan informasi ini update 30 menit lalu pendengar dari portal berita rri.co.id dari pusat pemberitaan RRI. Menyebutkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi dan menemui orang tua siswa SDN Pasusukan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang diduga mengalami keracunan dari program Makan Bergizi Gratis. Wapres menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti keluhan serta mengoptimalkan penanganan para korban keracunan. Dan ia pun menunjukkan pemahaman terhadap kekhawatiran orang tua terkait kondisi kesehatan anak-anak mereka pasca kejadian dugaan keracunan makanan program sekolah. Pendengar, informasi ini lebih lengkap dan jelas saya mengajak Anda untuk membuka dan membaca di portal berita kami rri.co.id. Selamat sore dan selamat menikmati waktu Anda bersama keluarga dan juga orang-orang terkasihnya ya. Dari studio program 1 RRI Jambi, saya Astulandari masih temani Anda tentunya pendengar di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Din, kamu pernah lihat nggak? Bocah-bocah naik motor boncengan tiga. Nggak pakai helm lagi, ngebut pula.
1: Waduh, sering Pak RT. Udah boncengan banyak, kadang masih main HP juga sambil nyetir. Emangnya jalanan punya nenek moyangnya?
0: Belum lagi yang bawa motor, masih bocil lagi, belum cukup umur. Kadang lawan arus pula, kayak ninja.
1: Parah ya, yang lebih ngeri tuh nyetir sambil mabuk. Nggak cuma bahaya buat diri sendiri, tapi juga orang lain.
0: Makanya aturan lalu lintas itu bukan untuk ditakuti, tapi buat melindungi. Seperti helm, sabuk pengaman, itu bukan aksesoris gaya doang.
2: Hindari pelanggaran seperti pakai HP saat berkendara. Ngebut, boncengan lebih dari dua, belum cukup umur, mabuk saat nyetir, tidak pakai helm atau sabuk pengaman, dan melawan arus. Tertib di jalan, selamat sampai tujuan.

0: Jambi Sur ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker yang telah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Nah, pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, Kemnaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencarian BSU September 2026 itu mengarah kepada sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Pendengar, demikian cek fakta Pro 1 RRI Jambi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta Pro 1 RRI.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada di informasi saat ini, pendengar, yang mana guru diminta perkuat motivasi siswa ya selama belajar jarak jauh. Dan pendengar, terkait daripada bencana karhutla yaitu kabut asap yang melanda Provinsi Jambi, terkhususnya Kota Jambi ya. Dan hari ini tadi anak-anak masih pembelajaran jarak jauh ya. Dan untuk itu pendengar, guru diminta perkuat motivasi siswa selama belajar jarak jauh. Ketua Ikatan Psikologi Klinis Himpunan Psikologi Indonesia, IPK Himsi Jambi, Dr. Ridwan mengatakan guru perlu memberikan penguatan kepada siswa agar mereka tetap bersemangat mengikuti pembelajaran dan menyelesaikan materi yang tertinggal. Dan dukungan tersebut dinilai penting untuk membantu siswa kembali membangun semangat belajar setelah mengalami kendala selama pembelajaran jarak jauh. Dan bagi guru pastinya juga akan memberikan sama seperti orang tua ya, memberikan reward, penguatan-penguatan bagi siswa untuk bisa hadir kembali dan untuk bisa mengerjakan apa yang menjadi ketertinggalan cara belajar ini. Ya, hari ini dan sore ini tentunya kita masih menantikan ya pengumumannya kembali, informasinya kembali terkait mengenai proses belajar mengajar di sekolah ya. Apakah besok sudah bisa masuk atau dilanjutkan kembali PJJ-nya? Dan untuk yang sedang menantikan para orang tua ya, pastinya tetap mengawasi anak-anak kita.

Dan selanjutnya pendengar, informasi pemerintah Provinsi Jambi siapkan langkah konkret jika terjadi kenaikan signifikan. Dan ini adalah bersama tim pengendalian inflasi daerah atau TPID di kabupaten kota yang tidak hanya melakukan pemantauan dan pencatatan harga pangan ya di setiap hari, tetapi juga menyiapkan langkah intervensi ketika terjadi kenaikan harga yang signifikan. Pendengar, upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengendalian harga dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansa mengatakan laporan perkembangan harga pangan yang dilakukan setiap hari harus diikuti dengan langkah konkret apabila ditemukan kenaikan yang dinilai signifikan. Dan menurutnya data harga tidak cukup hanya dicatat dan dilaporkan saja tanpa ditindaklanjuti melalui upaya pengendalian di lapangan.

Nah, untuk itu pendengar, di setiap desa itu memiliki kios pangannya masing-masing ya. Dan untuk itu pendengar, disebutkan bahwasannya di setiap desa itu ada kios-kios pangannya ya. Dan Pemprov juga mendorong keberadaan kios pangan di tingkat desa itu sebagai salah satu upaya menjaga akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga yang lebih terkendali. Dan Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Pak Johansa, juga mengatakan kios pangan ini diharapkan dapat menjadi salah satu jalur distribusi ketika terjadi gejolak harga komoditas yang masih dapat diintervensi pemerintah.

Dan informasi selanjutnya pendengar, ini kementerian, maksud kami kepolisian resort Polres Bungo melakukan penindakan terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti yang diduga menggunakan alat berat ekskavator di aliran Sungai Batang Tebo, Desa Sungai Ipu, Kecamatan Limbur Lubuk, Mengkuang, Kabupaten Bungo, Jambi. Di lokasi petugas hanya menemukan satu unit alat asbuk perkemahan atau camp serta satu unit tangki minyak berkapasitas 1000 liter. Selanjutnya, seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar.

Baik pendengar, informasi selanjutnya ini mengenai berita panggilan sidang pertama ya Pengadilan Agama Sengeti teruntuk Sukaukani bin Jui Rahim, alamatnya di mana saja berada. Sekali lagi, berita panggilan Pengadilan Agama Sengeti teruntuk Sukaukani bin Jui Rahim di mana saja berada agar dapat menghadiri sidang pada hari Selasa di tanggal 8 Desember 2026 ya jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Sengeti. Ya baiklah pendengar, itulah informasi sore ini yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
4: Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua rentan

Jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi, dan

Ya, peningkat di mana saja Anda berada, selamat sore dan salam sehat untuk kita semuanya ya. Terlebih kita yang saat ini, sebagian dari kita yang mungkin sedang batuk, flu, dan lain sebagainya. Tetap memakai masker jika Anda keluar rumah ya, apalagi yang sedang sakit, nah itu dia. Dan pendengar, menjaga kesehatan itu paling penting sekali ya, karena kenapa, alasan buat sehat itu pastinya versi Anda banyak sekali. Dan tentunya pendengar, masa menstruasi atau haid ya bagi wanita, ini seringkali menjadi momen yang kurang nyaman bagi sebagian besar perempuan, karena berbagai keluhan fisik sekerap menyertai siklus bulanan ini, mulai dari kram perut, kembung, perubahan suasana hati ya, hingga penurunan energi. Di tengah upaya mencari cara untuk meredakan ketidaknyamanan tersebut, pemilihan makanan yang tepat ini memegang peranan penting. Salah satu bahan makanan yang kerap disarankan untuk dikonsumsi selama haid itu adalah yogurt. Kenapa memilih yogurt? Karena kandungan kalsium dan probiotiknya ini memberikan banyak kebaikan bagi tubuh kita.

Dan selanjutnya pendengar, untuk Anda yang kehilangan fokus ya, dan tentunya pernahkah Anda terbangun di pagi hari dan hal pertama yang Anda raih itu adalah ponsel. Nah, atau sedang asik bekerja, tiba-tiba jari Anda refleks nih membuka media sosial tanpa alasan yang jelas. Jika ya, kamu tidak sendirian. Di era digital saat ini pendengar, kita dibombardir oleh ribuan notifikasi, informasi, dan hiburan tanpa henti. Dan tanpa disadari otak kita terus bekerja memproses arus informasi itu ya, yang memicu kelelahan mental, konsentrasi yang gampang terpecah, hingga rasa cemas yang berlebihan ya. Disinilah digital detox hadir sebagai solusi untuk memulihkan kembali kendali atas fokus dan kedamaian pikiran kita. Mengenal digital detox pendengar, ini adalah periode waktu ketika seseorang secara sadar mengurangi atau menghentikan penggunaan perangkat elektronik seperti ponsel pintar, komputer, televisi, dan media sosial. Detox ini bukan berarti Anda harus membuang teknologi selamanya atau menjadi anti-teknologi.

Iya, pendengar, tujuan utamanya itu adalah membangun hubungan yang lebih sehat dan berkesadaran ya dengan teknologi agar gawai menjadi alat bantu kehidupan, bukan pengontrol kehidupan.

Kemudian pendengar, informasi berikutnya yang mana seringkali ketika kita sedang di perjalanan ya, pastinya pada saat waktu sholat lima waktu tiba, kita berhenti dan menjalankan ibadah sholat di masjid yang kita singgahi. Namun pendengar yang pasti, untuk daripada pemeliharaan mukena umum di masjid ya, mukena umum ini disediakan untuk memudahkan kita semua untuk beribadah tentunya. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman, kita bersama-sama menjaga kesucian dan kenyamanan sarana ibadah kita. Ya, pendengar, beberapa hal ya yang patut kita ketahui dan pasti agar mukena tetap bersih, wangi dan nyaman digunakan oleh jamaah berikutnya. Yang pertama, sebelum menggunakan mukena, pastikan wudhu sempurna dulu ya, kemudian perhatikan riasan wajah. Kemudian setelah menggunakan mukena, pasti dilipat dengan rapi lagi, digantung di tempatnya, pisahkan yang lembab atau basah, jangan ditumpuk. Nah, kalau untuk bagi penanggung jawab pengurus masjid atau musola, pencucian rutin perlu dilakukan minimal 1-2 kali seminggu. Penyimpanannya, pastikan area penyimpanan rak mukena memiliki sirkulasi udara yang baik dan tidak lembab. Dan lakukan pemeriksaan secara berkala, misalnya ada yang sudah robek, kusam, atau terkena noda yang membandel, untuk diperbaiki atau diganti.

Ya, pendengar, selanjutnya informasi di dunia kesehatan, terlebih Anda yang memiliki bayi atau balita yang sedang mengalami flu ya. Ternyata jangan buru-buru dibawa ke dokter. Ada cara tradisionalnya yang bisa kita lakukan ya. Pengobatan flu tradisional pada anak balita usia 1-5 tahun itu pada dasarnya bertujuan untuk meredakan gejala, mengencerkan dahak, dan membuat anak tidur lebih nyenyak. Karena organ tubuh balita itu masih sensitif ya pendengar, jadi pengobatan tradisional difokuskan pada terapi luar ya, balur atau uap, dan asupan herbal yang aman tentunya. Yang bisa Anda buat di rumah dan praktis sendiri ya kan, balur bawang merah dan minyak kelapa atau minyak telon ya. Ini adalah ramuan turun-temurun yang bisa membantu menghangatkan tubuh dan melegakan hidung tersumbat. Manfaatnya, bawang merah itu mengandung senyawa sulfur yang bersifat antibakteri dan efek aromanya membantu melonggarkan saluran pernapasan. Kemudian terapi uap air hangat dan minyak kayu putih atau eukaliptus. Ramuan madu dan lemon atau jeruk nipis juga bisa ya. Ini khusus untuk anak usia 1 tahun ke atas. Bisa melakukan pijatan lembut atau urut pereda flu ya, yang mana pendengar Anda bisa menggunakan minyak hangat, pijat perlahan area dada dengan gerakan memutar dari dalam keluar serta area punggung dari bawah ke atas.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, tentunya nanti pada jam 17.54 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti pengajian Al-Quran dan Tahrim serta tanda waktu beduk dan azan maghrib hari ini di jam 18.03 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

0: Parkirnya, Mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok Mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor Mbak, biar aman.
1: Aman dari apa, Mas? Kalau Mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan Mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah, Mas. Nih saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau Mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, Mbak.
1: Belum selesai, Mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh, Mbak. Maaf ya, Mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil. Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10-12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

0: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
1: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu nggak sehat kalau dimakan setiap hari.
0: Emang kenapa? Kan enak.
1: Ya enak sih. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
0: Terus kalau nggak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
0: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan. Yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: Baik, mereka di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Selamat sore dan selamat mempersiapkan waktunya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Dan teruntuk Anda juga yang sedang menjalankan ibadah puasa sunnah Senin hari ini pendengar, dan kita akan beralih ke nuansa lagu-lagu religi sembari menantikan tanda waktu pengajian Al-Quran dan Tahrim serta tanda waktu beduk azan sholat maghrib, azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: Jambi sore ini.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, kita akan ikuti pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan tahrim dan tanda waktu beduk azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Selamat mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan

pribadi indah, dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah, yang berasal dari lubuk hati, yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi, termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaah dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 sar. Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan aturan dipatuhi tanpa celah.
2: Pro 1 RRI Jambi, kanal inspirasi.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Sebaiknya Anda tahu. Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bradz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.
2: Prosatu RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami mendengarkan siaran Prosatu RRI Jambi ya, tentunya melalui terestrial di FM 88,5 MHz atau juga yang di aplikasi RRI Digital saat ini atau juga di streaming rri.co.id ya. Ya, pendengar, di saat ini saya akan informasikan untuk Anda perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, update malam hari di hari ini Senin 28 September 2026 ya. Yang mana pendengar, pada malam hari secara umum diperkirakan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kota Sungai Penuh. Dini hari nanti secara umum diperkirakan udara kabur, kemudian peringatan dini cuaca, waspada waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kota Sungai Penuh. Suhu udara hari ini berkisar di angka 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 65 hingga 92%. Arah angin timur laut tenggara 6 hingga 18 km per jam. Dan perkiraan gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan pendengar, titik hotspot di Provinsi Jambi hari ini tersebar di Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, kemudian Muara Jambi 18 titik panas, Tanjung Jabung Timur 80 titik panas, dan Tebo 2 titik panas. Nah, jumlah titik panas atau hotspot di Provinsi Jambi hari ini pada jam 00 hingga 16 waktu Indonesia Barat terdapat 111 titik panas. Informasi ini update oleh prakirawan BMKG Jambi, forecaster on duty BMKG Jambi, ada Mas Hari Taufik Kurniawan. Selamat malam dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI pendengar di segmen Jambi sore hingga malam ini di FM 88,5 MHz.

sebaiknya kamu tahu. Makan malam sering jadi momen makan paling besar dan menyenangkan dalam sehari. Namun, salah memilih makanan justru bisa mengganggu pencernaan dan kualitas tidur kamu. Selain itu, makanan tertentu yang dikonsumsi saat makan malam juga bisa membuat berat badan naik. Oleh karena itu, sangat penting menghindari beberapa jenis makanan agar tetap sehat dan berat badan tidak naik. Beberapa jenis makanan yang sebaiknya dihindari agar tubuh tetap bugar dan berat badan tidak mengalami kenaikan. 1. Makanan yang digoreng. 2. Camilan ringan. 3. Makanan dan minuman berkafein. 4. Makanan asin. 5. Karbohidrat olahan. 6. Makanan pedas. 7. Makanan manis. 8. Makanan asam.

Selamat malam pendengar, untuk Anda yang masih dan tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, di satu informasi, air bersih ini merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting sekali bagi kehidupan masyarakat ya. Terlebih lagi kita yang saat ini sedang kesusahan atau yang mungkin sulit mendapatkan air bersih. Ketersediaan air bersih ini juga tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari pendengar, tetapi ini juga berperan dalam menjaga kesehatan kita, kebersihan lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pengelolaan sarana air bersih itu perlu dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Kemudian pendengar, pemeliharaan menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan sarana air bersih. Kerusakan jaringan pipa, pompa, bak penampungan, maupun fasilitas pendukung lainnya itu perlu segera ditangani agar tidak mengganggu akses masyarakat terhadap air bersih. Selain itu juga, pemeriksaan kualitas air secara berkala juga diperlukan untuk memastikan air yang digunakan itu masyarakat tetap memenuhi persyaratan kesehatannya. Jadi partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting ya. Jadi masyarakat dapat dilibatkan dalam menjaga kebersihan sumber air, kemudian juga menggunakannya secara bijak, serta melaporkan kerusakan fasilitas. Dan ikuti pengawasi pengelolaan sarana air bersih di lingkungan masing-masing.

Dan selanjutnya pendengar, informasi mengenai daripada karhut lah gambut itu lebih sulit dipadamkan. Kebakaran lahan gambut dikenal jauh lebih sulit dipadamkan dibandingkan kebakaran di lahan mineral ya. Penyebab utamanya adalah karakter gambut yang terbentuk dari tumpukan bahan organik dalam kondisi jenuh air. Nah, jadi ketika gambut mengering, lapisan organik tersebut dapat berubah menjadi bahan bakar yang mudah terbakar dan memungkinkan api untuk menyebar ke area yang lebih luas lagi. Salah satu persoalan terbesar adalah api tidak selalu terlihat di permukaan. Jadi pada kondisi tertentu, kebakaran dapat merambat dan membara di dalam lapisan gambut. Nah, api bergerak mengikuti bahan organik yang kering sehingga dari permukaan terlihat seolah api sudah padam ya, padahal bara api itu masih berada di bawah tanah ya. Nah, kondisi ini membuatkan proses pemadaman membutuhkan waktu dan pemantauan lebih lama.

Ya, baiklah pendengar, di mana saja Anda berada di satu informasi ini, gimana sih cara menghindari kebiasaan buruk saat keuangan kita sedang krisis? Ya, karena memang kalau udah di penghujung bulan ya kan, di tanggal-tanggal sekarang ini nih, gimana nih caranya mensiasatinya ya? Dan menghadapi krisis keuangan atau masa-masa sulit itu memang bisa memicu rasa panik dan cemas. Namun di saat seperti inilah keputusan finansial yang bijak sangat dibutuhkan sekali. Kesalahan kecil dalam mengambil langkah itu bisa membuat kondisi keuangan semakin memburuk. Jadi pendengar, ada 10 kebiasaan yang wajib Anda hindari saat keuangan Anda sedang krisis ya. Yang pertama, membayar tagihan kartu kredit hanya minimal ya. Kemudian mengambil pinjaman online atau pinjol ilegal. Nah, atau aliasnya itu gali lubang tutup lubang. Tetap mempertahankan gaya hidup lama, menggunakan tabungan darurat untuk keinginan bukan kebutuhan. Kemudian berbelanja tanpa skala prioritas dan mengabaikan atau kabur-kaburan dari catatan keuangan. Nekat berinvestasi berisiko tinggi demi untung cepat dan menolak mencari penghasilan tambahan serta menunda komunikasi dengan kreditur atau pemberi pinjaman. Kemudian yang terakhir, keputusan panik tanpa rencana lengkap. Jadi perhatikan 10 kebiasaan buruk tersebut saat keuangan Anda sedang menipis atau krisis ya. Ya, baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, jelang 2 menit lagi saya ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI ya, untuk mendapatkan informasi-informasi terkini lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kanwil juga baru, Pak. Kak Kanwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta rupiah. Sisanya Rp64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Al-Jannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Ariel juga baru, Pak. Kak Ariel jabat kan tahun baru diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Irjen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambinghitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan biaya cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
10: Tidak ada.
7: Setahu saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas. Ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
12: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia.

0: personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Iswahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
1: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungai Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
0: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
2: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
0: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyala, menyala.
4: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
5: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
6: Kita juga sudah hujan, kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
5: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
7: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
5: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur

0: bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
1: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
2: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adi Doyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
1: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada pelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
2: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
3: Ada tiga kegiatan besar nanti di FC. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
2: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngere Ki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itroli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu kami Timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11, di mana Mister Kau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Pas, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick sebagai kapten, lalu ada Peter Luke Wiggery, kemudian juga oleh Romney, Rasa Rahmanen, ada lalu kemudian ada Joey Polopesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai dulu kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Jambi malam ini.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, untuk program acara selanjutnya, kita ikuti Mimbar Agama Buddha malam hari ini mengenai Festival Mooncake bermakna tradisi, kebersamaan, dan nilai-nilai dhamma. Bersama narasumber kita malam ini ada Saya Pimala Devi Penny SPD. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Namo saya Adi Budaya, Namo Budaya. Kita kembali lagi di sini. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat, damai, bahagia dan senantiasa dalam perlindungan. Dengan saya malam ini yaitu Sakya Vimala Devi. Hari ini kita akan membahas hal yang baru saja terjadi. Ada di keturunan Cina kita ada perayaan festival Mooncake. Nah, festival Mooncake itu tanggal 25 kemarin. Nah, apa makna dari festival Mooncake dengan agama Buddha? Apa kaitannya? Festival Mooncake adalah tradisi, makna kebersamaan dan nilai-nilai Dharma. Nah, teman-teman, Mooncake ini punya sejarah. Dari kalau dari kita lihat dari zaman dahulu, zaman kuno dulu, ini adalah ritual persembahan kepada Dewi Bulan yang memperingati ungkapan terima kasih atas panen tahunan, persembahan ungkapan bahwa kita sudah mengakhiri musim gugur dan kita akan mendapatkan hasil panen yang berlimpah. Nah, itulah tradisi di zaman kerajaan. Nah, ada juga sejarah yang menceritakan bahwa festival Mooncake ini, kue bulan ini adalah alat untuk perlawanan pada zaman kerajaan dinasti Yuan. Nah, tradisi makan kue bulan ini baru ada dari di dinasti Yuan. Ada sebuah kisah yang sangat populer bahwa para pemberontak Tionghoa yang dipimpin oleh Chu Yuanchang menyeludup kan pesan di dalam kue mooncake. Jadi di dalam kue itu dituliskan ada pesan. Nah, lantas dibagikan. Ini adalah strategi untuk membagikan informasi. Waktu itu adalah melawan penjajahan bangsa Mongol. Nah, sejak itulah kue bulan itu menjadi cemilan atau tetap bukan hanya cemilan tetapi juga membawa simbol bahwa solidaritas dan perjuangan di masa itu. Nah, di era modern ini, pada mulai tahun 2008, pemerintah Tiongkok resmi menjadikan festival pertengahan musim gugur sebagai hari libur nasional selama 3 hari. Dan dia mempromosikan budaya-budaya yang ada. Kini festival Mooncake ini sudah dirayakan di semua komunitas Tionghoa di belahan dunia manapun juga, termasuk salah satunya yaitu di Indonesia. Sebagai momen reuni keluarga, kumpul bersama, bersyukur dan pelestarian budaya. Dalam perspektif agama Buddha, ini bukanlah perayaan formal tapi selaras dengan agama Buddha. Perlu kita luruskan bahwa festival Mooncake bukanlah hari raya keagamaan agama Buddha. Tetapi ini adalah membawa nilai budaya. Nah, pada kesempatan hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya masyarakat yang memiliki latar belakang budaya Tionghoa, yaitu tentang festival Mooncake, festival pertengahan musim gugur yang dalam tradisi Tionghoa. Kita mendengar kata Mooncake, ya pasti kita akan terbayang bahwa ada kue bulat yang di dalamnya mengisi isian yang sangat manis. Dan ada juga yang isi kacang-kacangan. Ini menandakan sebuah keharmonisan, kebersamaan yang harus kita jalin. Dan kue ini kita bagikan kepada orang tua kita, sahabat, keluarga, dan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi hari ini kita tidak hanya membahas kue mooncake itu, tapi kita melihat arti perayaan ini lebih dalam. Apa makna di balik kue? Apa makna di balik bulan purnama? Apa hubungan mooncake dengan bulan purnama? Apa makna dari kebersamaan bersama keluarga? Dan yang paling penting, bagaimana seorang umat Buddha dapat memandang sebuah tradisi budaya melalui nilai-nilai Dharma? Yang pertama, mari kita bahas Mooncake dan makna kebersamaan. Festival Mooncake merupakan bagian dari tradisi masyarakat Tionghoa. Festival ini dikenal dengan festival musim gugur yang sangat erat berhubungan dengan simbol bulan purnama. Bulan yang
sering kita pandang sebagai simbol sebuah keutuhan, kebersamaan, dan berkumpulnya keluarga. Karena itu pada momen ini biasanya keluarga semuanya berkumpul, duduk bersama, menikmati teh, kue, dan makanan. Lalu kita memberikan hadiah mungkin kepada orang tua, mengirimkan kepada saudara dan kerabat-kerabat kita. Semua sebuah makanan yang menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar manusia. Nah, disinilah kita dapat menemukan titik pertemuan dengan nilai Dharma. Buddha mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan makhluk lainnya. Di sini kita saling membutuhkan, kita saling memberi, dan kita saling mendukung. Dan karena itu kebahagiaan tidak hanya muncul ketika kita menerima sesuatu. Kebahagiaan juga muncul ketika kita memberikan sesuatu. Kadang sering sekali kita berpikir, jika saya punya uang, banyak uang, saya akan bahagia. Kalau saya punya banyak harta, saya lebih bahagia. Kalau saya semua keinginan saya tercapai, maka saya menjadi orang yang paling bahagia. Tetapi Dharma mengajarkan kepada kita melihat kebahagiaan dari sisi yang lebih dalam. Ketika kita memberi dengan hati yang tulus, dengan niat yang baik, kita akan mengalami sebuah kebahagiaan juga. Kita bisa melihat orang yang menerima bingkisan kita, senyum kebahagiaan dia, membuat batin kita menjadi lebih damai. Ketika kita bisa memberikan perhatian kepada orang tua kita, juga ada kebahagiaan yang sudah kita ciptakan. Ketika kita mencintai anak-anak kita, juga memberikan rasa bahagia dan aman pada anak-anak kita. Mengirimkan sesuatu kepada teman-teman kita juga memberikan kebahagiaan. Nah, disinilah kita sebut dengan simbol perhatian. Setelah yang satu ini, saya akan kembali lagi membahas mooncake lebih dalam lagi.

Saya kembali lagi. Tadi kita sudah membahas bahwa festival Mooncake dikaitkan dengan agama Buddha. Tradisi adalah simbol perhatian. Nah, setelah ini kita akan membahas lagi bahwa festival Mooncake bukan merupakan perayaan agama Buddha. Festival Mooncake merupakan tradisi masyarakat Tionghoa, bukan perayaan agama Buddha. Tetapi ada kaitan nilai-nilai budaya yang bisa kita menjadi jembatan dari perayaan tersebut. Kita perlu membedakan agama dan budaya. Agama memberikan kita pembinaan batin, sedangkan budaya merupakan hasil perkembangan kehidupan bermasyarakat, keharmonisan dari batin yang dilatih. Keduanya dapat berinteraksi, tetapi tidak selalu berarti bahwa setiap tradisi budaya merupakan ajaran agama. Sebagai umat Buddha, kita tidak perlu mempertentangkan budaya dan dharma. Kita dapat melihat nilai tradisi dengan bijaksana. Apakah tradisi ini perlu saya ikuti atau tidak? Tetapi kita melihat nilai apa yang terkandung di dalam tradisi ini. Jika tradisi mengajarkan kita menghormat kepada orang tua, tradisi mengajarkan kita untuk berkumpul bersama keluarga, mendorong kita untuk berbagi kepada orang di sekitar kita, peduli kepada orang lain, itu adalah hal yang baik. Nilai-nilai kebajikan dapat kita praktikkan, namun kita juga perlu mengutamakan kebijaksanaan agar tidak terjebak di dalam kepercayaan dan pemahaman yang bertentangan dengan prinsip Dharma. Buddha mengajarkan kita untuk tidak sekedar menerima sebuah tradisi, tetapi kita diajak menggunakan kebijaksanaan kita melihat tradisi itu apakah memberikan manfaat, mengurangi penderitaan, dan mendukung perkembangan batin kita. Bulan Purnama sebagai momen refleksi. Dalam festival Mooncake, bulan Purnama mempunyai tempat yang sangat penting. Bulan itu bulat dan terang, menjadi simbol yang indah. Tetapi sebagai umat Buddha, kita perlu melihat bulan bukan hanya sebuah bulan yang indah dipandang, kita dapat menjadikan sebagai objek perenungan. Ketika kita melihat bulan Purnama, kita dapat bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana dengan batinku hari ini? Apakah batinku terang dan atau dipenuhi dengan kegelapan? Apakah saya masih menyimpan kemarahan, dendam, dan masih melekat pada masa lalu? Apakah saya sudah bisa memaafkan? Apakah saya sudah bisa menerima perubahan kondisi yang sedang terjadi? Ini merupakan refleksi yang sangat penting. Karena Dharma yang perlu kita terangi bukanlah dunia di luar dari diri kita, tetapi yang perlu kita terangi adalah batin yang ada di dalam diri kita sendiri. Bulan dapat menerangi malam, tetapi kebijaksanaan menerangi kehidupan kita. Kita mungkin memiliki rumah yang terang, tetapi jika batin kita dipenuhi dengan kebencian, hidup kita akan terasa gelap. Kita memiliki banyak harta, tetapi batin kita terus merasa kurang, maka kita merasa hidup kita ini masih miskin. Kita mungkin dikelilingi oleh orang yang sangat banyak, tetapi hati penuh kesepian, kita merasa kita sendiri dalam kehidupan ini. Maka dari itu, Dharma mengajak kita untuk menyalakan lilin kecil di dalam hati kita, memberikan cahaya di dalam diri kita. Nah, Mooncake dan Berdana. Sekarang kita melihat perspektif berdana dalam perayaan Mooncake. Dana adalah kemurahan hati dan pemberian. Dalam kehidupan Buddhis, dana merupakan salah satu praktek kebajikan yang sangat penting. Dana bukan hanya tentang memberikan uang, memberikan makanan, waktu, tenaga, perhatian, dan pengetahuan. Bahkan sebuah senyum kita yang tulus dapat membentuk sebuah kebaikan. Karena itu, ketika kita memberikan Mooncake kepada seseorang, kita mengucapkan doa, semoga pemberian sederhana ini dapat memberikan kebahagiaan dan menjalin hubungan harmonis.
Inilah sebuah pemberian yang memberikan makna, bukan harganya, tetapi ketulusan hati orang saat memberi. Nah, teman-teman, ingat ya kita sama-sama bahwa sebuah senyum sudah merupakan suatu perbuatan kebajikan. Kita kaitkan dengan meta. Meta adalah cinta kasih. Nilai yang dapat kita renungkan, meta adalah cinta kasih. Cinta kasih dalam Dharma bukan sekedar perasaan sayang kita kepada orang yang kita sukai. Ini adalah disebut dengan rantai kebajikan. Meta adalah keinginan agar semua makhluk memperoleh kebahagiaan. Ketika kita mengembangkan meta, kita belajar mengatakan dalam hati, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan, semoga semua makhluk hidup dalam kedamaian. Kebaikan yang tidak berhenti pada orang yang menerima. Orang yang menerima dapat terinspirasi untuk memberikan lagi kebajikan kepada orang lain. Nah, dan pada akhirnya tindakan kecil kita memberikan manfaat yang sangat besar. Dalam agama Buddha juga disebutkan mudita, turut bahagia. Ada satu hal nilai Dharma yang sangat indah, yaitu mudita. Mudita nada turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Ini tidaklah selalu mudah. Kadang-kadang kita melihat orang berhasil, ada muncul rasa iri. Kita melihat orang punya rezeki, kita iri. Kenapa bukan kita yang dapat? Ketika orang lain mendapatkan rumah baru, kita membandingkan rumah kita. Ketika orang mendapatkan kebahagiaan, kita merasa diri kita kurang. Padahal kebahagiaan orang lain tidak mengurangi kebahagiaan kita. Keberhasilan orang lain tidak membuat kita gagal. Rezeki orang lain tidak mengambil rezeki kita. Karena itu, festival mungkin juga dapat menjadikan sebuah kesempatan kita untuk berlatih bermudita. Ketika keluarga berkumpul, kita membagikan kebahagiaan kita. Kita turut berbahagia atas kita sudah bisa berkumpul di sini. Kita melihat senyum orang tua kita, kita merasa bahagia, melihat anak-anak sedang bermain, kita juga berbahagia. Ketika menikmati kehidupan dengan damai, kita belajar mengatakan, semoga kebahagiaanmu bisa bertahan. Semoga kebahagiaanmu menjadi sebab bagi semua kebajikan yang muncul. Nah, teman-teman, inilah nilai latihan batin, turut bermudita, turut berbahagia melihat orang lain bahagia. Apa yang menjadi milik kita tidak akan menjadi atau diambil orang lain. Apa yang bukan kita, milik kita, bukan punya kita, kita juga tidak bisa mengambil dari orang lain. Nah, itulah yang kita sering sebut dengan karma. Nah, di sini juga makna Mooncake, Festival Mooncake ini adalah kebersamaan, kumpul bersama. Ada satu nilai penting yang dapat kita lihat, yaitu kebersamaan dan persatuan. Nah, orang tua yang sibuk bekerja, anak yang sibuk sekolah, suami istri yang sibuk bekerja di luar, saudara yang tinggalannya jauh, teman-teman mungkin jarang ketemu. Kadang satu rumah pun kita jarang bersapaan karena semua sibuk dengan telepon genggam masing-masing. Maka ketika momen berkumpul keluarga, marilah kita benar-benar hadir di pada momen itu, bukan tubuh kita yang hadir, tetapi pikiran dan hati kita juga hadir dalam momen kumpul keluarga. Berikan kesempatan kepada keluarga kita untuk saling berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, karena waktu yang kita miliki untuk bersama orang-orang yang kita cintai sangatlah terbatas. Kita sering menyadari nilai sebuah kebersamaan setelah seseorang yang kita cintai sudah tiada. Karena itu, jangan menunggu sampai kehilangan. Mari kita hargai kehadiran kita kumpul keluarga ini dengan berbagi dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Sati, hadir penuh dalam kehidupan ini. Dalam Buddhis, kita mengenal sati, yaitu perhatian penuh dengan kesadaran.
Sati mengajarkan kita untuk hadir pada momen yang sedang kita lakukan saat ini. Saat makan, sadar bahwa kita sedang makan. Saat berbicara, menyadari kata-kata apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Saat mendengarkan, mendengarkanlah dengan sepenuh hati. Saat bersama keluarga, benar-benar hadir di sana bersama keluarga kita. Kadang-kadang kita berada di meja yang sama, bersama orang-orang yang kita cintai, tubuh kita di ruang makan. Tetapi pikiran kita ada di pekerjaan, tangan kita memegang ponsel, mata melihat layar. Sementara orang-orang yang duduk bersama kita sebenarnya sedang menunggu perhatian dari kita semua. Nah, teman-teman, setelah saya menjelaskan makna budaya dan simbol-simbol, marilah pendengar yang berbahagia, mooncake adalah simbol budaya. Bulan purnama, pertemuan keluarga adalah simbol. Tetapi sebagai seorang umat Buddha, kita perlu melihat lebih dalam. Jangan sampai kita berhenti pada simbol. Kita membeli mooncake tetapi lupa berbagi. Kita melihat bulan tapi kita tidak melihat ke dalam batin kita. Kita berkumpul bersama tetapi masih menyimpan kebencian. Kita memberikan hadiah masih mengharapkan balasan. Kita mengucapkan selamat tetapi hati masih penuh dengan rasa iri. Maka yang paling penting bukan bentuk luarnya. Yang paling penting dalam diri kita adalah kualitas batin kita. Nah, itulah praktek Dharma dalam keseharian. Festival mooncake adalah momen di mana kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan saudara, orang tua, dan teman-teman kita. Kita memberikan ucapan selamat Festival Mooncake, sebuah kalimat yang terdengar sangat sederhana, tetapi sangat berarti bagi orang yang menerimanya. Karena itu, marilah kita sama-sama belajar menerima kondisi apa yang ada dengan hati yang lapang. Belajar menerima kenyataan tanpa menumbuhkan kebencian. Belajar memaafkan diri sendiri atas segala kekurangan dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Serta belajar memaafkan orang lain yang pernah melukai kita. Teman-teman, memaafkan bukan berarti kita membenarkan semua tindakan orang lain. Memaafkan juga bukan berarti kita melupakan kondisi hal yang pernah terjadi. Memaafkan adalah salah sebuah pilihan untuk tidak membawa luka kebencian ke dalam batin kita. Ketika kita memaafkan, kita memberi ruang pada diri kita untuk kembali tenang, kembali damai. Kita belajar melepaskan sesuatu yang selama ini membebani hati kita. Buddha mengajarkan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir jika kita balas dengan cinta kasih dan pengertian. Maka marilah kita sama-sama belajar melepaskan. Bukan karena apa yang terjadi tidak menyakiti kita. Tetapi karena kita memilih untuk tidak membiarkan luka itu menguasai diri kita. Semoga kita semua mampu menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Faktor di luar diri kita tidak bisa kita ubah. Yang perlu kita ubah adalah sikap kita. Memaafkan apa yang telah terjadi. Dan melangkah ke depan dengan hati yang ringan, damai, dan penuh kebijaksanaan. Dari bulan kita bisa belajar. Kita melihat bulan. Kadang bulan itu bulat sempurna. Tetapi kadang-kadang tidak sempurna. Kadang ada bulan sabit, bulan setengah, ada juga bulan tidak muncul sama sekali, tidak terlihat. Nah, ketika kita melihat dia menjadi purnama, maka kita renungkan dalam kehidupan kita. Ada saatnya kita merasa penuh, ada saatnya kita merasa kosong, ada saatnya kita bahagia dan mungkin terkadang kita menangis. Ada saat kita berhasil dan ada saatnya kita gagal. Ada saat kita memiliki banyak orang di sekitar kita, ada kalanya pun kita tertinggal sendiri. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan. Dharma mengajarkan kepada kita untuk memahami anicca, ketidakkekalan. Tidak ada keadaan yang selamanya sama.
Karena itu, ketika kita bahagia, jangan terlalu melekat. Dan ketika kita sedang sedih, jangan merasa kesedihan itu akan berlangsung lama. Ketika mendapatkan sesuatu, gunakanlah dengan bijak. Ketika kita kehilangan sesuatu, mari kita belajar untuk melepaskan. Seperti bulan yang terus berubah, kehidupan juga terus berubah. Yang penting bukan bagaimana kehidupan berhenti berubah, tetapi bagaimana kita belajar tetap tenang di tengah perubahan ini. Mooncake sebagai metafora kehidupan. Kalau kita perhatikan, sebuah mooncake juga menjadi metafora sederhana kehidupan kita. Di luar kelihatannya sangat indah, kita akan tahu rasanya setelah kita mencicipinya. Begitu pula kita sebagai manusia. Jangan hanya bisa menilai orang lain dari penampilan luarnya saja. Kita tidak tahu perjuangan apa yang sedang dijalani. Kita tidak tahu air mata yang mungkin dia sembunyikan. Kita tidak tahu betapa beratnya beban yang dipikul atau dijalaninya. Kita tidak tahu apa yang dia rasakan. Kekecewaan, kesedihan. Karena itu, marilah kita belajar untuk lebih banyak memahami orang lain daripada kita menghakimi orang lain. Lebih banyak mendengarkan daripada terus menyalahkan. Lebih banyak memberi daripada kita menuntut. Lebih banyak memaafkan daripada menyimpan dendam. Nah, itulah praktek Dharma dalam keseharian kita. Nah, setelah yang satu ini, kita akan kembali lagi.

teman-teman, setelah kita mendengarkan sharing hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan apa yang dapat saya lakukan. Saya ingin kita bersama-sama memulai dan mengkondisikan bahwa lima hal yang sangat sederhana dalam kehidupan kita. Pertama, marilah kita berbagi, berikan sesuatu kepada orang lain dengan tulus, tidak harus mahal, yang penting niat baiknya. Kedua, menghormati keluarga kita, hubungi orang tua kita, berpeluk dengan anak, berbicara dengan bahasa kasih, jangan menunggu kehilangan, baru kita menyayanginya. Ketiga, mari kita melepaskan kebencian. Kalau ada seseorang yang kita benci, perlahan-lahan belajar melepaskan. Bukan karena dia benar, tetapi kita mencintai diri kita sendiri dengan batin yang damai. Keempat adalah melatih kesadaran. Saat bersama keluarga, hadir sepenuhnya. Saat makan, hadir sepenuhnya. Dan yang terpenting adalah saat berbicara, sadar apa yang kita ucapkan. Yang kelima adalah mengembangkan cinta kasih. Setiap hari mari kita renungkan, semoga saya bahagia, semoga keluarga saya bahagia, semoga orang-orang yang kita sukai bahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Ini adalah latihan sederhana yang bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Nah sekarang sebelum kita mengakhiri sharing pada malam ini, saya mengajak para pendengar untuk berhenti sejenak. Kalau memungkinkan, mari kita menarik nafas kita dengan perlahan. Hembuskan dengan perlahan, kemudian tanyakan pada diri kita, siapa orang yang ingin saya bahagiakan? Siapa orang yang selama ingin kita hubungi? Siapa orang yang perlu saya maafkan? Apakah selama ini saya selalu menggenggam kebencian? Apakah sebenarnya sudah waktunya saya untuk melepaskannya? Dan pertanyaan terakhir, apakah saya sudah menjalani hidup kita, hidup ini dengan penuh kesadaran dan cinta kasih? Tidak perlu kita jawab, tapi tanyakan pada hati dan jawab dengan jujur. Karena dharma pada akhirnya adalah ke dalam diri sendiri. Pada momen festival Mooncake ini, marilah kita bersama-sama menjadikan tradisi ini untuk memperkuat nilai kebajikan. Mari kita berkumpul dengan penuh kesadaran, ketulusan, menghormati orang tua, menyayangi keluarga, menjaga persahabatan, mengembangkan cinta kasih, dan belajar memaafkan. Dan marilah kita meluangkan waktu kita sejenak sebelum kita tutup, kita memancarkan cinta kasih. Semoga festival Mooncake ini menjadi momen untuk mempererat hubungan keluarga. Semoga menjadi kesempatan untuk memperbanyak kebajikan. Semoga menjadi kesempatan untuk memperdalam praktek dharma. Dan semoga cahaya bulan purnama tidak hanya menerangi malam kita, tetapi juga menjadi pengingat kita agar kita senantiasa menyalakan cahaya kebijaksanaan dan cinta kasih yang ada di dalam diri kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.

0: Jambi malam ini.
1: Saya betul-betul tidak tahu, Mak. Saya rasa tidak ada juga masalah selama ini, dan saya tidak komplain juga sama dia.
2: Ya, mungkin sibuk kerja sampai tidak bisa.
1: Sudah, Mide, Mak. Ya. Bahkan Masurka kalau lupakan, Ki, Mak. Tidak usah mimpin tunggu dia. Masurka juga cari wanita lain.
2: Astaga. Nak, kenapa bisa?
1: Dari tadi HP-nya Risma tidak aktif. Sekarang malah sibuk. Coba lagi deh. Susahnya dihubungi. Sudah beberapa hari ini sulit dihubungi. Ada apa deh dengan Risma? Biar mami orang sibuk, pasti dijawab tunjuk di telepon masuk. Risiko kalau begini.
2: Ada apa, Rahmat? Kenapa Ki sedih, Nak?
1: Enggaknya, Mak. Ini Risma. Susah sekali kuhubungi, Mak.
2: Sabar, Ki, Nak. Mungkin sibuk Ki Kodong di sana.
1: Dek, masa Mami SMS saja tidak bisa? Apa maunya, Kak?
2: Rahmat. Mau kemana lagi, Nak? Kenapa tidak makan dulu, Nak?

Malam ini malam pergantian tahun Milagi yang kesekian kalinya kulewati tanpa Risma. Masih kuingat janjinya kemarin untuk hadir di sini temani kan. Di penghujung tahun ini sekaligus untuk mengikat janji suci kami berdua. Apa dan kenapa Risma? Apa yang kau maksudkan ini? Oh Tuhan, lantang mami pangaik guan nerikau tonjir Risma. Tapi saya sabar menanti sampai sekarang.

0: মনের ফোন। হ্যালো হ্যালো, সালাম আলাইকুম।
1: ওয়ালাইকুম সালাম,
0: সালামত বারু কারহমত। সালামত তন বারু জুগে রিসমা।
1: মাফ কারহমত, রিসমা মো মিন্তা মাফ স্কালি টিডা বিসা বালি কা মাকাসার তাউন ইনি দান সুপারতি তাউন তন কেমারিন টিডা বিসা তেপাতি জানজি কো কারহমত। রিসমা মিন্তা মাফ।
0: আদা আপা রিসমা, kenapa selalu begini jadinya? Sudah kesekian kalinya kau tidak bisa menepati janji untuk pulang ke Makassar. 8 tahun, Risma. 8 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, Risma. Lalu bagaimana dengan rencana kita berdua? Kapan kita bisa bersatu kalau begini terus, Risma?
1: Maaf, Kak Rahmat. Tapi kalau Kak Rahmat tidak bisa menunggu, mungkin...
2: Mungkin apa, Risma?
1: Mungkin... Kak Rahmat lupakan Risma saja.
0: Apa? Apa maksudnya itu, Risma? Jelaskan, Risma. Saya benar-benar bingung sekarang.
1: Cari wanita lain saja yang bisa bahagiakan Kika Rahmat. Lupakan saya saja.
0: Risma, sadar Kika. Sadar Kika kalau kita sakiti saya dengan berkata seperti ini.
1: Maaf kalau selama kenal saya hanya bisa kecewakan Ki dan sakiti hati Kak Rahmat.
0: Risma, saya menunggu semua ini karena hanya kita, Risma, yang ku mau. Ikau tonji kalau saya bilang yang kulakukan ini hanya mau bahagia dan kau, Risma. Risma, kenapa? Ada apa, Kak?
1: Maaf, Kak Rahmat. Sekali lagi maafkan, Kak, kalau saya bikin tidak nyaman di menunggu.
0: Apakah ini, Risma? Saya betul-betul tidak mendapat penjelasan sama sekali.
1: Assalamualaikum.
0: Risma! Risma!

0: Bangun siang Ki lagi, Rahmat. Begadang kita di malam, nak. Mama tidak rasa itu malam tahun baru, wah. Semalam karena tidur, Kak. Capek sekali, Kak. Tidak tahu kenapa. Nak, sarapan Ki dulu. Tuh, ada mie kopi, tak?
1: Saya tidak bisa tidur, Mak. Di kamar saja, Ji, semalaman.
0: Oh, saya kira keluar Ki malam tahun baru sama Risma, nak. Kebiasaan ini anak. Kalau ditanya, diam saja.
1: Tidak, Ji, Mak. Risma tidak jadi lagi pulang tahun ini, Mak.
0: Kenapa, nak? Kan sudah janji mau pulang kemarin.
1: Tidak tahu, Mak. Dia tidak mau jelaskan, Ki.
0: Ada masalahkah dengan kalian?
1: Saya betul-betul tidak tahu, Mak. Saya rasa tidak ada juga masalah selama ini. Dan saya tidak komplain juga sama dia.
0: Ya, mungkin sibuk kerja sampai tidak bisa.
1: Sudah, Mide, Mak. Bahkan Mak Surka lupakan, Ki, Mak. Tidak usah mimpin tunggu dia. Mak Surka juga cari wanita lain.
0: Astaga, nak, kenapa bisa, nak?
1: Itu yang saya tidak tahu, Mak. Pusing kenapa kamu, Mak. Tidak tahu, ini kayak runtuh langit saya rasa, Mak.
0: Rahmat, mungkin bukan jodoh, nak. Sudahlah, kan tidak baik juga kalau dipaksakan. Mungkin dia juga masih pikir dan fokus kerjaannya di sana. Sabar, Ki, nak, sabar, Ki. Habiskan sarapan tak, nak? Baru mandi, Ki, nak?
1: Iya, Mak. Mungkin betul itu apa kita bilang, Mak. Tidak baik kalau dipaksakan. Kalau memang bukan jodoh, juga tidak akan bisa.

0: Ede deh, gemara nu sedena. Laki mai ku anjua rahmat. Seru nama mau parpunna poeng. Ede deh.
1: Emang sembarangnya deh.
0: Iye.
1: Ini mae, mau gak ke undangan pernikahannya anaknya Pak Andi, bosku di kantor.
0: Pak Andi?
1: Iye. Kan ada semua pasti karyawan sama manajemen, kak mae.

0: Apaan tahu ini pesta pernikahan yang apa Andi? Andaikan nanti bisa tuh nggak bikin acara seperti ini kelak. Amin, amin.
1: Wah, Rahman, terima kasih ya. Kamu sudah hadir juga malam ini. Terima kasih ya bantuannya. Iya. Silakan, silakan ya. Silakan dicicipi.
0: Iya, Pak. Sama-sama.

0: Rahmat ya, Risma.
1: Kak Rahmat.
0: Rupanya ini yang kamu sembunyikan ya selama ini. Alasan kamu tidak pernah pulang temui saya, tidak ada kabar yang jelas. Sama sekali tidak memikirkan saya yang menunggu. Dan sekarang kamu memilih menikah dengan anak Pak Andi, atasan saya.
1: Bukan.
0: Dibanding memenuhi janji kita berdua ya, Risma.
1: Tidak, Kak Rahmat.
0: Selamat, Risma. Terima kasih untuk semuanya. Walaupun sakit hati ini, tapi semoga kau bahagia, Risma.
1: Maafkan saya, Kak Rahmat. Maafkan saya. Dan semoga Kak Rahmat juga bahagia dengan yang lain. Risma akan selalu doakan, Ki. Amin.
0: Selamat berbahagia dengan pesta mewah ini, Risma.
1: Cukup, Kak Rahmat.
0: Jangan jatuhkan air matamu di pestamu ini. Jangan rusak makeupmu itu dengan air mata. Saya memang harus rela walau tidak rela, Risma. Sekali lagi selamat ya. Dan terima kasih.
1: Kak Rahmat, maafkan Risma, Naka.
0: Saya menghalangi tamu yang
1: lain. Kak Rahmat.
0: Permisi.
1: Maaf, Kak Rahmat.

0: punishment.
1: Kenapa punishment? Kenapa kau sampai lakukan ini? Padahal tinggi sekali harapanku sama kita, Risma. Saya menunggu di sini dengan ragu sabar, Risma. Ya Allah, mengapa ini? Mungkin ini jawaban dari sang waktu. Ya, waktu yang menjawabnya.

0: Eh, Rahmat, ada Meki datang, nak. Eh, kenapa tidak bersalam, nak?
1: Ma.
0: Ada apa, nak? Ada apa?
1: Saya percaya ini semua.
0: Iya, kenapa?
1: Apa yang kualami di malam, di awal tahun ini? Sungguh menyakitkan hatiku, Ma.
0: Menyakitkan? Kenapa, Kina?
1: Risma, Ma.
0: Risma?
1: Risma tinggalkan saya.
0: Ah, tinggalkan?
1: Dan malam ini rupanya dia yang bersanding dengan Anggun di pelaminan bersama yang lain, Ma. Dia menikah dengan anaknya Pak Andi, Ma.
0: Astaga, astaga, Rahmat.
1: Andaikan ku tahu sejak awal, Ma. Saya tidak akan hadir di undangannya Pak Andi, Ma.
0: Sabar.
1: Sakit hatiku, Ma. Hancurkan apa kamar Risma, Ma.
0: Sudah, Mina. Sudah, Mina. Sabar. Semua itu ada hikmahnya, nak. Sabar, Ki. Mudah-mudahan dia bahagia dengan pilihannya.

0: jalanmu ke depan, nak. Toh, masih panjang jalanmu, nak. Ada Tunji itu nanti gantinya lebih baik, nak. Kan rezeki jodoh dan kematian itu Allah sudah atur, nak. Sabar, Ki, nak. Sabar, Ki, Rahma.
1: Iya, Mak. Doakan terus, Kak, Mak. Supaya saya juga bisa bahagia, nak, Mak.
0: Iya, Rahma. Ikau Tunji antu, nak. Harapan, nak, Mama. Anak satu-satunya yang Mama andalkan dan harapkan, kau Rahmat.
1: Iya, Mak. Terima kasih.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, Anda juga dapat mendengarkan di stasiun Relay Pro 1 di 99,4 MHz Marobungo, Sarawangun 95,8 MHz dan juga Bangko. Ini ada 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, di malam hari ini kita akan ngobrol terlebih dahulu. Ini bentuk kegiatan kepedulian sosial komunitas. Ya, tentunya kepedulian sosial komunitas adalah kesadaran dan juga tindakan bersama dari sekelompok orang untuk memahami, membantu, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar mereka. Nah, sedangkan bentuk kegiatan kepedulian sosial seperti bakti sosial, pembagian sembako, santunan panti, asuhan, dan juga pengobatan gratis bagi warga yang kurang mampu. Ada juga aksi lingkungan, kerja bakti membersihkan lingkungan, pengelolaan sampah, hingga penanaman terumbu karang. Ada juga pendidikan dan juga pemberdayaan, donasi alat sekolah, bimbingan belajar gratis, dan juga pelatihan keterampilan kerja bakti pemuda atau juga pelaku usaha mikro. Dan juga ada tanggap bencana, ini penggalangan dana, penyaluran logistik, dan juga evakuasi korban bencana alam. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk kepedulian sosial komunitas. Ya, bagaimana Anda di rumah atau juga memiliki kegiatan-kegiatan sosial lainnya? Mungkin Anda juga dapat berbagi bersama Bang Adi di malam hari ini di 08 1167 07 8850. Ya, mungkin bisa berbagi kegiatan-kegiatan apa aja yang Anda lakukan gitu ya di sekitar Anda. Anda juga membuat perpustakaan rumah gitu ya untuk literasi, untuk belajar atau juga hal-hal lainnya untuk anak-anak lebih bisa membaca buku gitu ya. Dan juga menjadi literasi pembelajaran juga. Dan juga manfaat kepedulian sosial ini mempererat solidaritas, membangun rasa kekeluargaan dan juga percayaan antar warga dan juga meringankan beban, membantu kelompok rentan atau juga masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Serta juga membentuk karakter, ini menanamkan nilai empati dan juga kepedulian sejati ini bagi generasi muda. Dan juga jika Anda ingin terlibat atau juga merancang aksi, tentunya banyak hal yang bisa dilakukan. Atau juga aksi-aksi apa aja gitu ya. Apalagi dengan kepedulian kita saat sekarang ini kabut asap. Ada bagi-bagi masker juga, baik di jalan, di mall, atau juga di tempat-tempat sekolah, atau juga fasilitas umum lainnya. Dengan kepedulian tersebut kita juga bisa membantu masyarakat gitu ya untuk peduli terhadap kabut asap, karena tidak semua orang juga menggunakan masker, jadi atau tertinggal maskernya. Jadi ketika kita berbagi seperti itu, maka Anda juga telah membantu mereka untuk tidak menghirup udara kotor, jadi terutama asap.

0: kok diremukin botolnya? Kan masih bagus.
1: Bagus apanya? Botol ini?
0: Mm-hmm.
1: Atau airnya?
0: Botolnya.
1: Oh, botolnya. Eh, kamu gak tahu ya? Kalau botol mineral ini, itu hanya sekali pakai.
0: Loh, emang kenapa gak boleh lebih dari sekali pakai?
1: Aduh, botol minuman kemasan itu dibuat hanya untuk sekali pakai. Kalau diisi ulang, rawan terkena bakteri yang dapat membuat kita jadi mual, muntah, hingga diare.
2: Oh no!
0: Oh gitu, aku sih mikirnya biar nggak banyak sampah plastik, terus biar hemat

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata, faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz bersama kita di kesempatan malam hari ini. Ya, meningkatkan kepedulian sosial tentunya kita dapat melakukan kebiasaan berempati, mendengarkan aktif dan juga terlibat langsung dalam kegiatan kemasyarakatan. Cara meningkatkan kepedulian sosial ini mengembangkan empati, menempatkan diri pada posisi orang lain untuk memahami perasaan dan juga kondisi mereka. Ya, kenali emosi pribadi agar lebih peka terhadap situasi di sekitar. Dan juga menjadi pendengar yang baik. Dan juga dengarkan lawan bicara tanpa memotong pembicaraan. Serta juga berikan perhatian penuh pada hal-hal kecil atau juga praktis saat orang lain berbicara. Dan juga terlibat dalam kegiatan sukarela, ikut kerja bakti, donasi atau juga bakti sosial di lingkungan sekitar. Serta bergabunglah dengan organisasi sosial atau juga lembaga kemanusiaan lokal dan juga membiasakan tindakan nyata dari hal kecil. Mulai dari membantu tetangga atau juga membagi makanan terhadap yang membutuhkan serta memberikan dukungan moral maupun tenaga secara konsisten.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, jika ingin kita menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan juga berbagi interaksi lebih bermakna dan tulus, ya mungkin Anda perlu meningkatkan kesadaran sosial terlebih dahulu. Setelah memiliki kesadaran sosial berarti menyadari perasaan orang lain dengan memperhatikan ucapan perbuatannya. Dan yang memiliki kesadaran sosial juga berarti menyadari kondisi lingkungan sekitar dan orang lain. Nah, serta pengaruh lingkungan terhadap diri sendiri. Dengan meningkatkan kesadaran sosial, Anda bisa meningkatkan keahlian untuk terhubung dengan orang lain, baik itu hubungan verbal, non-verbal, maupun hubungan di masyarakat. Ya, seperti yang dikatakan tadi, tempatkan diri dari posisi orang lain dengan menempati Anda, juga memahami seseorang dari sudut pandang. Empati merupakan aspek penting dalam hubungan yang jujur dan juga komunikasi yang tulus dan juga pemecahan masalah. Karena kita adalah makhluk sosial, kita seringkali berada pada situasi yang sebenarnya mengharuskan diri untuk lebih berempati. Dan juga cobalah bayangkan situasi-situasi yang mereka alami. Dan juga bayangkan Anda sedang mengantri di toko swalayan, kasir yang bertugas bekerja dengan lambat karena ia baru mengikuti pekerjaannya. Nah, meskipun Anda merasa kesal, Anda juga perlu mencoba memahami bahwa ketika seseorang mempelajari sesuatu, terkadang ia tidak bisa mempelajari dengan cepat. Bayangkan juga jika Anda menjadi kasir tersebut yang mungkin merasa tertekan karena orang-orang yang mengantri merasa kesal dan juga mengerutu. Jika Anda menunjukkan empati, Anda tentunya bisa lebih bersabar dan juga memahami keadaannya. Dan juga bisa membayangkan teman Anda mengetahui bahwa orang tuanya terjadi ya perpecahan atau cerai gitu ya. Mungkin orang tua Anda masih menikah dan juga Anda tidak mengalami hal seperti itu. Akan tetapi cobalah bayangkan seperti apa rasanya ketika mendengarkan berita seperti itu. Selain itu juga tanggapi berita tersebut sebagaimana Anda ingin orang lain memberikan tanggapan ketika Anda yang berada di posisi tersebut. Dan juga Anda bisa mengatakan misalnya, aku ikut sedih mendengarnya, sekarang bagaimana perasaanmu. Ya, itu akan terjadi gitu ya. Dan juga kenali emosi Anda sendiri. Nah, Anda tidak bisa memahami perasaan orang lain sebelum Anda belajar dan juga mengenali emosi-emosi sendiri. Memang tidak selalu mudah untuk mengetahui apa yang Anda rasakan. Akan tetapi, Anda juga berada di langkah dasar untuk membantu mengenali perasaan yang ada. Dan juga bicara dengan seseorang, dengan berbagi perasaan pada orang lain, Anda bisa mendapatkan umpan balik dan juga mengelola, meluruskan pikiran dan juga perasaan yang ada sembari Anda mencurahkan isi hati. Atau juga Anda bisa menuliskan jurnal, tuliskan apa yang Anda pikirkan, kemudian proses dan juga kenali perasaan-perasaan yang ada. Serta pikirkan tentang apa yang menjadi bahan pikiran Anda. Sebagai contoh, jika Anda berpikir, aku memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, rumah ini begitu berantakan dan akan ada tamu datang, Anda justru akan merasa tertekan. Nah, juga bawalah catatan yang memuat daftar emosi-emosi yang sering dirasakan. Jika Anda baru mengenali emosi-emosi yang ada baiknya Anda membawa catatan berisi daftar emosi yang berada untuk membantu mengenali apa yang sedang Anda rasakan.

Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Jambi.

orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan komunitas tentunya menjadikan kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah dan juga melakukan sesuatu yang positif tentunya. Baik pendengar di mana-mana Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat, di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Jadi tak aja sini di 88,5 MHz.

0: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.

0: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, dan tentunya di malam hari ini tema kita yaitu kereta cepat gitu ya. Ya, kereta apa aja yang cepat gitu ya. Kalau dulu memang ya pakai sepeda dan sebagainya. Namun sekarang sudah berubah. Setiap orang menggunakan kendaraan, baik itu mobil, motor, atau juga kereta api dan sebagainya. Ya, pendengar di mana pun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Apa yang Anda gunakan untuk supaya cepat sampai ke tujuan gitu ya. Kita terima terlebih dahulu. Halo, malam.
1: Halo, malam Bang Adi.
0: Malam juga dengan siapa di mana? Bang Simon ya?
1: Andi.
0: Oi, Bang Andi. Iya, iya. Suaranya tuh hampir

0: Kalau abang sendiri menggunakan mobil, bang ya?
1: Udah mobil, mobil. Tapi kalau pagi jalan aja, Bang Adi.
0: Apaan?
1: Dari rumah ke dekat itu sering saya jalan aja pagi-pagi jam 5:30 itu.
0: Iya, jalan kaki.
1: Jalan, sambil maraton.
0: Oh gitu. Iya iya iya.
1: Kalau siang baru panas, baru saya gunakan kendaraan.
0: Oke. Jadi kalau kendaraannya yang sering dipakai apa?
1: Saya Honda Jazz.
0: Motor.
1: Honda Jazz, Bang Edi.
0: Honda Jazz gitu ya. Oke. Kalau untuk kereta api sendiri, kalau untuk di Jambi belum ada gitu ya.
1: Ide, Bang Adi, kurang-kurang ini saya motor.
0: Apaan?
1: Iya.
0: Apa?
1: Bisa saya bisa naik motor.
0: Oh, kurang bisa naik motor gitu ya. Iya, iya, iya, iya. Oke. Kalau biasanya kalau pakai kendaraan seperti mobil itu kecepatannya berapa kalau dipakai, Bang?
1: Ah, kalau saya dalam kota 60-40.
0: Gitu ya. Yang penting cepat sampai aja gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya, iya. Oke. Oke deh, kalau gitu lagunya sudah Bang Ali siapkan juga. Ada lagu untuk Riri, ada juga Kepedihan untuk kita, ada juga Mungkinkah Terjadi, ada juga Astaga.
1: Tak Mungkinkah Terjadi.
0: Mungkinkah Terjadi, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Bang Adi.
0: Apaan?
1: Penyanyi siapa itu?
0: Uta Likumahua.
1: Oh, Uta Likumahua.
0: Iya.
1: Ya, oke. Salamnya.
0: Salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam buat Bang Adi. Salam sehat, salam bahagia. Lancar rezekinya, panjang umur, murah rezeki. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat menelika aku yang lagi sakit. Semoga tempat sembuh sayangnya. Baik-baik saja di sana. Bersama keluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Sinta, Ajeng, Vero, Kak Anita, Bunda Wati, Bunda Sinti, Cece Nadia dan Aliminya, Bang Rudi, Bang Ajum, Kadir CS, Putra Banten, Akbar, Bayung, Pujang Jembatan Emas, Bang Simon, Bang Yuli, Amarkan, Hamzah Yusuf, buat sampai jadi rangkul jadi satu.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Haji. Selamat malam.
0: Malam juga. Iya, kalau kita berbicara kereta api, gitu ya, dan tentunya untuk Jambi sendiri kereta api belum ada, gitu ya. Ya, ada filosofi kereta api, perumpamaan hidup yang menyamakan perjalanan manusia dengan perjalanan sebuah kereta di atas rel. Ya, di teleponnya kembali. Halo, malam. Halo. Halo, malam. Oke. Halo, malam. Halo.
2: Bang Adi.
0: Halo, malam.
2: Malam juga Bang Adi.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Bang Yoga, Bang Adi.
0: Bang Yoga, oke deh. Apa kabar malam hari ini Bang Yoga?
2: Alhamdulillah sehat, sehat selalu.
0: Gitu ya.
2: Bang Adi gimana?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga, gitu ya. Ya mudah-mudahan kita selalu semua.
2: Hujan sebentar Bang Adi.
0: Tadi di hujan di mana? Di Bungo.
2: Iya tempatku.
0: Oh iya.
2: Ada agak sejam lagi.
0: Woi, lumayan tuh lama juga gitu ya, hujannya gitu ya.
2: Jam 7 nih.
0: Iya, ini sudah berapa minggu ya? Seminggu ya enggak hujan ini nampaknya.
2: Ada dua hari tempo hari itu hujan dua hari.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Dan itu panas lagi tuh hujan. Nah, ini nih. Terus
0: habiskan bensin. Oke deh, Bang. Biasanya kalau pergi-pergi itu menggunakan apa nih, Bang? Kendaraannya.
2: Motor lah, Bang Adi.
0: Motor gitu ya.
2: Honda.
0: Honda. Oke. Setiap hari gitu ya. Ke kebun,
2: iya,
0: atau kemana.
2: Ke kebun, pakai, iya Bang Adi.
0: Pakai motor semuanya gitu ya.
2: Motor-motor repo yang absolut itu loh Bang
0: Adi. Iya. Oke deh.
2: Kuat.
0: Jadi kecepatannya berapa biasa kalau berkendaranya?
2: Jaraknya?
0: Bukan, kecepatannya. Biasanya pakai berapa?

0: ada,
1: santai aja lah mas.
0: Santai gitu, jarang mau cepat-cepat gitu ya, buru-buru gitu ya, jarang gitu ya.
1: Kalau mau cepat, kadang kalau mau cepat habis gas juga.
0: Gas full gitu ya.
1: Ada, kita kan lewat kebun kan lewat depan asrama, belakangnya asrama polisi, Polres. Oh, gitu.
0: Bungo. Iya iya iya iya.
1: Dan asrama perwira Polres Bungo.
0: Oke.
1: Okay. Pasti samping kuburan itu, tapi jalan ya Bang Adi.
0: Iya iya iya. Jadi harus cepat di situ gitu ya.
1: Iya. Kemarin tiba hari kemarin tuh ya, kan ada onda ponan hilang itu, udah dilapor sama Polres Bungo. Polres Bungo.
0: Iya iya.
1: Onda Pak RF gitu. Sedang kerja hilang.
0: Iya, udah dapat belum?
1: Belum Bang Adi, suaranya udah di Polres Bungo kan.
0: Oh, oh iya deh.
1: Kita nunggu untuk lapor ya kan.
0: Oke okay, kalau gitu.
1: Kalau rezeki itu alhamdulillah kembali. Kalau okay. Enggak ada
0: rezeki. Iya deh. Oke deh, lagunya sudah Bang Adi siapkan. Ada lagu untuk Riri, ada juga Kepedihan Untuk Kita, ada juga Astaga, ada juga Merepih Alam, ada Entah, ada Indahnya Cinta.
1: Oh gitu ya.
0: Ya.
1: Yang alam tadi apa judul Bang Adi?
0: Apaan? Merepih Alam.
1: Apa?
0: Merepih itu Alam. Oke, okay, krisi gitu ya. Oke okay deh, lagunya buat siapa aja nih?
1: Yang perdana ini Bang Cakra, Andi Cakrawinata ya Bang.
0: Iya, Bang Andi Cakrawinata.
1: Salam dengan Bang Andi Cakrawinata tadi Bang Andi. Terus buatnya Mbak Tero.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Anika. Terus buat di Bungo Bang JJ, Bang Kodir.
0: Iya. Yeah.
1: Kira. Bang Kori, Agus, Abah Doyo, Abah Gio, Bang Abdul, Bang Simon.
0: Iya.
1: Pak Zul, Kang Kadir CS, Bang Kadir CS, Bang Sule, Mbak Sri, Terbanten, Pak Ajeng, Mbak Pero, Pak Tinta.
0: Iya.
1: Yang Iko satu Bang Adi, Mbak Budatia. Okay. Semuanya aja lah Bang Adi.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bang Adi semoga selalu ya.
0: Oke, okay, siap, terima kasih.
1: Segala urusan Bang Adi tetap lancar selalu.
0: Oke, okay, siap.
1: Sampai tuntas ya.
0: Oke.
1: Okay. Makasih atas waktunya Bang Adi.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kembali Bang Adi terima di teleponnya. Halo. Iya, halo malam. Halo malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dah?
1: Kabar baik Bang Adi.
0: Alhamdulillah, kabar baik juga.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana kabar asapnya?
1: Agak-agak kurang Bang Adi, agak tapi kurang, hilangnya nampak.
0: Iya. Masih sesak
1: nampak. Aku nampak kan atau harinya Bang Adi.
0: Aha.
1: Sudah agak panas, terasa panasnya.
0: Sudah nampak mataharinya juga gitu ya.
1: Iya, udah nampak lah. Kalau jam 1, jam 12 itu kan udah nampak matahari itu Bang Adi. Tadi kan agak terang tadi. Tapi gak belakang pagi itu ada asapnya, anak kelasnya balik jadinya. Gak jadi belajar.
0: Gak jadi belajar gitu ya. Iya.
1: Ya baik nih sih. Waktu kan belajar rumahnya gak jadi belajar di sekolah nampak.
0: Oke deh dah, kalau pakai motor atau pakai kendaraan apa nih? Kalau ke kebun atau jalannya kemana gitu?
1: Aja sepeda lah, balik ke kebun sepeda, kalau jauh-jauh baru pakai motor.
0: Oh gitu, tapi bisa ya pakai sepeda atau motor gitu ya? Bawa sendiri ya?
1: Iya, bisa Bang Adi.
0: Bisa gitu ya?
1: Kalau ke kebun kan ya enak lah, nyantai kan lah itu. Aja sepeda lah, kalau jauh-jauh baru pakai motor.
0: Baru pakai motor gitu ya?
1: Iya Bang Adi.
0: Oke deh, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga nih. Lagunya ada lagu untuk Riri, ada juga Kepedihan Untuk Kita, ada juga Astaga, ada Entah, ada Indahnya Cinta.
1: Indahnya Cinta Bang Adi.
0: Indahnya Cinta, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Lagunya untuk Bang Adi, selamat malam atau siang.
0: Oke.
1: Apa ya? Mbak Vero, Mbak Isa, Bendawati, Mbak Anissa, semuanya Bang Adi ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, Bang Adi makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu pelepon lagi nih sebelum Bang Adi putar lagunya. Jadi silakan aja untuk gabung bersama di malam hari ini.

0: Oke, Bang Adi terima. Halo.
1: Halo.
0: Halo, malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Malam juga kakakku, cintaku, negeriku.
1: Thank you.
0: Oke, gimana kabar kakakku, cintaku, negeriku? Sehat, baik?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat, Mas Adi, sehat.
0: Alhamdulillah, baik, sehat juga.
1: Amin, yang penting kita sehat ya, Mas Adi.
0: Iya, betul sekali. Posisi di mana sekarang, Kak?
1: Posisi di hatimu.
0: Iya.
1: Di rumah.
0: Di rumah, gitu ya.
1: Iya.
0: Gak pindah rumahnya?
1: Belum digusur
0: gitu ya.
1: Iya. Nanti kalau digusur kasih tahu kok.
0: Siap. Oke deh, lagunya
1: tambah jadi ya, Mas Adi ya.
0: Wih, tambah jadi. Agak pedih sedikit mata juga gitu ya.
1: Iya, bau kali.
0: Iya.
1: Asapnya itu loh, tebel kali loh.
0: Iya.
1: Iya, mudah-mudahan cepatlah berakhir.
0: Oke, siap kalau gitu.
1: Siap semua orang. Mas Adi lah.
0: Apaan?
1: Lagunya?
0: Lagunya ada lagu untuk diri, kepedihan untuk kita, ada gak astaga, ada entah.
1: Astaga. Astaga.
0: Astaga aja, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Semua aja lah, Mas Adi.
0: Oke, siap.
1: Makasih, Mas
0: Adi. Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, berdengar di mana pun Anda berada, kita simak terlebih dulu lagunya dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang gak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya gak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap, siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Wah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu. Masih bersama Bang Andi, menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan Bang Andi masih nantikan di teleponnya di 0811 670 7885 0.

0: Bakal dinantikan di teleponnya. Halo, malam.
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Apa kabar, Bang Ujang?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Lagi ngapo malam kok?
1: Lagi, baru sudah nonton bola kaki.
0: Ah, nonton bola kaki?
1: Iya, sama Indonesia.
0: Ah, mana menang?
1: 0-0.
0: 0-0. Ayolah kalau macam itu.
1: Indonesia cuma 10 orang main.
0: Cepat lari ya.
1: Woi, bertahan Indonesia nampak. Alhamdulillah.
0: Yo. Dak ada ngadu penalti dak.
1: Dak ada penalti nampak eh.
0: Dak ada adanya ya. Yo.
1: Dak ada penalti. Kemarin kan ini Malaysia sama Singapura kan 0-0 Indonesia kan. Ah, dah tu Singapura dan Indonesia 2-0. Jadi dia tu menang Malaysia 1-0 kan.
0: Yo.
1: Kenapa main tak tahu lagi kan?
0: Nah, iyalah. Mudah-mudahan ya menang lah Indonesia. Ya tak?
1: Ya menang lah. Ya itu jalan-jalan menang lah Indonesia itu dukung.
0: Iyo. Kan? Sebabnya Indonesia itu pernah melawan apa ya? Bukan melawan. Dia pernah, tak pernah kalah. Dia tanding sepak bola sama apa tuh? Sama-sama yeah. Rusia apa? Tak pernah dia kalah Indonesia.
1: Iya.
0: Iya. Iya kan?
1: Ya, lagu apa sih itu malam gua?
0: Cerita tentang kereta cepat, ya dah ya.
1: Oh, naik sepeda.
0: Ada naik sepeda, orang nak cepat jalan, ya dah ya. Ada naik apa ni tu?
1: Ya.
0: Motor, ada naik mobil, ya. Ada naik kereta api.
1: Awak duluan sepeda tu terakhir tahun 2004 lah terakhir naik sepeda.
0: Yo ya. Dah lama dah naik sepeda.
1: Naik sepeda tu kan. Yo. Akhirnya sepeda tu tahun 2013 kemarin buat jual sepedanya ni mau
0: terpisah. Sepeda apa jenisnya? Sepeda ontel.
1: Sepeda ontel.
0: Sepeda ontel ya.
1: Yang Koning RT tu.
0: Oh, tu mahal kan tu. Ada sepeda ontel tu ada jantan, ada betino.
1: Yo, saya kan nanya jantannya jengki.
0: Jantannya jengki. Kalau jengki tu kan pakai stang di tengah tu.
1: Yang betino.
0: Ha, kalau yang betino tu dia ada melengkung ya tak ke bawah.
1: Yang melengkung tuan. Paling ART tu kan.
0: Yo.
1: Mana nak kau dia nak emake beda kan pada buruk tu kan ditanya baro tu ai sayang tu.
0: Yo.
1: Warisan tu kan. Lama-lama karat itu ai aku bagilah nak beli bang tu.
0: Iyalah, kalau nak beli kasihlah ya kan.
1: Yo, lepas pun beda kau. Bayar bayar 200 ribu, bang. Ayah timang tu, bang. Ayah timang apa dapat duit? Timang dia ada dapat 50 ribu.
0: Ayolah, kalau dia timbang, kalau ditaruh dapat antik, ya jadi mahal. Dia. Kalau dia kiloin, ya bukan.
1: Iya.
0: Sekilo 3,500.
1: Kalau seandainya 200 ribu, bagi lah tu, kan. Dapat lembah sesak, kan.
0: Iya.
1: Ukur sesak, dia dapat.
0: Tak dapat. Kalau kiloan, mana lah dia. Iyo. Sepeda antik tu eloknya tu dikasih kolektor.
1: Iyo. Ini pengen ambil sepeda. Ambil sepeda mahal lagi ni. Dah dijual sepeda tu.
0: Iyo, mahal benarnya lah.
1: Pengen nak pilih sepeda olahraga berbagi tu kan.
0: Iyo.
1: Kalau sepeda jas tu tak masih. Sambung dengan motor lah.
0: Iyo.
1: Kalau sepeda ontel lah tu. Aduh, muta kan enak.
0: Nah, iyalah kok. Lagu ada lagu untuk Riri, ada juga kepedihan untuk kita, ada entah, ada bukan cinta atas nama cinta.
1: Apa lagi bang?
0: Ada lagu untuk Riri, ada kepedihan untuk kita, ada entah, ada bukan cinta, ada atas nama cinta atau perpisahan ini.
1: Ayo nomor 2 tadi deh.
0: Apa kepedihan untuk kita?
1: Kepedihan dari deh.
0: Ah iyalah, lagunya buat siapa be?
1: Lagunya untuk mendengar Pro 1 semua Pro 1 RRI. Ya, banyak masuk lah.
0: Ah, banyak lah.
1: Ya, awak lagi dengar nelpon ni kan.
0: Ya.
1: Ini awak nelpon dengan Putera Bantan ni kan.
0: Ah.
1: Ya. Nah, salam untuk Putera Bantan. Selamat malam dia.
0: Ya.
1: Sama Abdullah ya. Sama Banyuki. Yang di Pemang sana lupa buat saya nama tu kan. atau yang di Jawa itu juga sampai terkabar satu kan.
0: Iya.
1: Balik-balik teman di iya sama apa di Trisno sama Mbak Piro minta Mbak apa Mbak Ajeng sama monitor WNI buat satunya ya.
0: Iya.
1: Nah, ini dengar lagu apa ini kok Abang Ijal ya. Nah, Nekli itu juga sama Nekli ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana-mana berada kembali masih bakal dinantikan di teleponnya. Halo. Halo, malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah sehat Bang Adi. Gimana Bang Adi di sana?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga.
2: Alhamdulillah yang penting sehat dulu Bang Adi ya.
0: Yo, cuman asap sana.
2: Banyak. Asap agak menipis Bang Adi sudah.
0: Enggak menipis ya. Yo. Siapa?
2: Mudah-mudahan itu hujan dua kali lagi mungkin habis ya.
0: Yo, siapa?
2: Walaupun belum merata hujan, yang penting di waktu kebakaran tadi hujan, alhamdulillah lah mungkin kan.
0: Yo lah.
2: Emang belum rata sih Bang Adi.
0: Ah, belum rata, yo, belum galau-galau ya.
2: Ya aku cuma kembali gerimis baik kecil-kecil cuma itu kan.
0: Gak ada hujan.
2: Cuman alhamdulillah di sini kan tempat aku udah kata kahut lah, jadi alhamdulillah lah.
0: Iya. Gitu ya.
2: Alhamdulillah lah.
0: Iya. Nah iyalah, lagunya ya, itu ada lagu untuk Riri, ada entah, ada bukan cinta, atas nama cinta, ada perpisahan ini.
2: Nah, atas nama cinta, Bebe.
0: Atas nama cinta, iyalah.
2: Iya.
0: Lagunya buat siapa, Be?
2: Lagunya untuk Bang Bujang tadi.
0: Ah, iya.
2: Bang Ijal, Bang Buhori, Bang Diji, Bang Adil, Bang Abdullah ya. Untuk Bang Juri juga, ada di sana tuh, Sinta, Naila, Ajeng, Pero juga ya. Mama Isa, Yasmin, Mama Tia. Untuk semua aja di pendengar plus satu Bang Adi.
0: Galau-galau nyala yo.
2: Tanpa terkecuali yo.
0: Siap.
2: Untuk Bang Adi nyawa hati terbalik Bang Adi ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, nah, Bang Adi terima kembali. Halo malam.
3: Halo malam.
0: Malam juga dengan siapa di mana kok?
3: Dengan siapa saja.
0: Nah, tu, awak takut kalau macam tu.
3: Iya, dengan siapa baik.
0: Iya, ya.
3: Iyalah.
0: Dengan Aisyah baiklah. Ayolah.
3: Dengan Aisyah baiklah.
0: Iya.
3: Berapa ngadi lah.
0: Iya.
3: Mana yang elok kata Bang Adi lah.
0: Nah, lah tidur Aisyah eh.
3: Belum.
0: Cepatlah tidur, besok nak sekolah lagi.
3: Yo,
0: masuk. Masuklah sekolah dak.
3: Masuk.
0: Ya deh, dak ada kabut asap lagi dak.
3: Lah berlalu.
0: Lah berlalu deh. Yo, tapi masuk kalau lah buat ni.
3: Iyalah.
0: Yo. Ayolah kalau macam tu. Ah, lagunya lah Bang Adi siapkan ke kau. Kabar eh?
3: Iya.
0: Kabar baik, sehat.
3: Syukurlah, yang penting sehat.
0: Iyo,
3: kan?
0: Makan masih enak lah. Aduh, nak tiga piring sehari tu. Piring makan kok.
3: Enak lah
0: itu.
3: Kebelan iblis memakan piring
0: lagi. Satu piring-piringnya makan.
3: Iyo, terahambang lah.
0: Iyo.
3: Apa lagunya, Bang?
0: Lagunya lagu untuk Riri. Nah, untuk lagu untuk Aisyah boleh go. Udah ya. Aduh entah.
3: Ya, kalau nak di forman, iya. Nak sudah milih lah.
0: Ya, awak macam mana lah. Awak ngikut macam kau. Bukan cinta. Jadi, ya. Ada juga perpisahan ini. Ada mikrofon. Ada persembahan. Dari mana kau? Dari surga.
3: Yang pertama tadi, Be.
0: Yang pertama lah lagu untuk Riri. Ayalah. Lagunya buat siapa, Be?
3: Yang pertama buat Bang Adi, selamat ketiga sehat selalu.
0: Amin, yo.
3: Buat Bang Gigi, buat Bang Kodir, buat Bang Bohori. Buat Bang Al, buat Bang Ramlan, buat Bang Simon. Buat Bang Kadir CS, buat Bang Jul, buat Bang Abdul.
0: Terus.
3: Buat Bang Ijal, buat Kang Sule, buat Putra Kebume, Putra Banten, buat Bang Amba, buat Bang Ambar, Bang Akbar, oh. Terus buat Mbak Ajeng, Mbak Tero, buat Sinta, buat Tina, buat Mbak Ika, buat Mbak Anita,
0: yo.
3: Buat Bang siapa lagi?
0: Sagalo-galoe.
3: Buat Bang Sagalo-galoe.
0: Yo.
3: Iya, buat Bang Segalo-galoe lah. Dapat salam dari Bu Aisyah
0: Segalo-galoe. Siap.
3: Iya, buat Bang Adi selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih Bang Adi nantikan, silakan aja untuk gabung kembali di 08116707885. Udah ada 3 lagu yang akan Bang Adi suguhkan di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Satu penelpon lagi sebelum Bang Adi putar-putar lagunya. Ya, buat Bang Cici, apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan sehat juga Mas Pur gitu ya. Bang Jeje, Bang Kadir CS gitu ya, apa kabarnya juga Bang Arman, Ramlan di Tunas Mudo, Bang Rudi di Sengeti, Gundawati, Ajeng juga gitu ya. Buatnya Anita juga apa kabarnya malam hari, mudah-mudahan sehat semuanya. Baik, pendengar di mana-mana berada, kita simak lagunya dan tetap aja di sini.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuma asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
2: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.
3: Anda masih bersama Ruang Rindu.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, kembali masih Bang Andi nantikan di teleponnya di 08116707885 malam hari ini. Ya, filosofi kereta api adalah perumpamaan hidup yang menyamakan perjalanan manusia dengan perjalanan sebuah kereta di atas rel. Ya, ada poin penting dari filosofi kereta. Terus melaju, hidup seperti filosofi kehidupan yang terus bergerak maju melewati berbagai rintangan dan juga stasiun, bukan berhenti di tempat. Dan juga memiliki konsisten pada jalur. Kereta selalu berjalan di atas relnya sendiri tanpa keluar jalur. Ini mengajarkan kita untuk fokus dan taat pada prinsip hidup. Ya, tinggalkan yang tidak mau ikut. Kereta tetap berangkat sesuai jadwal meski ada yang terlambat atau tidak serius. Mengajarkan kita untuk tidak menunggu orang yang tidak ingin berjuang bersama. Ya, orang datang dan pergi. Stasiun adalah tempat orang datang dan pergi. Seperti hubungan dalam hidup yang singgah sementara waktu.

0: Ya, pendengar, kereta api dikenal sebagai satu di antara moda transportasi. Kereta api punya banyak penggemar dan tak peduli tua muda. Laki-laki perempuan banyak yang menyukai kepergian menggunakan kereta api. Ya, mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI versi daring. Kereta api adalah kereta yang terdiri atas rangkaian gerbong kereta yang ditarik oleh lokomotif. Dijalankan dengan tenaga uap atau listrik. Berjalan di atas rel. Ya, Bang Adi masih nantikan di teleponnya di 0811-670-7850. Halo, malam.
1: Assalamualaikum, Bang Adi.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, gitu ya.
1: Sehat-sehat malam ini.
0: Panas ya?
1: Iya, panas.
0: Iya.
1: Kipas-kipas masih panas.
0: Kipeh-kipeh gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Mar, kalau biasanya pakai...
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Iya.
0: Biasanya kalau kamu pakai apa, Mar? Motor apa?
1: Motor.
0: Motor gitu ya, biar cepat sampai gitu ya.
1: Iya. Tapi kalau lebih bagusnya bagus pakai sepeda biar sehat.
0: Iya, biar sehat juga gitu ya.
1: Iya, biar otak kita kan bisa gerak semua.
0: Kalau
1: dekat kan.
0: Betul.
1: Tapi biasanya biar enggak apa? Biar enggak terlalu otak kita enggak terlalu semuanya biar enggak keras semuanya lah gitu.
0: Oke, siap.
1: Kalau ada sepeda kan sepeda, sepedanya enggak ada. Oh. Cuma ada motor ya, motor aja.
0: Kapan kamu bisa naik motor?
1: Naik motor waktu masih sekolah, Bang Adi.
0: Masih sekolah gitu ya, kelas berapa?
1: Iya, sekolah SMA.
0: SMA dulu gitu ya.
1: Iya. Tapi waktu dulu pas waktu itu jatuh juga.
0: Iya, sering jatuh juga gitu ya. Iya, belajar itu butuh jatuh juga gitu.
1: Iya, jatuh nah, bangun dalam kehidupan. Motornya itu Honda 70.
0: Oh, gitu.
1: Iya, dia kan motor itu kan enggak terlalu deras. Itulah baru sampai sekarang motornya. Okay. Motornya enggak ada lagi, tukar lagi.
0: Oke deh, kalau gitu lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada Bukan Cinta, ada juga Perpisahan Ini, ada Mikrofon, ada Persembahan Dari Surga, ada Mulai, ada Perasaan Hati.
1: Yang nomor dua dia apa?
0: Ada ini, Perpisahan Ini.
1: Perpisahan?
0: Iya.
1: Yang berapa ya? Yang terakhir tadi apa, Bang Adi?
0: Yang terakhir ada Perasaan Hati.
1: Ah, itu aja lah ya. Siapa okay. Menyanyi, Bang Adi?
0: Perasaan Hati ada Astia. Asti.
1: Salam-salam ya.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya buat Bang Adi, macam gak salah. Banyak baru di malam Limika Uningga, waktu Pak Menengga, banyak Anita, Pina, Ibu Yani, Ibu Laimia, Tiu Nayati juga, Pak Kamuho di Bang Gigi juga, banyak Capetel Jiko juga, banyak Bang Juli, Putra Banten, banyak Ibu Aisa juga, buahnya siapa nenek Yasmin,
0: iya.
1: Buahnya Ida Nela Ajeng juga, buat semuanya aja lah Bang Adi.
0: Oke, siap
1: ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Ya, ada berbagai macam kereta api di dunia, seperti kereta api uap, kereta api diesel, kereta api rel listrik, kereta monorel. Ada juga kereta rel listrik gitu ya. Sehingga tentunya kereta-kereta itu pernah dipakai semuanya. Ya, bagi para penggemarnya, meski kereta api bisa memberikan sensasi berbeda, apalagi jika rute yang ditempuh baru kali pertama dilewati. Pendengar, jadilah seperti kereta, pergi dalam hujan, pergi di bawah sinar matahari, pergi dalam badai, pergi dalam terowongan-terowongan gelap. Jadilah seperti kereta, berkonsentrasi pada jalanmu, dan pergi tanpa ragu-ragu. Kereta selalu tiba di stasiunmu. Pertanyaannya adalah, yang mana yang harus diambil? Satu-satunya cara untuk memastikan naik kereta adalah dengan melewati kereta sebelumnya. Jika kereta Anda berada di jalur yang berbeda, di jalur yang salah, atau berada di jalur yang salah, setiap stasiun yang Anda datangi adalah stasiun yang salah. Dan ketika kereta melewati terowongan dan hari menjadi gelap, Anda tidak membuang tiketnya dan melompat. Anda duduk diam dan percaya pada teknisi. Ya, jika Anda naik kereta yang salah, tidak ada gunanya berlari di sepanjang koridor ke arah lain. Kereta mungkin jatuh cinta pada stasiun, tapi harus pergi dan pergi. Jangan seperti kereta, tetaplah di stasiun tempat kamu jatuh cinta. Jangan pergi kemana-mana.

0: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

0: Sa. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, nanti masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Ya, hidup itu seperti stasiun kereta. Orang-orang datang dan pergi setiap saat. Tetapi orang-orang yang menunggu kereta bersamamu adalah orang-orang yang layak untuk dipertahankan. Hidup kita adalah perjalanan yang konstan. Dari lahir sampai mati, pemandangan berubah. Orang-orang berubah. Kebutuhan kita berubah. Tetapi kereta terus bergerak. Hidup adalah kereta, bukan stasiun. Dan kereta itu indah. Berpergian dengan kereta api berarti melihat alam dan manusia, kota dan semuanya, dan sungai pada kenyataannya untuk melihat kehidupan. Ya, hidup adalah kereta yang tidak berhenti di stasiun manapun. Anda bisa melompat keluar atau berdiri di atas peron dan menyaksikannya lewat. Ya, sebuah cerita seperti kereta yang bergerak. Dimanapun Anda naik, Anda pasti akan mencapai tujuan Anda, cepat atau lambat. Baik, dengan dimanapun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz. Kebersamaan kita di kesempatan hari ini, sedari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Dan tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Dan buat Anda yang beranjak pembaringan, pastikan segala sesuatu dalam keadaan aman dan terkendali. Seperti api kompor, listrik, air, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan semuanya pada aman dan terkendali. Dan mimpi indah selalu menyertaimu. Esok hari terbangun dengan semangat baru, menjalani aktivitas dan rutinitas seperti biasanya. Ya, mudah-mudahan itu semua akan menjadi yang terbaik. Baik, pendengar, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana. Jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

0: وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan bagaimana kabar Anda hari ini? Kita berdoa dan berharap diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjalani hari ini dengan baik ya, dengan rasa syukur yang luar biasa. Dan alhamdulillahirabbil alamin, pendengar di kebersamaan kita, saya sudah tersambung dengan narasumber kita juga yang akan menemani kita di Mutiara Pagi, dan nanti Anda boleh bergabung di line telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-8744.

0803. Langsung saja Nana sapa untuk narasumber kita pagi ini ada Pak Ustadz Badrul Munir SHI MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum.

0: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan saya sudah tersambung dengan narasumber kita di Mutiara Pagi, ada Pak Ustadz Darmanto Sagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengar suara Nana, Pak Ustadz? Pak Ustadz. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Ustadz dengar suara Nana, Pak Ustadz?
1: Dengar.
0: Oke. Baik, Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait hakikat sholat ya, Pak Ustadz ya.
1: Iya,
0: baik. Pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari narasumber kita untuk topik bahasan kita, hakikat sholat. Silakan, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yasurli amri wa ahluluk datam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI Pos 1 Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu kita semua yang mendengarkan pagi hari ini, sebagai hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang pandai bersyukur, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah dengan ridhonya Allah masih bangun dengan kita pada pagi ini. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa kembali aktivitas insyaallah. Apa yang kita lakukan dapatkan ridho Allah dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, juga untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita kembali aktivitas dengan melaksanakan tadi sholat subuh yang kita awal dengan sholat sunat 2 rakaat, dan itu merupakan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan bahas tentang hakikat dan hikmah sholat 5 waktu, di mana pelaksanaan sholat ini merupakan kewajiban kita yang sudah kita lakukan setiap hari, dan memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Maka pada hakikatnya sholat adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap hamba Allah, dan bukan sama sekali sebagai beban yang memberatkannya. Bahkan sholat hakikatnya adalah sebuah aktivitas yang sangat menyenangkan bagi seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perumpamaan tentang sholat yang sangat indah, yang menunjukkan bahwa ia adalah sebuah kebutuhan dan kegembiraan hati orang-orang yang beriman, karena dengannya Allah menghapuskan dosa hamba-hambanya. Ara'aitum law anna nahara bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawm khamsan ma taqulu dhalika yubqi min darah qalu la yubqi min darunihi shay'an qala fa dhalika mislu salawati al khamsah yamhullahu bihal khotaya. Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, menurut Anda apakah itu akan menyisakan kotoran? Para sahabat menjawab, tidak, pasti tidak menyisakan sedikit pun kotoran. Lalu beliau bersabda, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu dengan Allah menghapus dosa-dosa setiap hamba yang melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka pantaslah jika sholat dilakukan dengan baik dan benar, akan dapat menyembuhkan pelakuannya di perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kenapa? Begitu kotor, bersihkan. Kotor, bersihkan. Kotor, bersihkan. Kotor di waktu asar nanti, dibersihkan di waktu maghrib. Begitu masuk isya, membersihkan antara maghrib dan isya. Begitu masuk subuh, membersihkan antara isya dengan subuh. Begitu masuk zuhur, membersihkan antara subuh dengan zuhur, dan seterusnya. Sehingga tidak ada peluang untuk kotoran menempel. Kenapa? 5 kali kita dibasuh dengan air, yakni dalam sholat 5 waktu. Selain dapat mencegah keji dan mungkar, sholat juga akan menghasilkan ketakwaan kepada Allah dan sekaligus mendorong pelakuan untuk senantiasa ingat kepada Allah dari waktu ke waktu. Wa aqimus sholat zikri, sholat itu juga untuk mengingatku kata Allah. Barang siapa yang mampu memahami dan menghayati dengan baik lautan mutiara hakikat ibadah sholat, maka sholat akan menjadi amalan yang sangat indah dan menyenangkan. Dan ini terjadi pada Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Ya'udhu qurrata aini fi sholat, jadikan sesuatu yang paling menyenangkan hatiku pada saat mengerjakan sholat. Jadi kalau memang tahu persis sholat itu, akhirnya akan menjadi sebuah kesenangan. Karena Ibnu Qayyim bilang hakikat sholat adalah apa? Tidak dapat dilakukan bahwa sholat merupakan perkara yang sangat menggembirakan hati bagi orang-orang mencintainya dan merupakan kenikmatan ruh bagi orang-orang yang mengesakan Allah. Dan puncak keadaan orang-orang yang jujur dan parameter keadaan orang-orang yang meniti jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menurut Ibnu Qayyim, sholat juga merupakan rahmat Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. Allah memberi petunjuk kepada mereka untuk dapat melaksanakan dan perkenalkan sebagai rahmat bagi mereka dan kehormatan bagi mereka, supaya ya, dengan sholat mereka memperoleh kemuliaan darinya dan keberuntungan, karena dengannya Allah tidak membutuhkan mereka dalam pelaksanaan sholat. Namun justru hakikat sholat tersebut merupakan anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Apa? Dengan sholat hati seorang hamba dan seluruh anggota tubuh beribadah. Allah menjadikan bagian anugerah untuk hati lebih sempurnanya dan merasa gembira, juga merasakan kelezatan lalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu kita perlu mengupdate panggilan Allah. Karena setiap antara lima waktu itu pasti kita ada kelalaian. Ada dua sholat pada diri seorang hamba, bisa saja terjadi kelalaian, gersangan, kekerasan, dan keberpalingan hati, tergelinciran serta kesalahan-kesalahan hingga kali menjauhkan dari rohnya. Dan kita senantiasa dipanggil Allah lima kali, supaya apa? Kita tidak gersang hati, kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita lihat apa arti sholat sungguhnya bagi seorang mukmin. Pertama, sholat adalah rukun Islam. Yang kedua, bunyi al-Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis sholat wa ita'iz zakat wal hajja wa sawmi Ramadan. Islam dibangun lima perkara: landasan persaksian tidak ada tuhan selain Allah Muhammad Rasulullah, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, puasa Ramadan. Jadi sudah menjadi rukun. Kalau rukun tidak bisa ditinggal, begitu pentingnya sholat ini dalam Islam. Kemudian sholat adalah sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Rabbnya. Inilah media. Ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad langsung ketemu dengan Allah. Nah, sementara kita bagaimana dialog dengan Allah? Dengan cara melaksanakan ibadah sholat. Inna ahadukum iza sholat yunaji robbah. Sesungguhnya apabila salah seorang di antara menaikkan sholat, maka dia sedang memunajat, berbisik pada Rabbnya. Jadi pada saat itu semua dia sedang berkomunikasi. Kadang-kadang kita melaksanakan sholatnya tidak begitu penting, seakan-akan tidak serius. Lihat dalam diskusi, Allah berfirman, qasamtu sholata bainini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Fa iza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamadini 'abdi ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala asna 'alayya 'abdi wa iza qala maliki yaumiddin qala majadani 'abdi fa iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wali abdi ma sa'ala fa iza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hazal li 'abdi wali abdi ma sa'ala. Apa kata Allah? Aku telah membagi salat dengan surah Al-Fatihah antara aku dan hamba-Ku menjadi dua macam. dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apabila hamba membaca, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku telah memujiku. Ketika hambanya mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku telah memujiku, kata Allah. Kemudian ketika membaca Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Inilah bagian bagi diriku dan hambaku, dan bagian hambaku adalah apa yang tentang. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami pertolongan. Kemudian, ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau berikan nikmat bagi yang mengikutinya, bukan jalan engkau yang murkai dan bukan jalan yang sesat. Apa kata Allah? Ini bagi hambaku, dan bagi hambaku apa yang dimintanya. Nah itu, jadi ketika membaca surat Al-Fatihah pada saat kita sedang berdialog dan Allah saat itu menjawab. Nah, kalau ini kita lakukan, kita seakan-akan merasakan di hadapan kita ada Allah. Kita akan sungguh-sungguh dan merasakan nikmat itu. Kemudian yang kedua, sholat merupakan taman beribadah, berbagi. Dalam taman itu terdapat tanaman-tanaman yang berpasan. Artinya apa? Zikir yang indah, ingat Allah. Kemudian dalam sholat ada takbir sebagai pembuka, membesarkan Allah. Kemudian ada al-qiyam, berdiri, yang pada saat itu seorang sedang sholat membaca kalamullah, baca Al-Quran. Kemudian ada ruku, seorang yang sedang sholat mengagungkan Rabb-nya. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, dengan menundukkan kepala dan tidak berdiri, menunjukkan Allah melalui. Kemudian itidal, umum ini penuh orang-orang yang sedang sholat dengan pujian al-sami Allahu liman hamidah. Dan sujud, meletakkan kepala rendah. Nah, orang yang bertasbih, berzikir yang maha tinggi, juga sembari berdoa kepadanya. Kemudian duduk, momen dipergunakan untuk berdoa dan membaca tasyahud, ya Allah. Kemudian salam menjadi penutup rangkaian kegiatan dalam ibadah sholat. Ini sudah Allah atur dalam bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikan dengan gerakan badan yang menunjukkan semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin rendah dan semakin tingginya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menunjukkan status manusia bahwa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kemudian kedudukannya apalagi sholat. Sholat bisa membantu orang melaksanakannya dalam meraih perkara-perkara penting dan bisa mencegahnya dari perbuatan yang keji dan mungkar. Wasta'inu bisabri. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu berat, sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini kalau orang itu khusyuk, dia tidak akan merasa berat. Nah, kemudian bacalah apa-apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab, tegakkanlah sholat. Sungguhnya sholat itu bisa melarang perbuatan-perbuatan mungkar. Nah, ini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengantar kita pada hari ini. Kemudian juga sholat itu merupakan sumber kebahagiaan. Dan sholat juga penyebab dihapusnya dosa. Kenapa? Bagaimana menurut kalian apabila ada sungai tadi itu? 5 kali kita mandi, 5 kali kita bersihkan, dengan sholatnya sama dengan kita bersihkan itu setiap harinya.
0: Baik, terima kasih.
1: Kemudian sholat.
0: Iya. Baik. Dan mendengar komosimi di mana saja Anda berada, sudah kita dengarkan paparan yang menarik sekali untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini terkait hakikat sholat ya. Dan untuk Anda yang saat ini baru saja mengepaskan frekuensi Anda di sini, terima kasih untuk semuanya. Dan untuk Anda yang mau bergabung, boleh di nomor WhatsApp kami 0813-8744-0803. Lalu Pak Ustadz, bagaimana cara kita meningkatkan kekhusyukan kita dalam sholat nih Pak Ustadz?
1: Baik, para pendengar sekalian dirahmati Allah. Ketika kita melaksanakan perintah Allah ini, bagaimana cara kita khusyuk? Pertama, kita sadari bahwa hari itu kita akan berkomunikasi kepada Allah. Jadi fokus
2: bahwa kita akan bermukim pada Allah. Yang kedua, pahami apa yang dibaca. Antara bacaan kemudian dengan tulisan, antara bacaan dengan gerakan, kita putuskan hubungan dengan dunia luar. Paling tidak di saat kita bertakbir Allahu Akbar pertama, kita fokus kepada Allah. Nah, sadari bahwa hari itu kita sedang berkomunikasi kepada Allah SWT. Bagaimana mungkin kita bisa husu kalau kita tidak paham maksud dan tujuannya? Di antaranya itu, Mbak Nana.
0: Baik.
2: Kemudian itu.
0: Oke. Terus saja Pak Ustaz, nggak apa-apa.
2: Jadi itu kalau kita ngukur yang namanya husu itu memang luar biasa. Nah, di zaman Rasulullah itu ada. Tercantap anak panah. Anak panah itu mau dicopot dari badannya, dia bilang apa? Jangan nanti, nanti nyebutnya ketika saya sedang sholat. Begitu dia dengan sholat, masyarakat kedua, anak panah itu dicabut dari tubuhnya dan dia tidak merasakan apa-apa. Nah, begitulah ukuran khusyuk itu. Tapi khusyuk itu bukan berarti kita tidak ingat apa-apa, tetap kita ingat. Artinya seperti kita naik kendaraan, naik motor. Nah, ketika nanti kendaraan kita masuk parit, keluar, masuk lagi. Nah, kira-kira belok ke kanan, ke tengah lagi. Nah, seperti itu. Kadang-kadang Mbak Nana lagi sholat, begitu takbir, Allahu Akbar, justru semuanya pada ingat semua. Iya, yang betul. Rencana mau.
0: Betul-betul, Pak Ustadz.
2: Iya. Nah, itu artinya apa? Hati kita masih separuh untuk menghadap Allah tadi itu. Kalau kita pahami saja soal Al-Fatihah tadi itu, Mbak Nana. Wah, luar biasa. Segala puji bagi Allah. Iya kan, butuh wa iya kan, senang. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, belum lagi ketika duduk antara dua sujud. Nah, apa duduk antara dua sujud? Robbil fili, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Apa maksud di situ? Robbil fili, ya Allah ampuni dosaku, warhamni sayangi aku, wajiburni cukupi kehidupanku, wajiburni warfa'ni angkat derajatku, warfa'ni warzukni berikan rezeki kepadaku, wahdini berikan hidayah kepadaku, wa'afini berikan kesehatan kepadaku, wa'fu'ani maafkan kesalahanku. Maksud itu, insya Allah kita akan khusyuk. Nah, karena itu di antaranya berusaha kita untuk memahami paling tidak di awal. Wasadari kita akan berkomunikasi kepada Allah, walaupun kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Nah, itulah di antara supaya kita bisa khusyuk. Nah, tentu kurangi cinta kita kepada dunia, bahwa dunia ini adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sadari bahwa salat juga nanti amal akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini.
0: Oke, baik. Dan ini ada pertanyaan di pesan singkat kita nih Pak Ustaz, katanya, mengapa sebagian orang Pak Ustaz rajin salat tetapi masih melakukan maksiat, Pak Ustaz? Silakan.
2: Iya. Nah, ketika orang sudah salat tapi maksiat jalan. Pulang sholat, sendal orang jembat juga. Iya, lembaga pemasyarakatan saudara-saudara kita itu kan, itu kan bukan orang biasa-biasa juga. Banyak juga Pak Haji di situ tuh, yang sudah berangkat haji, sudah berangkat umroh kan. Nah, ini artinya apa? Bukan sholatnya yang salah, tapi cara sholatnya. Terus, apakah sholat itu implementasikan dalam kehidupan sehari-hari apa tidak? Dia tidak menyatu dalam sholat. Dia tidak menyatu dalam sholat. Sholat hanya sebagai penggugur. Sholat hanya sebagai batas kewajiban. Dan ketika dalam sholat Rabbil Fili, ya Allah ampuni dosaku. Ketika dia minta ampun, ketika dia minta ampun dalam sholat, kalau dia paham itu, setelah sholat pasti tidak akan dikerjakannya. Nah, ketika dia minta maaf, wa'afu'ani maafkan ku ya Allah. Ketika dia sudah minta maaf, pasti dia tidak akan mengulang lagi kesalahan itu pada Allah. Nah, jadi jauh pandang dari api, ini sholatnya belum sempurna, sholatnya belum kembali. Karena sholat tadi ini sholat tatan ha'anil fahsya wal munkar. Itu lihat, lima waktu, jaga kita. Kita mau maksiat nanti ketemu asar tidak jadi, kita mau maksiat ketemu zuhur tidak jadi, kita mau maksiat ketemu maghrib tidak jadi, kita mau maksiat ketemu subuh tidak jadi. Kenapa? Karena terjaga oleh Allah SWT. Nah, ini bukan salah sholatnya, tapi bagaimana cara melaksanakan ibadah sholatnya sehingga dan itu terpisah nanti. Amal sholat akan dipertanggungjawabkan, dosa tadi juga akan dipertanggungjawabkan. Masih ada baiknya lah. Orang sudah berdosa dia melakukan ibadah sholat, dia sudah lama maksiat tidak sholat lagi. Kita doakan saja, lama-lama sholatnya benar. Kalau sholatnya benar, insya Allah maksiatnya juga akan lantungan akan bergeser dan mudah-mudahan hilang. Nah, itu.
0: Oke, baik. Dan silakan pendengar masih di nomor WhatsApp kami 0813-8744-0803 ya, untuk Anda ingin berkirim pesan singkat untuk kebersamaan kita di topik bahasan kita hakikat sholat masih bersama narasumber kita ada Pak Ustadz Darmanto Esagi. Kemudian ada pesan singkat kembali nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah. Hamba Allah ingin bertanya, katanya Pak Ustadz, saya sudah menikah hampir 5 tahun Pak Ustadz. Sebelum menikah ibadah saya ini gacor banget. Waduh. Tapi setelah menikah, katanya ditambah juga suami yang sulit sekali diajak untuk beribadah ini Pak Ustadz, saya merasa bahwa saya jauh dari Allah Pak Ustadz. Kemudian juga ibadah sholat saya semakin menurun. Bagaimana Pak Ustadz untuk menumbuhkan kembali rasa cinta saya kepada Allah dan juga meningkatkan ibadah saya? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah. Jadi ketika kita mengatakan selama kita berumah tangga justru jauh dari Allah, sholatnya semakin jauh dari Allah. Itu sudah tanda-tanda positif. Artinya apa? Kita menyadari, kita merasakan akhir-akhir ini semakin jauh dari Allah. Jadi tanda-tanda iman itu sedang naik. Ya antaranya Mbak Nana, kok aku jarang sholat ya? Kok aku sedekahnya sedikit ya? Kok aku kawan-kawan tuh rajin semuanya, kok aku enggak ya? Dulu aku rajin sholat tahajud, dulu aku sering sholat duha. Artinya apa? Saat itu sedang menyadari bahwa kekurangan, dia merasa kurang beribadah kepada Allah. Ini apa? Iman sedang baik dalam percik itu. Tapi sebaliknya, kalau dia mengatakan, ah dulu kan sudah pernah sholat, kemarin juga sudah sedekah, aku sudah pergi haji kok, sholat itu sudah banyak, aku sudah sedih pulih harap. Itu artinya imannya sedang turun tuh. Nah, itu sudah merasa lebih. Artinya kalau orang sudah merasa lebih, tidak ingin nambah. Tapi kalau dia merasa kurang, nah, dia ingin nambah. Nah, itu berarti sebuah keberuntungan bahwa dia merasakan bahwa iman sedang baik. Tinggal lagi dibantu motivasi itu, bahwa apa yang sudah disampaikannya itu, dia langsung aplikasikan. Gitu. Perbanyak dekat dengan orang soleh, perbanyak dengan membaca dan mendengar tausiah. Rasakanlah kedekatan kita kepada Allah itu. Memang sholat tidak membuat orang kaya, tapi sholat membuat orang tenang, membuat apa yang kita cari menjadi barokah. Walaupun apa yang kita dapatkan hari itu ya sesuai dengan apa yang kita makan, tapi barokahnya berbeda. Keberkahan di hadapan Allah, ketenangan, iya, yang kita rasakan seperti itu. Jadi jangankan orang lain, kita juga seperti itu kan kadang-kadang. Hati kita enggak pula tersentuh lihat orang yang susah. Katakan itu banyak sudah memiliki ini, memiliki itu. Nah, itu kalau sudah seperti itu berarti ini juga kurang. Rasulullah saja kalau kita pikir sudah dijamin Allah masuk dalam surga, kok dia masih sholat, bahkan sholat sampai kakinya bengkak, jadi berlama-lama dia sholat. Sampai ada ya Rasulullah, kenapa masih sholat? Padahal engkau sudah dijamin masuk dalam surga. Apa kata Allah? Apakah tidak boleh aku ini sebagai bentuk bersyukur kepada Allah? Nah, jadi walaupun sudah dijamin Rasulullah saja, itu sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah kasih. Nah, bukan ziban, nikmat yang mana lagi yang kita ingkari, kalau kita bersyukur pada Allah, semakin dekat kita harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu.
0: Oke. Oke, baik. Dan di penghujung percobaan kita, Pak Ustadz, apa yang mau disampaikan? Silakan.
2: Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Yakinlah bahwa Allah melihat kita walaupun kita tidak melihat Allah. Dan amal yang akan pertama kali ditanya adalah ibadah sholat. Kalau baik sholat kita, insya Allah amal yang lain juga akan menjadi baik. Tapi kalau sholat kita buruk, maka dipastikan amal yang itu menjadi ukurannya. Dan kita akan mendapatkan sanksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong hidup. Pada hakikatnya, sholat adalah tempat kita mengadu kepada Allah. Sholat kita tempat menyelesaikan masalah di hadapan Allah, baik urusan dunia dan di akhirat. Maka perbaiki sholatmu, insyaAllah Allah akan memperbaiki hidupmu. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama Pro Saudara di Jambi di Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan juga untuk Anda yang sudah bersama Pro Saudara di Jambi, terima kasih juga. Nano harus undur diri bersama narasumber kita ada Pak Ustadz Darwanto Sage. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita RRI Jambi, Selasa 29 September 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Bencana kemarau dan kabut asap yang melanda wilayah Provinsi Jambi memicu penurunan aktivitas ekonomi daerah. Basnas Provinsi Jambi menyiapkan bantuan bagi anak muda yang ingin bekerja ke luar negeri. Bersama saya Sunarni, inilah berita selengkapnya. Bencana kemarau dan kabut asap yang melanda wilayah Provinsi Jambi memicu penurunan aktivitas ekonomi daerah. Tia Puspa melaporkan.
1: Bencana kemarau dan kabut asap yang melanda wilayah Provinsi Jambi memicu penurunan aktivitas ekonomi daerah. Selain mengganggu jarak pandang dan moda transportasi darat untuk pengiriman komoditas, musibah ini kian mempertegas rapuhnya jalur logistik perdagangan Jambi akibat ketiadaan pelabuhan yang representatif. Ketua Umum Kamar Dagang Industri Provinsi Jambi Usman Suleman mencatat bahwa gangguan jarak pandang akibat kabut asap membuat mobilitas armada pengangkut komoditas menuju pelabuhan luar daerah kian terhambat. Kondisi ini berpotensi besar menekan volume ekspor-impor daerah yang sebelumnya juga terbatas.
2: Pasti turun, karena kan dengan adanya kabut asap ini, gitu kan, jarak tempuh mobil kan juga agak pandangannya kan kurang, gitu, sehingga akan pasti terpengaruh. Kalau pesawat sih, saya rasa nggak masalah ya, tapi itu pun hanya bisa sore, tidak bisa pagi. Gitu.
1: Akibat belum tersedianya fasilitas pelabuhan lokal di Jambi, berbagai komoditas unggulan daerah seperti kayu manis, kopi kerinci, minyak kelapa sawit, hingga batu bara terpaksa dikirim melalui pelabuhan Teluk Bayur di Padang, Sumatera Barat. Hal ini tak hanya membengkakkan biaya logistik, tetapi juga membuat produk-produk asli Jambi seringkali diklaim sebagai komoditas asal daerah lain. Padahal, potensi pasar internasional untuk komoditas Jambi terbilang sangat tinggi. Produk kopi lokal Jambi misalnya terus diminati dan rutin diekspor ke berbagai negara seperti Arab Saudi, Singapura, hingga Hong Kong. Dari Jambi, Tia Puspa Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita simak wawancara singkat reporter Tia Puspa bersama Ketua Kadin Provinsi Jambi, Usman.
1: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama Ketua Umum Kadin Provinsi Jambi, Bapak Usman Sulaiman. Apa dampak kabut asap terhadap ekspor-impor Provinsi Jambi?
2: Oh pasti pengaruh, dan kita kan ekspor-impor kita ini kan tidak seluruhnya dari Jambi. Semuanya itu hanya, kalau saya dengar kata mereka, hanya 40% yang terserap. Sebenarnya bukan 40%, justru sekecil daripada 40%. Ya kan? Kita kan tidak memiliki pelabuhan, ya kan? Nah, kalau memang memiliki pelabuhan yang representatif, saya yakin bahwa ekspor-impor di Jambi ini akan lebih besar. Karena kan saya tahu bahwa penghasilan kasiapera, ya kan, terus ada batu bara dan sawit, ini kan sangat besar ya gitu. Nah, saya belum tahu kayak gitu apa sih misi dan kelanjutan dari pemerintah ingin sehingga ekspor-impor ini lebih besar ya gitu.
1: Apakah dengan kabut asam ini mengakibatkan penurunan ekspor-impor di Provinsi Jambi?
2: Pasti turun, karena kan dengan adanya kabut asap ini, gitu kan, jarak tempuh mobil kan juga agak pandangannya kan kurang, gitu, sehingga akan pasti terpengaruh. Kalau pesawat sih, saya rasa nggak masalah ya, tapi itu pun hanya bisa sore, tidak bisa pagi. Gitu.
1: Apa potensi lokal yang bisa diekspor ke luar negeri?
2: Sekarang ini sudah ada beberapa pengusaha dari Kadin yang sudah mulai membeli dan mengekspor kopi. Kalau kasiapera ini kita masih tergantung dengan Padang, ya kan, sehingga itu harus lewat Padang. Nah, mengapa harus Padang? Karena di sana ada pelabuhan. Nah, Jambi sehingga tidak bisa gitu karena kita tidak memiliki pelabuhan. Itu jadi persoalan. Kalau kembali untuk kopi itu, sekarang kopi itu lagi digalak-galakin di seluruh dunia loh. Jadi sehingga beberapa pengusaha Kadin memang sudah banyak bergerak di kopi. Kita turut ekspor ke luar negeri masalah kopi.
1: Demikian wawancara singkat saya bersama Ketua Umum Kadin Provinsi Jambi, Bapak Usman Sulaiman.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemkab Kerinci pastikan seluruh desa di Kerinci telah membentuk pengurus koperasi desa. Muhammad Isman melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Kerinci memastikan seluruh desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Kerinci kini telah membentuk kepengurusan koperasi desa. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian berbasis kemasyarakatan di tiga tapak. Kepercayaan tersebut dipastikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kerinci, Saukani. Ia menegaskan bahwa proses pembentukan pengurus Kopdes di setiap desa berjalan dengan lancar berkat kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan juga tokoh masyarakat setempat. Kehadiran Kopdes di setiap desa diharapkan mampu menjadi pilar utama perekonomian masyarakat, mulai dari menampung hasil pertanian, menyediakan sarana produksi tani, hingga memfasilitasi akses permodalan usaha bagi pelaku UMKM lokal.
5: Terutama di Kabupaten Kerinci, sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Kerinci itu merupakan jumlah desa yang terbanyak di Provinsi Jambi. Kita ada 285 desa dan 2 kelurahan. Alhamdulillah untuk keseruannya itu 287 itu KDKMP itu sudah terbentuk.
4: Mengingat potensi komoditas unggulan Kerinci seperti teh, kopi, beras dan juga hortikultura yang melimpah, keberadaan koperasi desa dinilai vital untuk memangkas rantai distribusi hasil bumi. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kerinci melalui dinas terkait akan memfokuskan pendampingan teknis dan juga pelatihan manajemen bagi pengurus terpilih. Hal ini mencakup tata kelola keuangan, legalitas badan hukum koperasi, hingga penyusunan rencana bisnis desa. Muhammad Desmond Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi hingga kemarin telah menghanguskan sekitar 1.300 hektar lahan. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari, Solihin, mengatakan sebaran titik panas dan kejadian karhutla masih didominasi wilayah Kecamatan Muara Bulian. Meski masih ditemukan kejadian kebakaran, Solihin menyebut jumlah titik panas dalam sepekan terakhir menunjukkan tren penurunan. Kondisi ini dipengaruhi hujan yang mulai turun dan membasahi sejumlah wilayah di Kabupaten Batanghari. Namun karena sebagian wilayah masih berada dalam periode musim kemarau, BPBD Batanghari meminta masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla. Masyarakat juga dihimbau tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Selain itu, pembakaran sampah di pekarangan maupun area terbuka juga diminta untuk dihindari guna mencegah munculnya kebakaran baru.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Basnas Provinsi Jambi menyiapkan bantuan bagi anak muda yang ingin bekerja ke luar negeri. Tahun ini targetkan 300 peserta mendapatkan fasilitas pelatihan dan biaya keberangkatan. Sri Wahyuni melaporkan.
6: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Jambi bekerjasama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus membuka peluang kerja bagi anak muda Jambi untuk keluar negeri. Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Basnas Provinsi Jambi Sri Rahayu mengatakan, Basnas menyediakan bantuan biaya keberangkatan bagi anak muda Jambi yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di sejumlah negara tujuan. Beberapa negara yang menjadi tujuan diantaranya Jepang, Korea Selatan, Brunei, dan Turki. Peserta yang bisa mengikuti program ini adalah mereka yang berusia 18 hingga 35 tahun, selanjutnya akan mengikuti pelatihan selama 4 bulan. Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya dibekali keterampilan kerja, tetapi juga kemampuan bahasa asing. Dengan bekal tersebut, para peserta diharapkan memiliki peluang bekerja di berbagai sektor, termasuk perusahaan dan perhotelan.
7: Mereka ini, anak-anak kita ini, yang berusia antara 18 sampai 35 tahun ini, nanti akan dilatih selama 4 bulan. Jadi kita kasih skill, tidak hanya skill untuk bekerja, tapi juga skill bahasa, sehingga mereka di sana tidak melulu bekerja untuk pekerjaan yang level paling bawah, tapi mereka bisa bekerja di perusahaan, bisa bekerja di hotel, gitu. Nah, dari situ nanti untuk proses pelatihannya selama 4 bulan itu dibiayai oleh negara, langsung melalui Kementerian KP2MI, dan proses keberangkatan dari Indonesia ke negara sana itu dibiayai oleh Basnas.
6: Ayu menambahkan biaya pelatihan selama 4 bulan akan ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sementara itu, biaya keberangkatan peserta dari Indonesia menuju negara tujuan akan ditanggung oleh Basnas Provinsi Jambi. Untuk tahun ini, Basnas Provinsi Jambi menargetkan sebanyak 300 anak muda dapat mengikuti program tersebut. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengajuan dispensasi nikah di Kota Sungai Penuh tahun ini menunjukkan penurunan. Hingga 2026, Kementerian Agama setempat mencatat hanya 2 pengajuan, turun dibandingkan 7 kasus pada tahun sebelumnya. Desi Armila melaporkan.
8: Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Sungai Penuh Henry Zal SAG mengatakan, berdasarkan data Kemenag hingga 2026 terdapat 2 pengajuan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungai Penuh. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun 2025 yang tercatat sebanyak 7 pengajuan. Henry Zal menilai penurunan tersebut merupakan perkembangan positif dalam upaya mencegah pernikahan pada usia anak di Kota Sungai Penuh. Ia berharap angka pengajuan dispensasi nikah dapat terus ditekan sehingga tidak ada lagi pernikahan di bawah umur. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan dukungan keluarga, masyarakat, sekolah, serta berbagai pihak terkait.
9: Pernikahan anak atau pernikahan bawah umur berdasarkan dispensasi Pengadilan Agama Sungai Penuh itu 7 pasang. Dan untuk tahun 2026 ini 2 pasang. Berarti penurunannya cukup drastis. Misalnya, ini tidak terlepas daripada penyuluhan-penyuluhan lain. Di samping kegiatan prosedur yang kita laksanakan, kita juga menurunkan seluruh penyuluhan agama Islam.
8: Henry Zal menyebut pencegahan pernikahan anak juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kota Sungai Penuh sebagai kota layak anak. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Potensi ekspor terbuka, pemerintah menilai Jambi perlu memperkuat produk turunan kelapa. Laporan Tati Wijaya.
10: Potensi komoditas kelapa dan kelapa sawit di Provinsi Jambi dinilai masih dapat dikembangkan lebih jauh, termasuk melalui penguatan produk turunan dan perluasan akses pasar ekspor. Kepala Kanwil Dijen Perbendaraan Provinsi Jambi, Adnan, mengatakan sektor perkebunan memiliki posisi strategis karena tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian daerah, tetapi juga berpotensi menghasilkan devisa. Untuk menangkap peluang tersebut, menurutnya, Jambi perlu memperkuat hilirisasi. Produk perkebunan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Komoditas kelapa misalnya. Adnan melihat banyak bagian kelapa yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Sabut kelapa contohnya dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk termasuk bahan tali tambang kapal. Pengembangan produk turunan tersebut, kata Adnan, perlu dibarengi dengan kepastian pasar.
11: Maksudnya kita bagaimana untuk ekspor dan sebagainya. Kita akan coba diskusikan sehingga benar-benar potensi yang ada di sini bisa dikembangkan. Dan tentu masyarakat akan mendapatkan dampaknya di sektor.
10: Ditambahkannya peningkatan ekspor harus dibangun melalui ekosistem yang kuat, mulai dari produksi, kualitas, pengolahan, investasi, hingga pemasaran. Jika rantai tersebut dapat dibangun secara terintegrasi, komoditas perkebunan Jambi berpeluang memberikan nilai ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Bencana kemarau dan kabut asap yang melanda wilayah Provinsi Jambi memicu penurunan aktivitas ekonomi daerah. Basnas Provinsi Jambi menyiapkan bantuan bagi anak muda yang ingin bekerja ke luar negeri. Demikian terinformasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Sprani undur diri, selamat pagi, sampai jumpa.
3: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: www.radiomercubuana.org/titik-ide.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.com.
3: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

Masih di FM 88,5 MHz Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi menemani keseharian Anda di sepanjang hari ini hingga formasi 24.00 malam hari nanti. Dan yang pastinya Jambi Pagi ini kembali hadir menyapa Anda semua di edisi hari ini, Selasa di 29 September 2026. Dan selamat pagi untuk Anda yang saat ini sedang menjalankan rutinitas Anda seperti biasa, yang baru memulai atau yang dari tadi ya, dari formasi 5 tadi sudah mulai beraktivitas, terutama untuk yang punya usaha di rumah, usaha kecil-kecilan, karena pesanannya akan diambil pukul 7.30 ya. Salam semangat untuk semuanya, dan juga untuk yang akan berangkat beraktivitas, yang akan berangkat kuliah, dan juga yang akan berangkat ke sekolah. Dan pendengar, kali ini ada satu informasi yang akan coba saya hadirkan untuk Anda, yang mana Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri ini membongkar sindikat peredaran narkotika jenis etomedet senilai 127,5 miliar. Operasi bersama pihak Bea dan Cukai Soekarno-Hatta berhasil meringkus 6 orang anggota sindikat internasional. Penyidik kepolisian secara resmi menyampaikan laporan pengungkapan kasus ini pada hari Senin 28 September 2026. Aparat menyita 5 kg serbuk narkotika saat meringkus para pelaku di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Para kurir asal Malaysia mendarat dari Kuala Lumpur dengan menumpangi pesawat komersial nomor penerbangan KZ-201. Kelima kurir asing tersebut dibantu seorang pengemudi warga negara Indonesia bernama Satria Surya Sumante. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Irjen Polisi Eko Hadi Santoso, membeberkan kronologi penangkapan sindikat, yang mana para pelaku ini mengaku menerima seluruh instruksi penyelundupan barang haram dari sosok pengendali berinisial Madam via Telegram. Eko menerangkan bahwa tim penyidik langsung melakukan operasi pengembangan kasus kedua lokasi wilayah Jakarta, yang mana aparat kepolisian meringkus warga negara Tiongkok bernama Wu Song serta menyita kunci unit apartemen di Jakarta. Penyidik menggeledah unit apartemen di Jakarta Utara yang difungsikan sebagai laboratorium gelap pembuatan cairan rokok elektrik. Petugas menyita 85.000 ml bahan baku kimia cair beserta 21.000 selongsong pot vape siap isi. Tersangka Wu Song bertugas mendata stok barang pada apartemen tersebut dengan bayaran bulanan sebesar 10 juta rupiah. Pria berkewarganegaraan Tiongkok ini mengaku menempati unit hunian tersebut atas tawaran cuma-cuma dari buronan bernama King. Ia memastikan bahwa penyidikan kasus ini terus berjalan guna membongkar seluruh pihak dalam lingkaran peredaran gelap narkoba. Penyidik telah mengajukan surat permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap sosok King kepada pihak imigrasi.

Penyidik juga menjerat para pelaku menggunakan pasal berlapis Undang-Undang Narkotika serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Hasil interogasi mengungkap bahwa dua kurir asing sebelumnya pernah meloloskan pengiriman narkoba menuju Tokyo, Jepang. Ya, pendengar, itu dia satu informasi yang saya coba hadirkan untuk Anda di Jambi pagi ini. Saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana Bareskrim bongkar sindikat narkoba Etomide 127,5 miliar. Dan untuk Anda semua, untuk informasi-informasi lainnya yang terupdate untuk edisi hari ini, bisa Anda ikuti juga nanti di Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan setelah Warta Berita Sentral, saya akan kembali hadir untuk menyapa Anda semua di Opini Publik. Tetap bersama di FM 88,5 MHz.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat, konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan. Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Restarto.